0: Sementara itu, Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
1: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden dalam daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
0: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi.
2: Dengan pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerjasama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan Semarang keren. Ya.
4: Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar. Jawa Tengah keren. Benar. Semoga bisa kesini lagi.
5: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus.
7: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
8: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antara cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
7: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
8: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
4: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
8: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
9: Jadi di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG, saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada, kita optimalkan, dengan kita maksimalkan, termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3%, kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
8: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
10: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
11: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komunitas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya, baik, terima kasih Rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Flyover yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11
2: September 01 RRI Mamuju.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, dan sebelum kita mengikuti informasi cuaca di pagi hari ini, kami ingin menyampaikan dan mengajak Anda yang juga pendengar Pro 1 RRI Mamuju untuk meramaikan Mandarpreneur Fair 2026 dengan tema Melabi Berkarya, Tumbuh, Terhubung, dan Berdaya, yang diselenggarakan pada 24 hingga dengan 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Ada banyak kegiatan seru pendengar yang bisa dinikmati di sana, mulai dari pameran UMKM, talk show, coffee experience, hingga kompetisi dan pagelaran busana Wastra Sulawesi Barat. Jadi jangan sampai pendengar untuk melewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal, sekaligus juga mari kita bersama mendukung UMKM Sulawesi Barat untuk naik kelas. Dicatat tanggalnya pendengar, dan juga ajak keluarga, sampai jumpa di Mandarpreneur Fair 2026. Ingat tanggalnya di tanggal 24 hingga dengan 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju.

0: Dan pendengar pagi hari ini kita telah terhubung dengan rekan Santi dari BMKG Tanpa Padang untuk menyampaikan informasi cuaca di pagi hari ini. Rekan Santi, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Apa kabar rekan Santi?
1: Baik, alhamdulillah rekan Ita.
0: Alhamdulillah. Silakan rekan Santi, informasi cuacanya di pagi hari ini.

0: desa khususnya kecamatan Tabulahan dan Arale. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu khususnya kecamatan Bulutaba dan Dapurang. Dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara. Angin bertiup dari timur laut hingga timur dan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter berada di perairan Majene. Sekian perkiraan hari ini, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke rekan Nita. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Santi atas informasi cuacanya di pagi hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.
3: Opini publik. Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
4: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
5: Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
5: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
4: Iya.
5: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
6: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
4: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
6: Ya, cuman ini aja untuk masukan pemkap Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Ya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
7: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
4: Iya,
7: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
4: Betul.
7: Iya. Oke, sekian. Assalamualaikum.
4: Terima kasih, Pak Anas. Di Simbuang.
2: Sampaikan komentar, opini atau aduan seputar layanan publik di 0822 9609 0996, 0426 2322 443. Setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, pendengar, kami ingin mengajak Anda untuk membagikan opini terkait dengan pelayanan publik di hari ini. Dan tema hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan Hari Ulang Tahun Sulawesi Barat yang besok akan genap berusia 22 tahun. Pendengar, seperti apa refleksi Anda selama perjalanan 22 tahun Sulawesi Barat? Apa yang berubah, khususnya Anda warga Sulawesi Barat, mungkin ada opini yang ingin disampaikan? Seperti apa mungkin harapan-harapannya, perubahan yang diharapkan, pekerjaan rumah yang diharapkan tuntas dan lain sebagainya? Kami menunggu pendengar partisipasi Anda di pagi hari ini. Boleh bergabung di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Ada jalanan di situ Pak. Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
4: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu, ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tentunya kami masih menunggu Anda di pagi hari ini. Untuk yang mau bergabung segmen Ruang Opini Publik di pagi hari ini,

Dan pendengar, di pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan dalam ruang dengar Anda dialog interaktif Halo Sulawesi Barat terkait dengan capaian Sulawesi Barat hari ini dan juga tantangan Sulawesi Barat ke depan. Kami hadirkan nantinya ada Kepala Baperida Sulawesi Barat Detrandes Amujib MM dan juga Bapak Muhammad Arsyad SPDI MM. Beliau adalah akademisi, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Riset, Mutu, dan juga Kerjasama Universitas Muhammadiyah Mamuju. Jangan lewatkan pendengar, dan Anda bisa bergabung nantinya bersama kami dalam dialog interaktif ini di layanan telepon interaktif Pro 1 RRI Mamuju 0426-2322-443 dan juga 0822-9609-0996.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, itu kita bicara perlindungan hukum. Dan itu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Talkshow Halo Sulawesi Barat. 96 MHz stasiun produksi RRI Mamuju. Hadir bersama Anda dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kembali menjumpai Anda, saya Nita Wahyuni. Pagi hari ini hadir dalam ruang dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan pendengar, pagi hari ini kami hadirkan dua narasumber di ruang dengar Anda yang akan membahas capaian hari ini Sulawesi Barat dan tentunya tantangan menuju masa depan. Ini dirangkaikan dengan besok yang bertepatan dengan hari ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-22 tahun. Dan pendengar, ada Bapak Detrandus A. Mujib di sini, Kepala Baperida Provinsi Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar, Pak?
2: Kabar baik.
1: Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Dengan doa-doa masyarakat Sulawesi Barat itu, kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Dan juga pendengar, kami hadirkan bersama dengan Bapak Detrandus A. Mujib, ada akademisi yang juga akan menyampaikan tentunya hari ini seperti apa pandangan dari akademisi terkait dengan topik kita hari ini. Ada Bapak Muhammad Arsyad, SPDI FM, beliau adalah Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Riset, Mutu, dan Kerjasama dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Arsyad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar kalau dari Pak Arsyad?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar, pagi hari ini kami menyapa Anda selain melalui frekuensi 96 dan juga 100,2 MHz, Anda juga dapat bergabung bersama kami dalam siaran langsung secara visual di YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju. Nantinya komentar-komentar Anda yang ada di sana akan saya sampaikan kepada kedua narasumber hari ini, dan Anda juga bisa memonitor melalui RRI Digital. Dan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada narasumber, mungkin ya sekedar mengucapkan hari ulang tahun, mungkin boleh bergabung bersama kami pendengar di 0426 2322443 atau 0822 9609 0996. Jadi selamat mengikuti pendengar rangkaian siaran kami yang akan berlangsung kurang lebih 1 jam hingga dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Hari ulang tahun Sulawesi Barat. Kalau kita ke Pak A. Mujib terlebih dahulu, seperti apa Bapak melihat Sulbar hari ini? Ya. Boleh pakai kacamata pribadi dulu mungkin, silahkan.
2: Iya, ya. Kalau kita melihat Sulbar hari ini, saya rasa kita semua sepakat bahwa dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan kita berada di 2026 saat ini, Sulbar itu semakin memberikan harapan untuk masyarakat Sulawesi Barat yang nantinya kita bisa lihat bukan sekedar dari pandangan kita secara fisik gimana Sulawesi Barat, tetapi tentunya kita melihat juga dari data-data makro yang memang sudah dirilis oleh BPS, Badan Pusat Statistik, dan apapun itu ya tentu dilakukan secara metode penelitian ya yang harus kita akui. Terlepas dari pandangan personal-personal kita yang melihat Sulbar mungkin masih ada perbaikan-perbaikan, ya, karena tentu kita sepakat juga bahwa kita harus terus melakukan perbaikan-perbaikan itu.
1: Berarti ya sepakat sih bahwa memang semakin hari kita semakin naik tangga dan tentunya tetap butuh perbaikan-perbaikan. Kalau dari Pak Arsyad, seperti apa melihat Sulawesi Barat hari ini?
3: Menurut pandangan kami bahwa dalam literatur desentralisasi itu pada dasarnya daerah otonom baru itu pada umumnya melalui tiga fase. Pertama adalah fase penataan kelembagaan dan infrastruktur dasar. Kemudian yang kedua adalah fase pengejaran ketertinggalan atau catch up growth, dan fase terakhir adalah fase pematangan identitas serta daya saing. Dari perspektif akademis, Sulbar hari ini itu menunjukkan kemajuan struktural yang begitu signifikan, mm-hmm. karena terbentuknya 6 kabupaten, kemudian adanya perguruan tinggi yang sudah aktif untuk melakukan proses akademik di sebuah wilayah khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian secara substansi itu laju pembangunannya pada dasarnya masih menghadapi persoalan klasik daerah pemekaran, tentu ketergantungan pada transfer pusat, keterbatasan infrastruktur, konektivitas dan basis ekonomi yang belum terdiversifikasi. Dengan kata lain bahwa 22 tahun Sulbar hari ini, tentu saya menilai bahwa berada pada kategori dewasa awal yang secara kelembagaan sudah mapan, akan tetapi secara ekonomi masih dalam proses pencarian bentuk. Dan kita lihat trennya saat sekarang ini melalui data statistik yang ada bahwa Sulbar hari ini memberikan harapan positif yang baik kepada kita semua untuk kemajuan di masa yang akan datang.
1: Oke, Sulbar dewasa awal ya, usia 22 tahun ini memang yeah. mungkin kalau sebagai manusia ini termasuk dewasa awal juga ya.
2: Iya.
1: Yeah. Baik Pak Mujib, kalau berbicara tentang hari ini tahun 2026, 22 tahun, seperti apa Bapak merangkum pencapaian Sulawesi Barat?
2: Iya. Yeah. Ini saya bisa memberikan gambaran Ibu ya.
1: Mm-hmm.
2: Ya, ini saya bicara tentang data statistik.
1: Yeah.
2: Ya, ini bukan pandangan personal yeah. seorang Mujib atau sebagai kepala Baperida.
1: Yeah.
2: Kalau kita melihat di awal, kita harus melihat kepimpinan kita hari ini, Bapak Dr. Haji Suwardido KMM yang bersama Bapak almarhum kemarin,
1: mm-hmm.
2: Bapak Jenderal Salim Esmengga. Maka kalau berangkat dari data yang kemarin, itu angka kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi itu baru di angka 4,76%. Kemudian kemiskinan itu masih berada di angka 10,71%. Kemudian IPM kita itu masih berada di angka 70,46%. Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka kita ya itu masih berada di angka 3,17.
1: Mm-hmm.
2: Begitu juga dengan pekerja informal masih berada 71,83 dan tenaga kerja di pertanian kita masih berada di angka 53,48%. Nah, angka-angka ini tentu harus dilihat bahwa ini adalah pencapaian yang harus diteruskan oleh Bapak Gubernur yang hari ini.
1: Mm-hmm.
2: Dan dalam tahun kedua, ya masuk ke tahun kedua, ini kan baru satu tahun lebih,
1: mm-hmm.
2: Bapak Gubernur kita. Ternyata dengan kepiawaian beliau, ya dengan dukungan seluruh birokrasi dan tentunya tidak terlepas dari 6 kabupaten ini, ya dari 6 bupati, 6 kabupaten dan seluruh masyarakat, ternyata Sulbar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di semester 1 2020 ini kita sudah berada di angka 5,27.
1: Mm-hmm.
2: Bahkan kita berada di di 2025 itu kita mencapai 5,36%.
1: Mm.
2: Artinya apa? Kita mampu. Ya, kita mampu untuk bisa jauh lebih dari pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya.
1: Mm. Ini angkanya naik drastis.
2: Ini naik drastis. Mm. Dan ini pertama kali kita melampaui angka 5,sekian%.
1: Mm.
2: Ya. Demikian juga dengan kemiskinan. Bapak Gubernur luar biasa ya, ingin menargetkan bahwa angka kemiskinan itu nggak boleh 2 digit.
1: Mm.
2: Targetnya dia 1 digit. Dan tahun kedua, di Maret ya, di Maret di 2026 ini ternyata kemiskinan kita itu sudah berada di angka 10%.
1: 10.
2: Ya, kita berada di angka 10%. Ini luar biasa ya. Sekali lagi saya ingin bahasakan bahwa kita harus melihat angka-angka ini adalah angka-angka statistik.
1: Mm-mm.
2: Ya, yang mungkin dalam pandangan masyarakat belum memahami semua data-data itu, tetapi kami harus menyampaikan data-data ini adalah data-data statistik.
1: Mm-mm.
2: Terlepas dari pandangan masyarakat dengan melihat beberapa aspek.
1: Mm-mm.
2: Begitu juga dengan IPM kita.
1: IPM apa ini Pak?
2: Indeks Pembangunan Manusia.
1: Mm.
2: Ya, Indeks Pembangunan Manusia kita, di mana untuk kita berbicara IPM itu indeks kesehatan, mm-hmm. indeks pendidikan, kemudian ekonomi kita, ya itu IPM kita sekarang ini sudah berada di angka 71,16. Mm-hmm. Ya, kemudian tingkat pengangguran terbuka kita turun, ya yang ini menjadi kebanggaan, tetapi sekaligus menjadi tantangan kita. Mm-hmm. Terkait dengan TPT kita yang berada di angka 2,89%. Bahkan di tahun ini kita mendapatkan apresiasi dari mm-hmm. pemerintah pusat dengan mampunya kita menurunkan tingkat pengangguran terbuka kita.
1: Oh, mampu menurunkan
2: tingkat pengangguran terbuka. Hmm. Bahkan kita sudah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat dengan memberikan insentif kepada pemerintah provinsi. Ini luar biasa buat kita sendiri di tengah efisiensi anggaran, di tengah tantangan perekonomian dunia, kemudian nasional kita bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka kita. Dan kalau kita mengambil gapnya, ya tahun kedua, bahwa untuk sisi pertumbuhan itu alhamdulillah kita sudah berada, saya sampaikan sudah berada di 5%, kemudian angka kemiskinan kita ya sudah mendekati satu digit, meskipun
1: yang 10% tadi ya. 10%.
2: Ya tentu program presisi rumah tangga miskin dan pemberdayaan ini terus Pak Gubernur kita pacu semua. Sementara untuk pertumbuhan investasi kita dorong, kemudian hilirisasi, kemudian peningkatan produktivitas sektor unggulan, tentu ini terus kita dorong agar pertumbuhan ekonomi itu lebih inklusif. Kemudian tidak sekedar mengejar pertumbuhan, tetapi bagaimana pertumbuhan itu bisa memberikan kualitas pertumbuhan. Itu yang lagi didorong. Demikian juga dengan IPM kita, mutu pendidikan, kesehatan, vokasi, kemudian TPT, ini semua kita dorong untuk bagian evaluasi kita satu tahun ini dengan prestasi, ya dengan pencapaian-pencapaian kita capai bersama kabupaten di 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat ini, kita mencoba bagaimana mendorong 6 kabupaten ini untuk bisa jauh lagi meningkatkan kinerja-kinerja kita di mana di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur kita.
1: Oke. Jadi terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ini tentu menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa ya, yang patut kita apresiasi di usia yang ke-22 tahun ini. Tapi berdasarkan data-data tadi, pencapaian tadi, kalau dari sudut pandang akademisi bagaimana melihat hal ini, Pak?
3: Ya, kalau menurut pandangan kami bahwa ada 4 dimensi sebenarnya yang sudah nampak kelihatan dengan jelas bagi kita semua terkait capaian pembangunan Sulbar hari ini. Yang pertama adalah dari dimensi kelembagaan dan politik.
1: Izin Bapak, kami boleh hold sebentar, kita terima penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat dari Mamuju. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana?
4: Dengan Pak Arjuna di Boteng.
1: Arjuna di Boteng, silahkan Pak.
4: Iya. Ya, terima kasih atas kesempatannya menarik hari ini narasumber yang hadir di studio RRI Mamuju. Yang ingin saya mau sampaikan, sebenarnya kalau saya melihat realitanya, termasuk dengan angka pengangguran, angka kemiskinan yang dipaparkan oleh tadi narasumber itu, sebenarnya jujur secara pribadi itu tidak sesuai dengan realita yang ada sebenarnya di lapangan. Karena jujur di daerah-daerah Boteng saja misalnya, daerah pegunungan itu masih banyak masyarakat yang memang notabene tidak bekerja. Karena saya takutnya yang dipaparkan ini hanya berdasarkan catatan saja dari misalnya dari BPSK atau apakah, tapi realita tidak sesuai itu. Saya takutnya seperti itu. Apalagi saat sekarang ini kan kondisi cuaca El Nino yang kayak contoh di Boteng itu kan banyak petani-petani misalnya, entah itu petani kakao, petani nilam, petani-petani yang lain itu banyak yang lagi nganggur sekarang karena akibat cuaca yang tidak mendukung. Kan kita tidak bisa bertani kalau misalnya tidak ada air kan, tidak ada kemarau yang pertama. Maka melalui kesempatan ini saya selaku masyarakat biasa menyampaikan kepada pihak pemerintah, entah itu pemerintah yang ada di Kabupaten Mamuju maupun di atasnya di Pemprov, maka seharusnya jangan hanya melihat data tulisan yang ada, seharusnya turun juga di lapangan mengecek secara langsung yang sebagaimana yang dipaparkan, karena saya lihat faktanya banyak ini yang terjadi seperti itu, tidak selesai. Jadi Bapak, kalau misalnya hanya pemerintah menyampaikan hanya lewat data-data, tidak turun di lapangan, maka itu saya kira secara pribadi itu hanya cerita belaka saja yang hanya ingin menaikkan dia punya ini. Ya,
1: baik. Makasih Bu. Bapak salah satu petani di Boteng?
4: Saya salah satu petani yang ada di Boteng. Sejauh hari ini saya menganggur sudah berapa bulan ini akibat cuaca ekstrim, cuaca El Nino yang tidak mendukung. Kan misalnya saya sebagai petani nilam tidak bisa menanam nilam. Walaupun hari ini sudah di angka 2 juta per kilonya, tapi untuk apa angka tinggi, tapi kita tidak bisa mengolah kita punya kebun. Karena akibat cuaca yang tidak mendukung hari ini. Baik, seharusnya, saya secara pribadi saya lanjut lagi, Pak. Seharusnya pemerintah juga hadir. Apa solusi yang harus diberikan kepada masyarakat, kepada petani, supaya tidak terjadi hari ini yang seperti yang saya alami.
1: Baik, terima kasih Pak Arjuna. Terima kasih Pak Arjuna, pagi hari ini sudah bergabung bersama kami dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Untuk pendengar yang lain juga boleh tentunya bergabung. Untuk pertanyaan ini kita tahan dulu, kita lanjutkan tadi penjelasan dari Pak Arsyad sebelum kita menjawab. Jadi untuk Pak Arjuna dan pendengar yang lain tetap standby bersama kami. Silakan Pak Arsyad dilanjutkan.
3: Iya. Empat dimensi yang saya maksud tadi itu adalah pertama kelembagaan dan politik. Ini saya pikir bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saat sekarang ini tentu sudah matang dari terbentuknya kelembagaan dan adanya apalagi namanya infrastruktur yang sudah terbangun saat sekarang ini. Kemudian perlu juga kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya dimensi infrastruktur itu tentu memiliki cakupan yang sangat luas ya. Akan tetapi secara umum bisa kita lihat bahwa kondisi perbaikan jalan lintas Sulbar yang mungkin saat sekarang ini kita lihat itu terus mengalami apalagi namanya pembangunan. Kemudian kita sudah ada bandara yang tentu nantinya ke depan akan jauh lebih besar lagi. Kemudian pelabuhan serta peningkatan akses listrik dan telekomunikasi meskipun saat sekarang ini belum merata ya menurut pengamatan kami. Kemudian dari dimensi sosial kita bisa melihat semua bahwa peningkatan angka partisipasi sekolah, penurunan angka kemiskinan ekstrim meski masih kita di Sulbar ini di atas apalagi namanya di rata-rata nasional dan perbaikan indikator terhadap kesehatan ibu dan anak ini masih perlu terus ditingkatkan. Kemudian dimensi terakhir itu identitas. Jadi Sulbar hari ini penguatan simbol budaya dan bahasa daerah itu sebagai fondasi kohesi sosial dan tentunya kemajuan tersebut sebagian besar bersifat kuantitatif dan fisik. Sementara transformasi struktural ekonomi dari pertanian primer ke industri pengolahan pengolahan dan jasa bernilai tambah hari ini belum menjadi arus utama di Provinsi Sulawesi Barat.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Arsyad. Jadi ada beberapa dimensi ya atau hal-hal yang mempengaruhi hal ini. Kita ke pertanyaan Pak Arjuna dari Boteng, petani nilam. Katanya realitanya Pak, ini beliau menyampaikan bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, seperti yang terjadi di daerahnya, bahwa banyak petani yang saat ini menganggur akibat adanya juga pengaruh cuaca ya, saat ini menganggur akibat adanya pengaruh cuaca. Katanya bagaimana dengan solusi dari pemerintah dan diminta turun langsung untuk mengecek, jangan sekedar angka.
2: Iya.
1: Silahkan Pak Amujib.
2: Iya, luar biasa ini Pak Arjuna ya.
1: Iya.
2: Iya. Tentu Pak Arjuna memberikan tanggapan pertanyaan ini kan tentu tidak sekedar, tentu melalui argumennya.
1: Iya.
2: Tapi lebih awal saya menyampaikan bahwa data ini adalah data statistik yang secara akademis ya nanti Pak Arsatnya menjelaskan ini enggak tidak tidak bisa kita sanggah.
1: Iya.
2: Iya, karena tentu sudah melalui metode. Iya, metode di dalam pengambilan. Persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat di awal juga sudah sampaikan bahwa terlepas dari beberapa pandangan-pandangan sisi kita yang melihat bahwa angka kemiskinan itu kita harus respect. Melihat itu bahwa itu adalah bagian dari upaya yang disampaikan Arjun itu adalah bagian upaya kita untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Dan insya Allah, ya insya Allah kita akan menyisir seluruh masyarakat bersama dengan pemerintah kabupaten di dalam meningkatkan kesejahteraan. Hari ini, ya kemiskinan jangan semata-mata atau layanan jangan semata-mata hanya dilihat dari kondisi pemberian bantuan langsung dari pemerintah. Tapi dilihat dari kualitas. Tadi Pak Arsat sudah memberikan gambaran bagaimana dengan layanan-layanan kita di kabupaten. Hari ini kita UHC, layanan kesehatan itu kita berikan secara gratis. Artinya gratis bagi masyarakat, tetapi pemerintah yang bayar, Ibu. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang gratis. Pasti ada pihak yang menanggung jawabi terkait dengan hal itu. Kita udah berikan. Kemudian pemberian bantuan tanaman, entah itu kakao atau bibit tanaman lainnya, baik oleh pemerintah pusat kemudian pemerintah provinsi, itu diberikan. Ya, dan ini mungkin kebetulan mungkin Pak Arjuna kalau memang bisa Pak disampaikan tanaman apa yang dibutuhkan gitu. Tanaman tentunya kita berharap bahwa petani ini adalah menjadi bagian yang kita butuhkan di dalam membangun Provinsi Sulawesi Barat, karena sektor kita adalah sektor pertanian yang besar dominannya, sehingga keterlibatan peran Pak Arjuna ini sangat kami butuhkan bibitnya. Namun catatannya, kita berharap bahwa masyarakat ini memilih tanaman-tanaman yang memang bisa menjaga kelestarian lingkungan, bukan tanaman-tanaman yang bisa justru merusak lingkungan kita. Ya, IRB kita itu tertinggi di Indonesia. Dan IRB ini hanya bisa diselesaikan bukan hanya oleh pemerintah, tetapi keterpaduan kita, ya kolaborasi kita, kebersamaan kita dengan masyarakat untuk menurunkan IRB ini.
1: IRB Pak?
2: Indeks risiko bencana kita. Iya, ingat tinggi. Ya dengan lahan kita. Nah terkait kondisi hari ini, ya saya rasa bukan hanya Sulawesi Barat. Ini menjadi tantangan kita dengan kondisi alam El Nino kita yang memang diperkirakan, ya ini masih keberkahan, mungkin masih doanya juga Pak Arjuna ini. Dibanding daerah lain, itu diperkirakan sampai Maret. Ya, untuk kita di Sulawesi Barat berdasarkan BMKG itu kita hanya di kemungkinan hanya sampai di November. Ini bagian mungkin doa-doa kita semua, termasuk Pak Arjuna di dalamnya, sehingga Sulbar tidak akan mengalami kekeringan yang begitu panjang dibanding daerah-daerah lain.
1: Amin.
2: Sekali lagi kita berharap bahwa data ini, informasi ini akan menjadi catatan kita. Ya, catatan kita, dan bukan hanya menjadi catatan, insyaallah kita akan menindaklanjuti bagaimana menurunkan angka kemiskinan termasuk mungkin yang dirasakan Pak Arsat. Tapi satu hal yang harus kita samakan dulu persepsi bahwa berbicara kemiskinan, berbicara tentang data statistik. Berbicara tentang data statistik, kita berbicara tentang desil. Yang mana desil ini bukan kami yang menentukan. Ya, kami melakukan atau mulai secara berjenjang dari desa, kemudian kabupaten, kemudian provinsi, dan sampaikan ke pusat untuk menyampaikan terkait data kemiskinan. Kemudian penentuan desil itu akan ditentukan oleh Kemensos. Ya, ini yang harus kita sama-sama pahami bahwa tentunya Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Suhari Duka MMN ingin semua masyarakatnya terkena dengan program-program pengentasan kemiskinan. Tetapi tentunya kami tidak akan juga menabrak regulasi dengan penentuan-penentuan persil, karena hanya di bawah persil 5 yang bisa dilakukan. Makanya kita mendorong dari sektor-sektor lain, bagaimana UMKM kita dorong. Ya, kemudian bagaimana dengan petani, dengan bibit-bibitnya. Kemudian bagaimana dengan peternakannya, dengan program. Kemudian bagaimana dengan hilirisasi. Karena hari ini juga ya masyarakat ya puas dengan hasil tanaman buah yang dihasilkan. Mm-mm. Tapi kalau kita berbicara tentang nilai, kecil nilainya itu.
1: Karena mentah ya.
2: Mentah ibu. Ya, sehingga kita lagi mendorong ini 2007 untuk hilirisasi. Untuk meningkatkan nilai tambah. Mm-mm. Sehingga masyarakat itu tidak hanya mendapatkan harga buah, tetapi mendapatkan value added dari hilirisasi itu. Taruhlah kita bilang kakao menjadi buah ketimbang jadi pasta, itu jauh harganya di atas. Nah, kalau itu bisa kita dorong, maka saya yakin dan percaya pertumbuhan kita akan jauh. Begitu juga dengan kelapa sawit. Ya. Kita berharap bahwa ada turunan-turunan. Ya, kelapa sawit itu yang bisa misalnya bisa menjadi produk bukan hanya minyak.
1: Tapi ya, produk-produk lainnya,
2: produk-produk
1: gitu.
2: Tambahan yang turunannya itu kita harapkan.
1: Iya.
2: Begitu juga dengan durian nantinya. Ya, kita berharap.
1: Ya. Berarti hilirisasi ini akan digenjot juga
2: kita
1: dari
2: pemerintah. Iya, ini harapan kita. Tetapi apapun upaya kita, apapun langkah kita, pada saat masyarakat tidak melakukan peningkatan diri di dalam mengelola produk-produknya, maka hilirisasi hanya menjadi wacana. Ya, ini kita harapkan dari masyarakat, karena pelakunya adalah masyarakat, ibu. Kita mendorong, kita memfasilitasi kembali kepada masyarakat. Apakah peluang ya ini bisa ditangkap oleh masyarakat agar kita bisa bersaing. Di sisi lain selalu kita minta ke pemerintah pusat bahwa ini menjadi tantangan buat kita di Sulawesi Barat dengan berbagai potensi kita, sektor pertanian, kelautan, ya, dengan panjang pantai kurang lebih 700 km. Ya, tetapi tanpa hilirisasi, maka yang menikmati ini adalah daerah-daerah luar. Entah Sulawesi Selatan, entah Sulawesi Tengah, kita kena diapit oleh daerah-daerah yang sudah maju. Ya, ini tantangan buat kita. Ada Kalimantan di depan kita yang jadi pasar.
1: Berarti ini memang solusinya adalah kerjasama memang.
2: Kerjasama, ibu.
1: Koordinasi antara semua pihak yang bukan hanya pemerintah bahkan ya, tapi harus melibatkan masyarakat yang memang mau turut berperan di sini, Bapak ya.
2: Iya, ibu.
1: Kita terima penelpon lagi di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Bapak, di mana?
5: Pak Zidan di Polmang.
1: Dari Polewali Mandar, silahkan Pak Zidan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Pak, ini kerop petani sawah, Pak. Di Polmang, sifatnya di Samosok, tempat lagi Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini kami belum tutup sawah karena kurang irigasi, tidak mampu mengairi sawah-sawah kami di sini, Pak, karena kemarau. Jadi saat ini kami tidak turun sawah, tapi kami usahakan menanam sedikit tanaman timun, yaitu setiap hari juga disiram itu, Pak. Terus berbicara tentang akses jalan, ya, saya lihat ini akses jalan itu ke kebun-kebun, berbicara tentang punya kebun seperti di Tutari itu banyak di sana, itu tidak dijangkau kendaraan, Pak. Kan dijangkau sih, tapi apa namanya itu setengah mati, berlubang-lubang jalannya kayak kubangan kerbau di situ. Itu sering lihat di media sosial. Gitu. Saya lihat ini pembangunan, Pak, di mana itu ada terdapat warga banyak di situ, pasti di situ bagus pembangunan. Tapi kalau di saya, Pak, di situ apa namanya, itu sangat penting sekali syarat itu pembangunan. Jadi yang ketiga berbicara tentang desil, ya, Pak. Kemarin bahasa di Besos yang menentukan itu desil di Fortor Desa katanya. Tapi kita tanya Fortor Desa, dia lempar juga ke Mensos bilang yang menentukan itu desil dari pusat. Mana sebenarnya ini yang betul, Pak? Itu saya Pak.
1: Baik.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Polewali Mandar ada Pak Zidan. Silakan jika ada penelpon lagi sekalian kita tampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
7: Dengan Pak Salman di Polman Gelombo.
1: Oke, dari Polewali Mandar. Silakan Pak Salman.
7: Assalamualaikum narasumber, Pak Muji.
2: Siap.
7: Apa kabar Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah. Doa tak semua ini Pak. Pak,
7: saya beberapa tadi ure ini, beberapa penjelasan ini tentang gemsri. Kemudian sudah beberapa bicara tentang detail. Sementara setiap kita rujuk itu satu persatu, tentu kita mengacu adalah tentang penghasilan. Penentuan desil itu ada pada penghasilan, bukan ada pada yang ada rumahnya, bukan ada pada yang ada kendaraannya. Itu yang sering perdebatan di masyarakat.

0: akan dipelihara karena kita tidak pernah mencari formulasi yang tepat untuk mengurangi kemiskinan. Karena kita orientasinya selalu bantuan, bantuan, bantuan. Justru itu memanjakan. Mereka siap saja menunggu, menunggu, menunggu itu bantuan. Sementara di sisi lain, tidak diberikan lapangan kerja. Maaf, bukan saya berarti Pak Anti dengan bantuan, tidak. Tapi itu kan salah satu cara untuk mengurangi efek ketidakmampuan dan adalah rujukan untuk keluar dari kemiskinan. Kenapa terjadi kemiskinan? Karena lapangan kerja yang tidak ada, Pak. Kurang lapangan kerja, apalagi dalam kondisi saat ini. Kondisi saat ini di mana-mana ada yang kata efisiensi, saya tidak tahu apakah betul itu efisiensi atau memang tidak ada tanah. Kita merasakan supaya lebih elegan. Kita mengatakan bahwa itu ya, efisiensi. Padahal kita tahu semua bahwa tidak bisa lagi dipungkiri, disembunyikan bahwa data-data tidak bisa lagi disembunyikan karena tersedia semua di media sosial. Artinya apa, Pak? Ini Sulawesi Barat yang ke-22. Mudah-mudahan orientasinya ke depan ini adalah bagaimana menciptakan masyarakat itu keluar dari kemiskinan. Sekedar memberikan bantuan. Tapi dicari ruang adalah membuka kerja. Kenapa saya katakan itu, Pak? Karena saya ini orang di lapangan. Saya tinggal di desa. Saya di tempat terpencil. Saya banyak temukan hal seperti ini. Nah, kemudian, makanya saya sering sampaikan, kalau ini menurunkan, saya menurunkan tentang kemiskinan, kita harus punya data, data yang real, bukan cuma sekadar BPS. Datanya adalah, saya itu harus punya data yang dikatakan data potensi keluarga. Sekarang data cukup down, bukan bottom up.
1: Baik.
0: Kalau dia bottom up dari bawah ke atas itu akan terurai, Pak. Pertanyaannya kemudian ketika masuk menjadi pemerintah desa itu selalu alasannya adalah untuk memperbaiki desa. Tapi saya sering bertanya apa yang salah, apa yang rusak. Tapi tidak pernah ada jawaban. Itu zaman apa namanya penyampaian tinggal. Tapi tidak ada yang betul-betul menunjukkan.
1: Baik.
0: Harusnya pemerintah desa itu melakukan pendataan juga. Bagaimana caranya mengembangkan data itu di desa, dikatakan data potensi keluarga, di situ akan ditemukan buat kemiskinan seperti ini, termasuk pertanian. Itu tidak pernah jelas, tidak pernah terukur, karena di sini itu data-data yang harus di-real, termasuk apa namanya data pertanian itu adalah lahan, itu kan harus jelas lah, lahan garam atau lahan pribadi. Kalau dia lahan pribadi, ah, berarti itu masih orang kaya. Kemudian kalau dia termasuk dia berusaha, itu kan harus terangkat semua. Tapi desa punya kapasitas untuk melakukan ini. Bisa nggak desa melakukan hal ini? Tidak bisa.
1: Baik, terima kasih Pak Salman.
0: Jadi keluar dari kemiskinan, data harus jangan cuma sekedar angka-angka yang dimainkan, tapi orientasinya itu adalah di masyarakat akan rumput, termasuk data-data lewat masyarakat itu sendiri. Saya rasa itu, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman. Kita tahan dulu untuk penelpon. Ah, ini sudah terangkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak, singkat.
2: Ya, mohon izin. Saya dari Vian.
1: Dari mana, Pak?
2: Mamuju.
1: Dari Mamuju. Dari Mamuju, silakan.
2: Ya, izin Pak Mujib, senior saya ini, Pak.
3: Siap.
2: Saya simak lewat ini, Pak. Nggak sengaja lewat di radio. Menarik terkait ini informasi masalah data kemiskinan, Pak. Terkait dengan data kemiskinan hari ini memang lagi viral itu masalah desil. Tapi sesungguhnya, sebenarnya data desil ini kan sudah jelas oleh negara itu lewat data DTSN. Yang menjadi rujukan hari ini, yang diampu atau yang dilaksanakan oleh badan apa kerjasama dengan negara lewat Badan Pusat Statistik. Tapi sesungguhnya data DTSN ini adalah data kolaborasi yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kita kenal dulu dengan data DTKS dari Kementerian Sosial, kemudian dengan data PK oleh Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kemudian kita juga punya data Rexosek juga kemarin pada

0: pusat untuk memeringkatkan berdasarkan pemeringkatan desil-desil bahkan ke dataran persentil. Tapi sebetulnya memang data yang sudah dirilis hari ini oleh negara melalui DTTN itu adalah dijalankan oleh kita semua. Tinggal memang di dalam amanah undang-undang itu kewajiban teman-teman pemerintah desa lewat musyawarah desa untuk melakukan verifikasi lagi. Kita yakin bahwa data yang tersedia hari ini mungkin akan ada perubahan karena dalam pelaksanaan di masyarakat itu mungkin ada masyarakat kita yang tadinya ada di desil 1 tetapi karena dia mungkin punya pekerjaan yang lebih baik lagi dia bisa keluar dari pemeringkatan dari desil 1 mungkin dia tidak sampai ke desil 5 dan seterusnya. Jadi memang tugas kewajiban teman-teman desa itu untuk memverifikasi lagi melalui musyawarah desa untuk menyepakati masyarakat yang hari ini dia masuk di desil 1 dan dia harus dipindahkan dari desil 1 ketika memang secara faktual di masyarakatnya sudah tidak sesuai lagi masuk di desil 1 itu lewat musyawarah desa yang disepakati oleh pemerintah desa dan BPD desa. Itu barangkali yang perlu pemahaman bersama kita bahwa data yang menjadi hari ini adalah data DTTN.
1: Baik.
0: Itu Mbak Darsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti penelpon ketiga ini menjawab juga beberapa pertanyaan ya, bahwa ada beberapa data terkait dengan bagaimana desil, karena kan desil lagi viral memang sekarang Pak ya, terkait ada desil berapa, turun, naik, dan lain-lain ya. Ini ternyata pemerintah desa ya diimbau untuk memverifikasi kembali supaya ini. Ada juga yang bertanya tadi terkait yang dari Pak Zidan, katanya kalau ke pemerintah desa diarahkan katanya pusat yang tentukan, tapi ada yang bilang kalau desa yang tentukan. Desa itu ternyata diminta untuk memverifikasi kembali data-data desil masyarakatnya. Iya. Baik, ini ada dua penelpon, tiga sekaligus dengan yang tadi dari masing-masing dari Polman terkait dengan irigasi yang katanya di desanya ini tidak mengaliri sawahnya, kemudian akses jalan yang setengah mati katanya ini Pak. Masih ada masyarakat kita ternyata yang seperti itu. Terus kita gabung saja, ada dari Pak Salman juga ini yang katanya kemiskinan ini dipelihara karena mengharapkan adanya harapan bantuan, terus kemudian lapangan kerja juga yang kurang. Nah ini gimana ya? Iya. Dari Pak Mujib dulu mungkin, silakan Pak.
2: Iya.
1: Menanggapi penanya-penanya kita.
2: Kira-kira yang nelpon ini adalah teman-teman sahabat saya, kakak dan orang tua saya yang di Polman ini. Iya. Senang mendengarkan suara saya kali juga Pak. Iya. Tadi sudah digambarkan terkait, saya hanya meluruskan kembali terkait dengan desil. Saya harus katakan seperti yang disampaikan rekan tadi sebelumnya bahwa desil itu, penentuan desil itu ada di pusat. Tetapi pendataan terkait data-data tentang kemiskinan, karena harus kita pahami bahwa untuk indikator BPS itu ada tiga. Terkait dengan garis kemiskinan makanan, kemudian garis kemiskinan bukan makanan, dan akumulasinya terkait dengan penduduk miskin. Nah, ini yang tentunya yang dijadikan indikator utama oleh BPS di dalam menyampaikan. Dan tentu pemerintah pusat dengan tentu dengan metodenya dan terkait dengan penentuan desil itu juga sudah saya rasakan sudah berdasarkan metode. Tinggal bagaimana kita dibawa secara berjenjang dari pemerintah desa memberikan informasi terkait atau mengisi seluruh form agar tidak ada miss di dalam penetapan desil. Nah, kalau ini terisi dengan baik dengan kondisi-kondisi masyarakat, saya tidak akan, insya Allah tidak akan ada miss di dalamnya. Tidak ada orang yang ingin bersalah di dalam melakukan pekerjaan. Tetapi kadang kesalahan itu dikarenakan kita ada luput kita dengan seluruh indikator-indikator yang memang sudah harus diisi. Dan ini harapan kita seperti yang disampaikan oleh rekan kita tadi, agar pemerintah desa untuk melakukan kembali verifikasi dan validasi. Ya, verifikasi dan validasi bukan terhadap desilnya, tetapi verifikasi validasi terkait dengan keakuratan data-data untuk mengisi itu, untuk diolah oleh pemerintah pusat. Ya, jadi tidak usah bertanya siapa menentukan. Yang pusat Pak yang menentukan angka desilnya. Ya, tetapi data-data itu ada dari bawah, ada dari bapak, ada dari ibu, ada dari adinda saya, ya. yang diisi kemudian terverifikasi oleh kepala desa. Mm-hmm. Kepala desa jenjangnya adalah di kabupaten dan provinsi untuk diteruskan. Nah, kalau ini bisa tervalidasi dengan baik dengan menyampaikan data-data yang akurat, kondisi-kondisi real masyarakat, saya rasa tidak akan terjadi miss dengan desil-desil yang ada hari ini.
1: Mm-hmm.
2: Ya mungkin kalau dulu DTSN-nya belum banyak masalah, mm-hmm. ya mungkin dengan sistem yang ada sekarang lebih akurat, ya menyebabkan memang kita harus mengisi data yang lebih baik.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kembali kepada terkait dengan bantuan.
1: Mm-hmm.
2: Ya memang lagi-lagi kita, bantuan itu jangan diharapkan menjadi sesuatu obat untuk menyembuhkan.
1: Hmm.
2: Ya, tetapi bantuan itu harus dianu adalah bagian untuk mengurangi rasa sakit. Ya, jangan dianggap dengan bantuan itu bisa sembuh, enggak.
1: Hmm.
2: Ya, itu adalah untuk mengurangi, untuk kita bisa memotivasi diri dan bisa beraktivitas. Taruhlah gambaran realnya, kalau hari ini diberikan bantuan, ya itu agar bisa makan, ya bantuan dengan makan bisa punya energi, ya dengan energi bisa dipakai untuk kerja. Tetapi kalau untuk berharap untuk terus diberikan makanan, berikan makanan, berikan pakaian, berikan, itu tidak akan keluar karena akan ada waktunya nanti. Bertambahnya penduduk, kemudian kapasitas kita, fiskal kita berkurang, itu pasti akan mengurangi. Sehingga memang masyarakat dibutuhkan itu untuk bagian dari agar menahan, jangan semakin terperosok dari angka kemiskinan kita. Ya. Nah, terkait dengan jalan tadi, ya luar biasa ini Pak. Ya, saya bicara data ini ya. Saya tidak lagi-lagi saya tidak bicara tentang perspektif pandangan personal saya.
1: Ya.
2: Tapi saya harus bicara data. Kalau kita bicara jalan provinsi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat itu kurang lebih 528,31 km. Justru Sulawesi Barat di Polewali Mandar itu justru yang terbaik kondisi jalannya. Sebesar 52,006.
1: Tapi itu yang jalan provinsi ya Pak?
2: Iya, jalan provinsi.
1: Ini yang ditanyakan akses jalan desa, jalan di desa mungkin itu yang mungkin jadi kewenangan dari pemerintah.
2: Iya, mungkin harus kita berkolaborasi dengan baik ya. Kita kolaborasi dengan baik bagaimana menyelesaikan karena lagi-lagi kita harus bahasakan bahwa untuk kondisi jalan mantap menjadi kewenangan menjadi kewenangan provinsi di kabupaten, justru Polewali Mandar itu sudah berada di tertinggi. Iya, tertinggi.
1: Tertinggi
2: justru, iya, tertinggi. Nah, ini terus dipacu ya, karena kita menganggap bahwa ya Bapak Gubernur mungkin melihat ya, atau pembangunan selama ini melihat dengan kondisi-kondisi jalan yang bisa menghubungkan dengan daerah-daerah lain untuk bisa mendorong pertumbuhan yang lebih baik. Mungkin itu yang terkait dengan irigasi. Ya memang kita harus bersabar. Ya, karena memang kondisi alam kita yang nuntut kita.
1: Ini kondisi alam.
2: Iya, kondisi alam bukan karena kurangnya perhatian kita sehingga kondisi irigasi atau ada upaya pengalihan air tersebut untuk kepentingan-kepentingan lain. Tetapi memang debit air memang secara umum di masyarakat berkurang. Ya kita masih bersyukur mungkin kalau nyiram-nyiram timunnya Pak masih bisa Pak ya. Ada desa yang memang
1: sudah tidak bisa
2: sama sekali. Iya, kita masih syukur dan mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama.
1: Amin.
2: Ya, sisa hujan segera turun.
1: Baik, ini semoga bisa banyak membantu menjawab pertanyaan dari Pak Zidan dan Pak Salman. Kalau dari sisi akademisi bagaimana Pak melihat perkembangan yang terjadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk? Gapnya atau missnya ini seperti apa Pak sebenarnya?
3: Ya, terima kasih. Pertanyaan tadi yang disampaikan oleh penelpon dari saudara-saudara kita, masyarakat kita yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang tentunya secara langsung melihat, merasakan dan menyaksikan mungkin ya dari wilayahnya masing-masing kemudian mengungkapkan hal tersebut. Tentu tidak dapat kita pungkiri bahwa terkait tentang pembangunan infrastruktur, saya pikir bukan cuma Provinsi Sulawesi Barat dalam kondisi seperti saat sekarang ini, tetapi di provinsi-provinsi lain pun juga tetap ada tantangan tersendiri terkait memaksimalkan infrastruktur pembangunan yang ada di provinsi tersebut. Tentu kami menilai bahwa Provinsi Sulawesi Barat saat sekarang ini melalui pemerintah itu terus melakukan proses peningkatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu kita semua mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat sekarang ini di dalam meningkatkan infrastruktur yang ada di daerah, khususnya di daerah pelosok-pelosok itu. Kemudian terkait yang disampaikan juga tadi tentang bantuan itu, memang pada dasarnya benar dikatakan oleh Pak Mujib tadi, itu bukan memberikan kepuasan atau membuat kita mungkin kaya dengan bantuan itu, akan tetapi setidaknya bisa mengurangi atau memberikan stimulasi kepada kita agar bisa tidak terlalu berat kita menjalani hari-hari kita di dalam beraktivitas. Tentu ketika terpenuhi kebutuhan makan kita yang berkualitas, bisa membuat kita sehat, dan dari sehat itu kita bisa
1: bekerja,
3: produktif dan bekerja.
1: Baik, terkait dengan masyarakat yang mungkin banyak kayak tidak percaya dengan data,
3: ya.
1: Jangan berpacu pada angka yang ada. Ini bagaimana Bapak menilai dalam hal ini?
3: Ya, tentu kita mengetahui dan memahami semua bahwa adanya BPS itu, pusat statistik, tentu kan dilindungi oleh undang-undang. Artinya mereka di instansi itu diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengambil data di masyarakat. Tentu perlu kita ketahui bersama bahwa BPS menjalankan tugasnya itu sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan metodologi yang sudah terumus dan ditetapkan sebelumnya. Dan mungkin saja adanya gap atau ketidaksesuaian apa yang telah dirasakan oleh masyarakat dengan nilai yang dirilis oleh BPS itu, sebagai motivasi kepada pemerintah khususnya di BPS untuk mengambil data secara presisi. Ya, kenapa saya katakan demikian harus presisi? Agar tingkat error dari data itu bisa kurang, atau tingkat kesalahan pengambilan data itu bisa minim. Tentu dengan mengupayakan data ini bisa lebih presisi, gap-gap yang disampaikan oleh masyarakat tadi itu tentu bisa berkurang. Namun pada dasarnya perlu juga kita ketahui bahwa metodologi secara ilmiah yang diambil oleh BPS itu memang sifatnya secara universal dan agak makro begitu, karena tidak mungkin menyebutkan per dusun ini atau per desa ini, akan tetapi melihat secara akumulasi dari daerah atau wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.
1: Baik ya, jadi memang ini sering terjadi memang ya, masyarakat mungkin yang tidak percaya dengan data, kurang percaya karena mungkin
2: izin, kan kita belum pernah mengatakan kemiskinan kita itu nol. Angka kemiskinan kita itu masih ada di angka 10%. Kebetulan mungkin yang bertanya tadi
1: termasuk 10-nya.
2: Tetapi bukan berarti kita tidak akan menyelesaikan itu.
1: Ya.
2: Dengan target kita yang akan menyelesaikan 1 digit. Ya, mudah-mudahan tahun depan dia adalah menjadi bagian yang akan keluar. Tapi satu catatan yang terpenting yang kita harus, bahwa kemiskinan itu tidak boleh satu arah. Kemiskinan itu harus dua arah. Kami pemerintah perhatian, memberikan fasilitasi, memberikan layanan, masyarakat juga harus bisa bangkit dari kemiskinan itu. Untuk keluar dari kemiskinan itu tidak bisa hanya karena keinginan pemerintah.
1: Ya.
2: Tetapi semangat dan kemauan masyarakat itu sendiri untuk bisa keluar dari kemiskinan.
1: Betul.
2: Termasuk dengan menyampaikan kondisi-kondisi faktual yang dirasakan untuk pemerintah secara berjenjang, desa, kecamatan, kabupaten, menyelesaikan persoalannya itu untuk bersama-sama keluar dari angka kemiskinan itu.
1: Iya. Betul ya. Kita masih ada di angka 10% ini.
2: Iya.
1: Dan ini terkait juga tadi dengan pertanyaan Pak Salman terkait dengan lapangan kerja supaya bisa keluar dari kemiskinan. Saat ini bagaimana Pak dengan kondisi lapangan kerja yang disiapkan di Sulawesi Barat?
2: Ibu, hari ini tadi saya hilirisasi.
1: Oke.
2: Dengan hilirisasi itu akan terbuka lapangan kerja.
1: Ini targetnya 2027.
2: Ini kita udah bicara 2026 dan ke depan 2027. Mm-hmm. Kita mendorong hilirisasi. Dengan hilirisasi akan bertambah lapangan-lapangan kerja. Mm-hmm. Dan kita berharap, lagi-lagi saya bilang, masyarakat itu fasilitator. Iya. Pemerintah itu adalah fasilitator. Iya, untuk bisa keluar. Iya. Para pelaku ini adalah masyarakat. Iya, masyarakat menengah ke atas, masyarakat yang ada itu dengan hilirisasi akan membuka lapangan kerja sehingga kantong-kantong kemiskinan di daerah-daerah itu akan bisa kita buka terisolasinya. Ya, kalau kakao misalnya di Polman, ya bisa dia berapa lewat UMKM aja, Bu?
1: Iya,
2: ya, lewat UMKM aja. Ya, cuman masalahnya hari ini mau enggak kita? Pertanyaan di kita itu pemerintah sekarang mau punya program. Sekarang pemerintah bersedia, masyarakat mau enggak? Dengan kebersamaan, ya kita tandem baik pemerintah dengan masyarakat, kita sangat optimis, Ibu. Insya Allah lapangan kerja terbuka dengan hilirisasi. Investasi kita dorong, tetapi tolong kita juga harus membuka diri dengan investasi. Terkadang investasi itu datang bukan hanya karena pemerintah, tetapi keterbukaan. Dengan tangan terbuka masyarakat menerima investasi itu dengan memberikan suasana iklim investasi yang baik, maka investor itu akan datang. Nah, ini harapan-harapan kita semua, karena kami sudah menjadikan ini program investasi hilirisasi. Nah, tolong masyarakat juga membuka diri, ya, cara terbuka hati, tangan, pikiran untuk membuka diri terkait dengan investasi dan hilirisasi ini, agar kita bersama-sama keluar dari angka kemiskinan yang masih 2 digit.
1: Kemiskinan,
2: iya, Ibu.
1: Betul sekali. Jadi memang selain dari pemerintah itu sendiri, ya, masyarakat juga harus ada kemauan. Betul ya. Jangan hanya satu sisi yang mau, tapi satu sisinya lagi yang menolak, ya. Tapi terus bertanya kenapa hal ini terjadi, gitu ya kan?
2: Iya, Ibu.
1: Oke. Kita bicara ke tantangan-tantangan, ada beberapa mungkin kalau kita rangkum ini sudah banyak membahas tentang tantangan-tantangan. Tapi kita perjelas lagi, kalau tantangan yang ada saat ini di Sulawesi Barat di usia yang ke-22 tahun ini seperti apa? Dari Pak Arsyad dulu, silakan.
3: Ya, mungkin pertama adalah saat sekarang ini menjadi tantangan Sulawesi Barat terkait ketergantungan fiskal. Ya, saya pikir hal ini sudah bisa kita lihat saat sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan wilayah, regional disparity. Itu kan memang pembangunan terkonsentrasi kelihatannya di ibu kota provinsi Sulawesi Barat, di Mamuju saat sekarang ini dan Polman, sementara daerah pedalaman seperti Mamasa, pesisir Pasangkayu itu masih relatif tertinggal di Sulawesi Barat. Kalau dari sisi regional disparity-nya, ya, menurut pengamatan kami. Kemudian yang ketiga adalah transformasi struktural yang lambat. Tentu dominasi sektor pertanian primer ini yang disampaikan tadi Pak Mujib, bahwa memang dari sektor pertanian kita itu masih minim hilirisasi. Bahasa sederhananya sebenarnya seperti ini. Kalau misalnya petani kita di sini banyak menanam kakao, tentu idealnya ada juga pabrik kakao yang menghasilkan produk. Tentu dengan adanya pabrik itu mempekerjakan orang, kemudian nilai dari hasil pertanian itu bisa meningkat. Katakanlah juga misalnya kita di sini penghasil pertanian yang lainnya, itu setidaknya harus ada industrinya. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah kerusakan lingkungan dan risiko bencana. Ini yang menjadi tantangan juga, dan kita sudah ketahui bersama di tahun 2021 itu tentu perlu kita terus melakukan upaya-upaya mitigasi. Kemudian yang menjadi tantangan saat sekarang ini juga kami melihat bahwa kualitas sumber daya manusianya Provinsi Sulawesi Barat saat sekarang ini, tentu IPM, Indeks Pembangunan Manusia kita di Provinsi Sulawesi Barat hari ini itu masih berada di peringkat bawah, ya, mungkin secara nasional. Dan ini memang menjadi PR kita semua, bagaimana supaya indeks pembangunan manusia kita ini bisa mengalami perbaikan atau pertumbuhan positif ke masa-masa yang akan datang. Kemudian tantangan selanjutnya yang kami lihat terakhir adalah tata kelola dan kapasitas birokrasi. Tentu isu koordinasi antar level pemerintah dan integritas itu masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi dalam kerangka sustainable development, tentu tantangan ini menuntut pendekatan yang tidak hanya sekedar pro terhadap pertumbuhan ekonomi atau pro growth, akan tetapi perlu juga pro-por. Pro-por itu adalah pengurangan kemiskinan ya, seperti yang kita bahas tadi. Tentu tidak cukup dengan pertumbuhan ekonomi kemudian pengurangan kemiskinan, tentu penting juga namanya pro-job. Pro-job itu penciptaan lapangan kerja. Dan yang terakhir itu adalah pro environment, itu kelestarian lingkungan. Jadi menyatunya dari pertumbuhan ekonomi, kemudian pengurangan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan lingkungan, itu saya meyakini bahwa tantangan-tantangan sulbar ke depan itu bisa dilalui dengan baik.
1: Baik. Ya, namanya juga dewasa awal. Tantangan-tantangan seperti ini mungkin adalah hal yang umum ya dialami, tinggal bagaimana kita semua bisa berkolaborasi, bukan hanya pemerintah tapi semua melibatkan masyarakat untuk bisa bagaimana nantinya kita bisa menjadi daerah yang matang begitu, daerah yang maju dan berkembang. Kalau dari Pak Mujib seperti apa?
2: Iya, kalau tadi Pak Arsul sudah menyampaikan pasti objektif Pak ya.
1: Iya.
2: Ya, tergantung masyarakat melihat bahwa subjektivitas ini, tapi saya selalu menyampaikan bahwa ini adalah kondisi real data. Ya, yang tervalidasi yang saya sampaikan. Kalau bicara tantangan, kalau hari ini saya menyampaikan tantangan, tentu kita tidak boleh putus dengan proses kedatangan tantangan ke depan. Pertama adalah bagaimana kita mengubah, seperti kita bilang, tidak kita hanya sekedar mengalami pertumbuhan, tetapi kualitas pertumbuhan itu untuk menjadi untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih merata. Kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi yang sudah di atas 5% ini dan kemiskinan kita yang masih 2 digit, maka fokusnya bagaimana kenaikan PDRB ini, pertumbuhan ini bisa kita terjemahkan untuk menaikkan pendapatan rumah tangga, terutama di pedesaan. Ya, tadi bertanya banyak-banyak dari pedesaan.
1: Iya.
2: Yang kedua adalah kita harus bisa, dan kita harus kondisinya naik kelas ya, tantangan naik kelas kita dari ekonomi primer ke ekonomi bernilai tambah.
1: Ya, hilirisasi itu.
2: Hilirisasi ini. Ketergantungan yang tinggi kita ya, itu tantangan ini terkait sektor pertanian. Sehingga sangat sensitif sekali kita terkait dengan pertumbuhan kita karena terpengaruh dengan harga komoditi, kemudian cuaca seperti yang disampaikan, kemudian produktivitas kita ya mempengaruhi, kemudian rantai distribusi. Hilirisasi kakao, kelapa sawit, perikanan dan hortikultura ini ya perlu menghasilkan industri pengolahan seperti yang disampaikan
1: iya,
2: tadi.
1: Harus ada industrinya.
2: Iya. Yang ketiga adalah tantangan kita adalah meningkatkan kualitas pekerjaan kita. TPT turun. Ya. Tetapi rata-rata lama sekolah dan akses layanan berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah kita. Ya. Tantangan bukan hanya akses tetapi mutu pembelajaran. Ya. Kesehatan primer, stunting, dan kesiapan tenaga kerja kita. Jadi kita udah bicara kualitas hari ini.
1: Ya.
2: Kita tidak mau bicara sekedar angka-angka, tetapi kali ini kita bicara kualitas dengan tantangan. Kemudian adalah menutup kesenjangan konektivitas. Kalau kita bicara kondisi kita, geografis kita berada di pesisir, pegunungan, ya dengan biaya logistik yang tinggi, kemudian jalan, ya kita masih harus mengakui bahwa kita berada di angka 49 untuk jalan mantap provinsi, jembatan, irigasi, pelabuhan, ya kita belum punya pelabuhan kontainer hari ini, ya kemudian konektivitas digital kita yang masih ada blank spot kita,
1: iya masih banyak, ya.
2: Dan jaringan antar sentra produksi perlu tentu jadi prioritas untuk berdasarkan dampak untuk bisa memberikan dampak ekonomi. Kemudian menjadikan ketahanan bencana ini sebagai arus utama untuk pembangunan. Ini tantangan kita.
1: Iya.
2: Ya.
1: lumayan banyak ya Pak, iya, ini sebenarnya kalau iya, kita bicara tantangan iya, di usia tantangan yang ke-22 iya, tahun iya, ini.
2: Risiko gempa, banjir, iya, ya kita
1: bencana
2: bisa,
1: alam pikirnya juga ya.
2: Iya, tsunami, abrasi, cuaca ekstrim, dan lain menuntut tentu menuntut kita investasi pada mitigasi.
1: Iya.
2: Pengaturan tata ruang, early warning, standar, konstruksi, dan pembiayaan. Ini semua tidak bisa berjalan sendiri dengan pemerintah.
1: Ya.
2: Harus masyarakat ikut.
1: Betul.
2: Kemudian tantangan berikutnya adalah, ya ini ruang fiskal yang tadi sampaikan. Iya. Apa benar ini efisiensi?
1: Iya, kata Pak Salman, apa ya, benar itu efisiensi?
2: Menjaga ruang fiskal kita dan kualitas belanja. Kebijakan efisiensi ya memang harus. Kalau kita bicara TKD di tahun 2002-an, kita tidak bicara TKD 2027 ya, yang dijanjikan naik. Tapi kita bicara 2005-2006, faktanya memang TKD kita mengalami penurunan. Ya, dengan kondisi ekonomi di daerah, ya tentunya harus pintar-pintar pemerintah ini membelanjakan untuk setiap satu rupiah itu memberikan dampak kepada masyarakat. Ya. Ini tantangan kita ke depan. Tetapi apakah kita berhenti? Kan kita tidak berhenti dengan tantangan kita. Nah, dalam tangan dingin Bapak Gubernur kita hari ini, ya, kecerdasan beliau, kepiawaian beliau yang kita tidak pungkiri, baik di dalam memimpin Mamuju 10 tahun, kemudian di anggota DPR RI, kemudian di partai, jelas beliau piawai di dalam mendesain. Maka ke depan itu hilirisasi tentu berbasis unggulan lokal. Itu akan menjadi prioritas kita. Kemudian koridor logistik untuk Sulawesi, kita manfaatkan keberadaan kita untuk mensuplai yang di Kalimantan sana. Kemudian kita bagaimana memanfaatkan bonus demografi menjadi bonus yang produktif, yang meningkatkan kualitas-kualitas
1: betul
2: manusia kita melalui pendidikan-pendidikan vokasi tanpa ATS, Sulbar tanpa ATS, kemudian pembangunan hijau dan tangguh bencana, ya agar kita tidak sibuk dengan penanganan bencana, tetapi mitigasi yang kita utamakan. Kemudian bagaimana, ya tadi Pak Sat, kita terus mendorong layanan-layanan yang maksimal untuk tata kelola pemerintahan kita. Kita mendorong berbasis data dan dampak dengan menggunakan aplikasi yang sedemikian rupa memudahkan kita, memanjakan masyarakat untuk tidak perlu datang, cukup di tempatnya aja udah bisa mengakses informasi, cukup di tempatnya saya untuk mendapatkan layanan. Dan jika ini, ya ini catatan kami, jika ini masyarakat dapatkan kelalaian kami, kekurangan kami dalam aspek layanan digital, silahkan dilaporkan langsung, disampaikan langsung, entah melalui RRI ini atau langsung kepada kami.
1: Iya.
2: Ya.
1: Siap ya Pak?
2: Iya siap. 24 jam Ibu.
1: 24 jam
2: Bapak
1: siap.
2: Bapak Gubernur tidak mengamanakan, memerintahkan kita tidak boleh ada ASN yang tidur pulas, tidur nyenyak, sementara masyarakatnya bermasalah.
1: Oh.
2: Ya, waraham itu. Jadi
1: siap melayani.
2: Ini ya, siap melayani 24 jam. Jadi tidak ada alasan kami untuk tidak memberikan layanan.
1: Baik.
2: Ya.
1: Ini menarik sekali. Ini sekaligus menjawab bahwa seperti apa Sulbar di masa depan ya, dengan poin-poin yang disampaikan oleh Bapak Arsyad dan juga Pak Mujib di pagi hari ini. Namun karena kita sudah sampai Pak di sesi terakhir, terima kasih tentunya kami ucapkan atas beberapa penjelasannya terkait bagaimana Sulbar hari ini, kemudian masukan-masukan dari masyarakat, semoga ini juga bisa ditampung dan direalisasikan yang betul-betul real ke masyarakat, karena kan pasti masyarakat ya yang kena dampaknya dari setiap kebijakan atau apapun yang ada. Terima kasih banyak Pak Arsyad dan Pak Mujib. Di umur ke-22 tahun ini tentunya semoga Sulawesi Barat makin maju dan sejahtera. Oke, terima kasih dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sayangnya kita karena dibatasi oleh waktu, mungkin kita bisa ketemu lagi dalam dialog yang berbeda dengan Pak Mujib yang siap 24 jam, dengan juga dari sisi akademisi dari Pak Arsyad untuk hadir bersama kita di Pro 1 RRI Mamuju. Dan pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Informasi cuaca.
1: Untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya pada pagi hari akan diperkirakan hujan sedang hingga lebat.
2: Tinggi gelombang diperkirakan 0,75 hingga 1,75 meter.
1: Demikian untuk siang hingga sore hari potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah.
3: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat, barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km per jam.
4: Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
5: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

0: Banjir ya, Pus. Kasian. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Deh, busuknya ini sampah.
1: Eh, itu mau dibuang kemana?
0: Mau dibuang ke laut, Kak.
1: Oh, jangan.
0: Apa sih, Kak? Daripada di sini, mengganggu sekali.
1: Bau. Dek, kamu tahu kan, kalau laut itu tempat hidupnya berbagai jenis ikan dan semua jenis makhluk laut.
0: Iya, Kak. Aku tahu, Ji.
1: Nah, kalau kamu buang sampah ke laut, kehidupan mereka menjadi terganggu. Bukan hanya itu, kalau ikan-ikan yang ada di laut terkontaminasi sampah dan zat-zat kimia, tubuh mereka menjadi tidak sehat. Nah, kalau nelayan menangkap ikan-ikan itu, lalu menjualnya di pasar, terus kamu beli, kamu makan, racunnya akan masuk ke tubuh kamu. Kamu mau?
0: Ih, ngerinya, Kak.
1: Makanya, kalau nggak mau nunggu pengangkut sampah, sampah plastiknya dibakar aja. Sampah organiknya ditimbun aja. Beres, kan?
0: Iya, ya, Kak.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Halo Sobat Rupiah, yuk ramaikan Mandarpreneur Fair 2026 dengan tema Malabi Berkarya, Tumbuh, Terhubung, dan Berdaya. Acara ini diselenggarakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa kamu nikmati, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, coffee experience, hingga kompetisi dan juga pagelaran busana Wastra Sulawesi Barat. Makanya jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal, sekaligus juga mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat ya tanggalnya ya, jangan sampai ketinggalan, dan ajak keluarga juga teman-teman Anda. Dan sampai jumpa di Mandarpreneur Fair 2026 di tanggal 24 sampai dengan 26 September 2026 di Atrium Mall Matos, Mamuju.

0: Karaoke Udara setiap Sabtu pukul 20.30.
1: Sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
2: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
3: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
4: Baik.
3: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
4: Panjang ya, Pak, ya?
3: Apakah ini?
5: Ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
6: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
1: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
7: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
1: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: aduan tersebut.
1: Oke, kami tunggu aduan dan juga aspirasi Anda di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960996. Dan jangan lupa juga bahwa siaran dari Halo RRI ini dapat Anda saksikan secara langsung di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Kalau begitu kami jeda dulu sejenak, kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa?

0: terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, masih bersama kami pendengar dalam program Halo RRI, ruang yang kami hadirkan untuk Anda melayangkan aduan-aduan terkait dengan pelayanan publik.
0: Iya, masih ditemani juga bersama Duwita dan Nita yang setia menanti aspirasi dari Anda di 0426232443 atau di mana? Di WhatsApp?
1: Di 082-0822-9609-0996. Jadi selain Anda bisa bergabung melalui layanan telepon interaktif, Anda juga bisa melayangkan aduan melalui chat WhatsApp. Boleh disertakan, kalau ada gambar boleh, alamat dan juga nama Anda dan aduan.
0: Oke, baik. Nita, ini beberapa waktu belakangan ini memang isu terkait dengan BBM ini sedang marak ya di sekitar masyarakat. Termasuk juga ada informasi yang kami dapatkan dari akun Instagram @infomamuju_, di mana kelangkaan solar mencekik nelayan Mamuju, harganya hingga Rp12.000 per liter nih.
1: Iya, yang sebelumnya pendengar ini berada di angka Rp10.000, namun kini naik menjadi Rp12.000. Ini diadukan oleh salah satu nelayan, Kak Duita, yang dimana ia menjelaskan bahwa setidaknya sekali melaut itu butuh 20 liter, namun karena harganya yang lumayan mahal, makanya ini dikeluhkan oleh nelayan-nelayan yang ada di Mamuju.
0: Oke, dan ini juga yang berakibat kepada harga jual ikan ya. Beberapa waktu belakangan ini juga melonjak cukup tinggi. Semoga permasalahan ini segera dapat teratasi dengan baik, sehingga bagi nelayan dan juga masyarakat ini bisa mendapatkan solar dengan harga yang terbaik, yang terjangkau begitu ya, dan juga masyarakat yang mengkonsumsi ikan nih juga dapat membeli dengan harga yang terjangkau juga nih, Nita,
1: dapat kembali seperti biasanya. Karena dengan harga yang mungkin kalau dilihat cuman beda 2.000, tapi ini kalau kali banyak ini betul-betul terasa perbedaannya.
0: Iya, apalagi indeks ekonomi begitu ya.
1: Apalagi indeks ekonomi.
0: Oke, baik, kami kembali masih menantikan interaksi dari Anda di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 08229609096.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan begitu, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar masih bersama saya Nita. Namun sayang sekali karena kita sudah tiba di akhir segmen. Terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda pendengar. Untuk Anda yang memiliki aduan, kami tunggu tidak hanya
0: pada tidak hanya di hari ini ya.
1: Tidak hanya hari ini, tidak hanya pada pukul 9 hingga dengan 10, pukul 10 hingga dengan 11, tapi Anda kapan saja jika punya aduan terkait dengan pelayanan publik, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp kami.
0: Ya, nanti Anda boleh menyampaikannya melalui WhatsApp di 0822-9609-996 disertai dengan foto dan juga video pendukung ya, sehingga nanti aspirasi ataupun aduan yang masuk ini dapat kami teruskan secara tepat sasaran dan kita semua akan mendapatkan solusi untuk bersama.
1: Betul sekali.
0: Oke, kalau begitu akhir kata saya Dwita pamit.
1: Dan saya Nita Wahyuni.
0: Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.
1: Fakta. 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya Dwita Ardiana akan membacakan informasi terkini mengenai Cek Fakta untuk edisi Senin 21 September 2026. Beredar informasi di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa penceramah Muhammad Iqdam Khalid atau Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan hutang. Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan diminta untuk menghubungi akun Facebook tersebut dan menulis nominal uang yang dibutuhkan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, tidak ditemukan adanya informasi terkait dana bantuan untuk pelunasan hutang. Setelah dicek, Hive Moderation mendeteksi bahwa video Gus Iqdam menawarkan dana bantuan untuk pelunasan hutang dihasilkan oleh artificial intelligence dengan probabilitas sebesar 96%. Beralih ke informasi Cek Fakta berikutnya, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang atau KMP Virgo Transport 8 saat tenggelam pada 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Faktanya, klaim yang menyebutkan rekaman video bertanggal 5 September adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari laman komdigi.go.id, tidak ditemukan adanya informasi dari media yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan penanda waktu pada video tersebut menunjukkan 5 September 2026. Sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada 13 September 2026. Demikian rangkaian Cek Fakta untuk hari ini di hari Senin 21 September 2026 yang kami rangkum dari laman komdigi.go.id. Tetap bersama kami untuk menantikan beragam informasi dan juga program menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Cek fakta.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengaruh utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengaruh utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It's part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program pengaruh utamaan gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju. Dan sesaat lagi kami hadirkan siaran ulang dialog interaktif pengaruh utamaan gender terkait dengan 30% keterwakilan perempuan sebagai langkah nyata menuju politik yang setara.
1: Aplikasi RRI Digital di RRI Mamuju, serta kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Untuk hari ini, Senin 14 September 2026, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender dan pada pembahasan 30% keterwakilan perempuan langkah nyata menuju politik setara. Kita hadir kedua narasumber kita di studio, ada Dr. Hajah Siti Suraida Suardi. Hadir, assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar sehat hari ini ya?
2: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar para pendengar di seluruh Nusantara dan utamanya di Mamuju? Semoga sehat-sehat selalu di hari yang cerah ini.
1: Iya,
2: terima kasih juga RRI sudah mengundang dalam dialog interaktif ini.
1: Baik, terima kasih Bu. Selaku Wakil Ketua 1 DPRD Sulawesi Barat dan juga hadir Hajah Hastuti Indriani. Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya hari ini bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, ini sebagai fasilitator PUG Provinsi Sulawesi Barat dan juga anggota DPRD Provinsi pada periode 2004 dan juga 2019. Pendengar, terkait dengan pembahasan kita, sebentar juga kita membuka interaktif untuk Anda dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Terkait dengan 30% keterwakilan perempuan, ini bukan sekedar angka, dan Mahkamah Konstitusi mempertegas bahwa partai politik wajib memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30% ya. Dan ini tentunya ada fakta di lapangan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih belum mencapai angka tersebut. Karena itu perjuangan menuju politik yang setara, persiapan harus dimulai sejak sekarang. Lalu bagaimana realitas keterwakilan perempuan di tingkat daerah? Apa yang menjadi tantangan perempuan untuk masuk dan juga bertahan di dunia politik? Karena sejatinya kesetaraan berarti kesempatan adil bagi semua, dan perempuan memiliki kesempatan yang adil untuk tumbuh, berkompetensi, berkontribusi, dan memimpin dengan kualitas yang memadai. Dan juga tentunya dari pengalaman dari perempuan yang pernah duduk dan juga kini duduk di parlemen yang perlu kita benahi dan akan kita bahas lebih jauh. Saya mau ke Ibu Suraida dulu. Ibu Suraida,
2: siap.
1: Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, tentunya dari pengalaman Ibu sendiri, angka 30% ini kan cukup menggambarkan bahwa perempuan itu benar-benar nantinya akan mendapatkan ruang yang setara tentunya Bu ya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan politik setara, sebenarnya apa kesetaraan yang ingin diwujudkan Bu antara laki-laki dan perempuan?
2: Tentu bicara kesetaraan adalah perlakuan yang adil antara kesempatan yang sama untuk perempuan dan laki-laki tentunya ya. Dan negara sudah menjamin itu di Undang-Undang Pemilu, bahkan menggarisbawahi setiap partai politik yang tidak memenuhi persyaratan 30%, maka itu akan ada diskualifikasi. Nah, dan kesetaraan itu juga, keterwakilan perempuan itu juga bukan hanya pelengkap. Bahkan kalau kami di Partai Demokrat ya, itu nomor jadi, nomor satu atau nomor dua atau nomor tiga. Artinya perempuan sudah diberikan ruang yang begitu luas dan tinggal kesempatan kita saja. Apakah kita ingin mengambil peluang itu atau tidak?
1: Oke, baik. Kesempatan perempuan untuk mengambil peluang itu atau tidak ya. Karena sejatinya perempuan itu kan Bu salah satu posisi yang penting juga dalam kehidupan sosial ya. Mungkin dalam kepentingan domestik dan sebagainya perempuan itu hadir di sana. Nah, bagaimana kondisi keterlibatan perempuan Bu di Sulawesi Barat tentunya kalau Ibu melihat sendiri?
2: Kalau bicara keterlibatan perempuan tentu sudah diberikan panggung yang begitu luas ya. Bahkan di Sulawesi Barat juga perempuan pertama bupati, perempuan pertama ketua DPR. Saya alhamdulillah bersyukur karena 2014 kemarin perempuan pertama di Sulawesi Barat menjadi ketua DPR. Artinya kesempatan itu selalu ada. Nah, bagaimana kita mempersiapkan itu memang butuh butuh diskusi dan kerja-kerja keras tentunya untuk bisa mendapatkan porsi tersebut.
1: Baik, kalau melihatnya memang di Sulawesi Barat, di Mamuju juga sudah banyak peran-peran perempuan yang diambil Bu ya.
2: Di birokrasi tentu wakil bupati juga perempuan, di Polman dan Pasangkayu. dan Ketua DPR juga. Tentu ini ruang yang begitu luas, begitu luas untuk kita selami bersama dan kita persiapkan bersama.
1: Kalau bagi Ibu, dari angka 30% ini apakah sudah menjamin nantinya akan kesetaraan di politik atau seperti apa?
2: Kalau bicara kesetaraan tentu kan ruangnya sudah diberikan.
1: Iya.
2: Nah kalau di politik kita kan ikut pemilihan gitu. Tidak bisa kita mengatakan kamu harus pilih saya karena saya perempuan gitu. Tinggal bagaimana kita di lapangan meyakinkan para pemilih untuk ayo walaupun saya perempuan saya mampu menjadi ruang aspirator bagi masyarakat tentunya.
1: Oke baik ya. Kalau bagi Ibu Indri sendiri melihatnya bahwa Ibu kan juga pernah menjadi anggota DPRD di Sulawesi Barat yang cukup lama juga ya. Kalau dari pengalaman Ibu seperti apa perjalanan perempuan ketika pertama kali mencoba masuk ke dunia politik Bu Indri?
3: Iya, jadi sebelum kita bicara lebih lanjut, jadi sudah ada keputusan MK ya nomor 128 terkait dengan keterwakilan minimal kuota 30% bagi caleg di setiap partai. Bagi partai yang tidak memenuhi itu, maka dia akan didiskualifikasi di dapil tersebut. Jadi di dapil tersebut. Nah, bagi saya persoalan 30% ini kan adalah persoalan kuantitas. Jadi saya berharap jangan memburu kuantitas, tetapi harus juga kita perhitungkan kualitas. Karena ketika kuantitas ini kita penuhi, sementara kualitas ini kita sepelekan, tentu dengan kualitas dan kuantitas yang kuantitas dan kualitas yang bagus, maka tentu akan melahirkan legislator-legislator yang mampu memperjuangkan hak-haknya. Affirmative action 30% ini sesungguhnya harus kita sambut dengan gembira yang diberikan oleh negara kepada kita karena negara melihat adanya ketimpangan representasi gender. Dan affirmative action itu diberikan agar perempuan itu bisa memenuhi hak-hak perempuan. So that's why kuantitas, jadi jangan hanya memburu kuantitas mungkin ya Bu Agil ya, tapi juga kita melupakan kualitas. Karena bagi saya kuantitas sekali lagi dan kualitas yang bagus tentu akan melahirkan legislator-legislator perempuan yang mampu membuat kebijakan, mempengaruhi kebijakan, membuat regulasi yang mana hasilnya itu dia mampu untuk membuat setara dan berkeadilan yang responsif gender. Tantangannya tentu sangat luar biasa sekali karena dari waktu ke waktu saya kira tantangan itu tidak pernah berubah. Yang pertama adalah soal perempuan sebagai makhluk kelas 2, ya kan? Kemudian soal pendanaan, perempuan merasa bahwa politik itu hanyalah milik laki-laki. Kemudian yang paling penting juga tidak ada izin dari keluarga biasanya, ya kan? Ini juga menjadi satu challenge, ya tantangan bagi perempuan yang ingin bekerja di konsen berada di wilayah politik. Nah persoalan keterwakilan perempuan yang minimal 30% ini sekali lagi itu ya, saya berharap bahwa tidak hanya kita memburu soal kuantitas tapi kualitasnya juga tetap harus kita lihat. Ya, sehingga itu nanti sekali lagi menghasilkan legislator-legislator perempuan yang mumpuni ya itu.
1: Jadi jangan sampai kita memburu kuantitas tapi kualitasnya yang tidak kita perhatikan juga ya Bu Indri ya.
3: Tapi saya tidak setuju juga, barangkali saya mungkin sepakat dengan Ibu Wakil. Dominasi laki-laki di parlemen itu bukan berarti bahwa laki-laki itu semua mempunyai kemampuan yang sama, yang hebat. Bagaimana? Kita setuju ya, Bu ya? Iya. Jadi tidak semua. Jadi jangan selalu berpikir bahwa dominasi laki-laki di parlemen dimanapun di tingkatan pusat maupun daerah itu berarti laki-laki punya kemampuan yang sama. Enggak begitu juga, ya kan? Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wakil bahwa ini kalau kita bicara di DPR, Ibu Wakil sendiri sudah pernah menjadi ketua DPR, ya kan? Kemudian berlanjut lagi di periode berikutnya juga ketua DPR-nya adalah perempuan. Sehingga saya tidak setuju kalau mengatakan bahwa laki-laki yang mendominasi di parlemen itu berarti juga punya kemampuan hebat, kemampuan yang sama, seperti itu. Karena kalau kita bicara kemampuan, kita tidak bicara jenis kelamin. Tidak bicara jenis kelamin. Oleh karenanya bagi saya adalah bagaimana perempuan itu harus mengeksplor, menggali potensi dirinya, ya, menggali potensi dirinya, kemudian banyak membaca, kemudian yang paling penting lagi adalah perbanyak networking jaringan. Bagi saya networking jaringan itu tidak bisa dianggap dianggap sepele ya. Jadi itu juga yang mempengaruhi bagaimana nanti seorang legislator perempuan mampu memperjuangkan hak-hak perempuan yang setara dan berkeadilan yang responsif gender.
1: Oke, ya. Baik, itu menarik ya. Karena ini kan banyak realitas juga yang terjadi di antara kita ya, apalagi para perempuan misalnya mungkin dari faktor budaya keluarga yang sejak dulu itu kayaknya kalau perempuan yang memimpin, perempuan yang memimpin kayaknya agak bagaimana begitu, dan juga mungkin dari sisi keluarga dan juga pendidikan, karena biasanya kalau perempuan itu tidak semua ya, tapi ada beberapa kondisi keluarga yang tidak memenuhi pendidikan tersebut kepada anak perempuan. Karena dianggapnya nanti setelah menikah kan mereka nanti tidak begitu berkarir ya, jadi ibu rumah tangga dan begitu berkarir. Nah, kalau bagi pandangan ibu sendiri bagaimana?
3: Iya, saya kira kan kalau memang perempuan-perempuan ini ingin bekerja konsen di wilayah politik ya, keputusan terkait dengan MK tadi saya kira ini jangan dianggap bahwa ini masih lama di 2029. Oleh karenanya ini menjadi PR sebenarnya bagi partai untuk bagaimana mereka how to prepare, bagaimana mempersiapkan kader-kader perempuan. Karena saya yakin dan percaya bahwa semua partai itu miskin kader perempuan. Yeah. Biasanya di last minute, detik-detik terakhir ya Bu. Iya mohon maaf ya, di semua partai itu punya tantangan tersendiri. Jadi kadang-kala hanya dicomot untuk hanya untuk memenuhi administrasi. Ya, kita tidak ingin seperti itu. Tetapi bagaimana sekali lagi kita tidak hanya memburu kuantitas tetapi juga kualitas daripada perempuan itu sendiri.
1: Jadi dianggapnya begitu ya Bu Sreda ya, jangan sampai memenuhi kuota saja secara administrasi Bu.
2: Ya, jadi kalau bicara kuota 30% sebenarnya bukan baru putusan MK ini, 2019 kemarin.
3: Tapi kurang tegas
2: mungkin. Iya, 2019 kemarin kami di Demokrat ya. Saya bicara Demokrat karena saya partai Demokrat. Tentu ini sudah kita wanti-wanti dan kita penuhi bahwa kuota 30% itu menjadi keharusan. Dan ini juga sebagai salah satu penginisiasinya itu adalah Ibu Ani SBY kemarin. Bahwa 30% itu menjadi kewajiban di setiap partai, tingkatan partai tentunya. Artinya partai sudah menyiapkan ruangnya. Tinggal bagaimana perempuan itu mempersiapkan dan menyiapkan dirinya, apakah betul-betul ingin terjun ke dunia politik atau nah, dan bagaimana juga upaya kita partai terhadap pendidikan politik tentunya. Karena memang sistem demokrasi kita hari ini ya suara terbanyak. Jadi bukan lagi bicara kaderisasi, itu jadi tantangan.
1: Tantangan tersendiri. Dalam artian peluang sudah ada, tapi bagaimana perempuan lagi ini untuk bagaimana siap untuk terjun di dunia politik. Karena salah satunya juga ketika perempuan terhambat itu kemandirian ekonomi. Masih banyak kan perempuan-perempuan di luar sana yang masih bergantung kepada pasangan atau mungkin ayahnya. Dan ini yang menjadi tantangan juga
3: soal
1: tentunya.
3: Soal funding ya, pendanaannya.
1: Oke, itu bagaimana Ibu menanggapi?
2: Ya, kalau memang saya paling utama itu adalah dukungan keluarga tentunya ya. Dukungan keluarga orang tua, anak dan suami tentunya, dan lingkungan sekitar. Tanpa dukungan keluarga menjadi penopang, maka kita akan kesulitan untuk bisa terjun ke dunia politik. Kenapa? Karena kita akan meninggalkan mereka-mereka ini. Ya, agar mereka memahami bahwa tugasnya kami selaku politisi itu akan selalu pergi meninggalkan turun ke lapangan dan sebagainya.
3: Banyak bertemu grassroots
2: ya, konstituen dan sebagainya. Dan itu yang paling penting yang saya rasa ya, karena memang ya tanpa dukungan mereka akan sulit. Ya seperti itu.
1: Mereka harus mengerti juga ketika kita sudah mulai akan terjun seperti itu ya. Kalau Ibu Indri bagaimana?
3: Ya, saya kira resiko konsekuensi itu sudah harus kita wanti-wanti ya.
1: Bahwa
3: bekerja sebagai orang yang konsen di wilayah politik itu pasti akan memiliki banyak keterbatasan keterbatasan waktu dan lain-lain dengan keluarga, sehingga apa tadi yang disampaikan bahwa dukungan keluarga itu menjadi support system yang paling luar biasa bagi kita untuk bekerja di luar, diberikan satu kepercayaan ya kan, diberikan satu kepercayaan untuk kita bisa berkarya, berprestasi. Dan sekali lagi harapan kita bahwa dengan hadirnya kita di parlemen, sesungguhnya khusus untuk perempuan ialah bagaimana dia bisa memperjuangkan kesetaraan dan keadilan, sekali lagi yang responsif gender. Nah, untuk Sulawesi Barat sebenarnya kalau soal kesetaraan dan keadilan yang responsif gender itu, kita kan sudah punya perda ya, perda yang mengatur tentang pengaruh utamaan gender. Dan itu merupakan salah satu peran dan tanggung jawab pemerintah ya. Tinggal bagaimana implementasinya. Karena sesungguhnya persoalan pengaruh utamaan gender itu adalah sebuah strategi, sebuah strategi yang tersistematik ya, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan yang responsif gender melalui kebijakan program. Nah, ini yang harus dipahami oleh para legislator. Persoalan isu-isu gender seperti perkawinan usia anak, kemudian stunting, tingginya kematian ibu bayi, narkoba dan sebagainya. Ini yang menurut saya harus dimiliki dan harus diketahui juga oleh para

0: Sehingga sekali lagi kalau kita bicara mengenai penganugerahan Parahita Eka Praya, yeah, sempat kan 2021 Mamuju, Kabupaten Mamuju dapat loh. Kemudian nah ini saya nggak tahu yang terakhir ini saya nggak ikuti apakah tetap mendapatkan penghargaan Parahita Eka Praya itu, karena sesungguhnya kan penganugerahan Parahita Eka Praya itu diberikan kepada daerah yang memang dia konsen dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan yang responsif gender itu gitu.
1: Oke, baik. Ini menarik. Dan juga nanti kita membuka interaktif untuk pendengar ya. Pendengar dapat bergabung bersama kami di 0822 9609996 atau di 4262323243. Ini tertarik juga tema kita di siang hari ini, karena mungkin barangkali di luar sana banyak perempuan-perempuan yang tertarik juga terjun di dunia politik ya sejatinya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp dan juga di YouTube Alif Hakim. Apakah kuota 30% ini benar-benar bentuk komitmen partai terhadap perempuan, atau hanya kewajiban yang harus dipenuhi agar partai bisa ikut konsentrasi di pemilu? Baik, silakan siapa yang dulu?
2: Kalau secara kuota tentu partai mewajibkan ya. Kalau kami di Demokrat mewajibkan, dan itu hal yang wajib itu ya wajib,
0: tidak boleh tidak ya.
2: Bisa di apa di
1: dinegosiasikan.
2: Nah, sekarang adalah tantangannya kurangnya ya perempuan yang betul-betul berminat.
1: Oh, ketertarikannya kurang.
2: Bahkan saya setiap memberikan materi di berbagai komunitas, saya tawari, tolong adik-adik mahasiswa di Kohati misalnya, di Kopri, saya bilang, Anda ini adalah orang yang punya potensi. Ayo, kita sama-sama. Kita sama-sama terjun ke partai. Saya welcome, saya ketua partai, saya welcome dan sangat berterima kasih ketika adik-adik bergabung di Partai Demokrat. Karena Anda punya potensi dan perjuangannya jangan sampai di kampus saja, tetapi back to realita. Ya, tentu adalah partai politik dan pemilihan ini meyakinkan pemilih tentunya. Meyakinkan pemilih bahwa kita mampu untuk menjadi ruang aspirasinya tentunya.
1: Oke, dianggapnya wajib terpenuhi tapi peminatnya yang kurang ya? Apakah hanya wanita aja atau memang anak-anak muda sekarang sudah turun minatnya terhadap politik?
2: Atau kalau kami di Demokrat, alhamdulillah pemuda sudah ada juga. Jadi bukan hal yang ini sih. Yang repotnya itu perempuannya.
1: Perempuannya ya berarti. Memang perempuannya di sini kurang tertarik.
2: Kurang tertarik.
1: Oke, baik. Kalau Ibu Indri silakan.
0: Saya kira kan sejak awal kita sudah sampai membuat putusan MK itu wajib.
1: Wajib ya.
0: Jika tidak dilaksanakan maka akan didiskualifikasi di dapil tersebut. Coba bisa kita bayangkan ketika ada calon perempuan ya, caleg yang mumpuni di situ tetapi karena tidak memenuhi kuota 30% akhirnya hilang. Coba
1: didiskualifikasi
0: di dapil. Di dapil. Iya, di dapil tersebut. Jadi ini sesuatu yang wajib, dan sekali lagi kita harus sambut affirmative action yang minimal kuota 30% ini. Nah, ini menjadi tantangan kembali bagi semua partai politik bagaimana mempersiapkan kader mulai dari sekarang. Ya, mungkin dengan pendidikan politik dan sebagainya, tidak hanya juga dari partai, yang bersangkutan juga sendiri juga sangat menentukan nantinya ke depan. Jadi sekali lagi apa yang tadi dipertanyakan bahwa ini hal yang wajib, bukan hanya sekedar untuk memenuhi administrasi. Nah, mulai dari sekarang jangan dipikir ini masih lama. Namanya mempersiapkan itu pasti banyak variabel-variabel di dalamnya harus kita penuhi. Mulai dari sekarang bagaimana partai how to prepare, bagaimana mempersiapkan kader-kader perempuan yang mumpuni dan insya Allah menjadi pemenang nantinya di 2029.
1: Jadi dianggapnya memang harus dari sekarang kita benahi ya.
0: Sekarang kita harus mempersiapkan.
1: Jangan nanti di 2029 baru kita ini kalang kabut untuk mempersiapkan semuanya berarti.
0: Iya.
2: Dan kalau kita mau bicara kesetaraan, sebenarnya kuota 30% ini tidak setara.
1: Tidak setara.
2: Harusnya 50-50 gitu ya. Kalau kita bicara setara. Seimbang kan? Seimbang. Tapi kan sedangkan 30% aja kerepotan, apalagi 50%.
0: Kalau saya malah justru lebih ekstrim. Ya udah enggak usah pakai kuota, lepas aja namanya perempuan dan laki. Ya itulah negara melihat adanya ketimpangan representasi gender di parlemen sehingga harus ada affirmative action
1: atau
0: gitu loh.
1: Anggapannya bahwa pembenahannya bertahap aja dulu ya, diperbaiki secara bertahap seperti itu ya.
0: Iya, kita berharap.
2: Karena memang sistem demokrasi juga.
0: Iya.
2: Sistem demokrasi ini kita memilih suara terbanyak kan.
1: Suara terbanyak.
2: Jadi bukan berarti

0: walaupun kuota 30% misalnya atau 50% perempuan dan laki-laki, tetapi di lapangan siapa yang paling banyak suaranya?
1: Iya, betul. Tidak menggaransi gitu.
0: Tidak menggaransi ya.
1: Sekali lagi berjuang juga.
0: Berjuang juga.
1: Dengan adanya 30% ini tidak menjamin bahwa perempuan nanti akan lebih banyak yang duduk ya seperti itu ya.
0: Sistem demokrasi kita kan.
1: Oke, baik. Ini menarik. Tapi kita break dulu sejenak dan kita akan kembali lagi dalam dialog pengaruh utama gender.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3-mu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain. Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
3: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional.
4: Serentak bergerak, wujudkan.

0: Masih menemani kebersamaan kita dalam dialog interaktif pengaruh setaraan gender, 30% keterwakilan perempuan, langkah nyata menuju politik setara. Masih bersama kedua narasumber kita, Wakil Ketua 1 DPRD Sulawesi Barat, Dr. Hajah Siti Suraida Soardi, dan juga fasilitator PUG Provinsi Sulawesi Barat dan anggota DPRD Sulawesi Barat periode 2024 hingga 2019, Hajah Stuti Indriani. Dan pendengar, kami masih membuka interaktif untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 0822 9609 0996 atau di 426 2322 443. Kami siaran langsung juga melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Ini menarik tadi pembahasan kita lebih jauh ya, terkait juga tadi ada yang disinggung Ibu bahwa ketertarikan perempuan untuk ke politik itu kayaknya sekarang sudah menurun ya. Kalau dilihatnya Ibu Suraida dan juga Ibu Indri sendiri, itu apa penyebabnya kira-kira kalau melihat di Sulawesi Barat sendiri turunnya ketertarikan?
1: Kalau saya melihatnya dari apa di Sulbar sendiri, kita bicara Sulbar ya, anggota DPR perempuan itu berdasarkan data dari BPS cuman 17,78%.
0: Ya, itu sangat kecil ya.
1: Sangat kecil. Dan di Dapil Mamuju dari 9 orang hanya 1 perempuan. Karena saya Dapil Mamuju ya. Iya, artinya memang lagi-lagi perempuan itu yang tidak berminat. Okay. Nah, sangat-sangat sedikit. Dan saya juga sebagai ketua partai tentu selalu berupaya untuk menarik dan mengajak. Ayo, karena ruang pengabdian itu begitu luas dan politik ini adalah jalan untuk bagaimana bisa berjuang. Atau saya selalu mengatakan politik adalah jalur pengabdian, karena politik ini kita bisa banyak membantu masyarakat, bisa dengan kebijakan yang kita berikan bisa mensejahterakan mereka, sehingga banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan ketika kita terjun ke dunia politik tentunya.
0: Oke, baik. Kalau Ibu Indri sendiri bagaimana, Bu?
2: Iya, kita lihat mulai dari periode pertama ya. Waktu saya masih aktif itu periode pertama 4.
1: Empat
2: legislator perempuan, iya. Kemudian periode kedua naik 1, 5. Kemudian periode ketiga itu 8. Periode keempat itu anjlok kita 4. Iya. 4 bukannya 4 kursi kan ya. Itu kita menurut saya kan tadinya udah bagus 4, yeah. 5 grafiknya lah. Yeah. Kemudian di periode keempat anjlok loh 4, sama dengan periode pertama. Tapi alhamdulillah yang periode ini 9 ya, Bu ya. 9. 9 legislator perempuan. Sebenarnya ini kan masih jauh. Kalau kita bicara minimal kuota 30% harusnya 15 dong ya. Yeah. Dari 45 anggota DPR. Sekali lagi kan sudah kita bicara diskusi di awal bahwa kenapa perempuan tidak berminat, salah satunya itu karena masih menganggap bahwa politik itu adalah miliknya laki-laki. Okay. Kemudian ini karena persoalan perempuan itu makhluk kelas 2, ya kan? Nah, itu semua yang menjadi dan juga karena tidak punya izin dari keluarga. Itu yang menjadi salah satu tantangan bagi perempuan, sehingga perempuan itu malas atau mungkin tidak berminat. Dan utamanya yaitu persoalan funding. Gimana ya, Bu ya? Soal funding pendanaan ini paling repot. Jadi kalau misalnya ditanya, ayo kita untuk ini, aduh, sebenarnya saya nggak punya dana yang cukup. Jadi saya paling jengkel ya kalau misalnya belum apa-apa sudah bilang, aduh, saya nggak punya. Iya betul. Saya nggak punya kecukupan funding. Karena begini loh, dana uang itu penting, tapi bukan segala-galanya ya, menurut saya.
1: Saya baru mau tambahkan
2: jadi,
1: itu.
2: Jadi memang harus ada satu kesatuan. Strategi tanpa uang juga nggak bisa, uang tanpa strategi juga nggak bisa. Jadi memang diperlukan satu kesatuan yang sehingga gini loh, kita jangan juga menghamburkan uang di tempat yang salah, ya kan? Itu juga nggak benar. Iya gitu loh. Jadi jadi soal kos politik, okay. kita tidak risih loh ketika bicara pembiayaan karena ada memang kos politik ya kan. Kita mana kita punya tim harus kita apa namanya mobilisasi dan sebagainya, bensinnya, kemudian bagaimana mereka harus kita berikan apa namanya misalnya makan siang atau apa, itu kan penting juga sebagai upaya sebagai kos politik. Jadi tidak menutup kemungkinan, bagi saya uang memang penting, tetapi uang bukan segala-galanya.
1: Oh, dan okay, bukan penentunya uang.
2: Oke. Okay, ya, banyak juga yang orang punya duit banyak juga nggak duduk.
0: Oke. Okay. Jadi bagi Bu Surede sendiri bahwa kemandirian ekonomi perlu juga sebenarnya.
1: Perlu karena memang kita mau jalan pasti pakai uang kan.
0: Iya, betul.
1: Motor kalau nggak ada bensinnya nggak jalan.
2: Wassalam.
1: Iya, wassalam mau di jalan. Jadi kos politik itu pasti ada dan memang ya itu adalah konsekuensi juga.
0: Ya, betul.
1: Dan politik itu bukan sesuatu hal yang dibangun dalam sehari semalam atau kayak bangun candi gitu kan. Bukan, tetapi politik itu adalah investasi.
0: Okay.
1: Investasi sosial, investasi di tengah masyarakat.
0: Okay.
1: Dan tidak melulu dengan uang tentunya.
0: Oke, okay, baik. Tapi bagaimana dengan faktor relasi tadi yang disinggung di awal, bahwa apakah memang untuk maju itu harus ada relasi yang mumpuni juga? Bagi
1: ya kita, kalau relasi itulah penguat.
0: Penguat ya?
1: Penguat. Kita bersyukur ada relasi yang sudah terbangun. Mm-hmm. Misalnya kita ketua partai, ada ranting, mungkin ketua organisasi, ada struktur yang bisa kita manfaatkan. Dan memang relasi penting karena relasi inilah yang akan dari mulut ke mulut dari dari influencer-influencer inilah yang memanfaatkan itu.
0: Iya, betul-betul ya. Tadi kalau kita misalnya ikuti dari awal sampai sekarang, ini selalu merujuk pada misalnya tadi dari segi pendidikan, kemandirian ekonomi dan sebagainya, dan juga tadi ada kualitas. Berarti untuk bisa mencapai itu ya kita harus menjadi perempuan yang berkualitas. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan di masyarakat, caranya kita untuk jadi perempuan berkualitas kalau bagi Ibu sendiri bagaimana? Apa yang harus di-upgrade dulu ini? Ya silakan, Ibu Indri boleh dong.
2: Iya. Oke, saya sebenarnya kan di awal tadi sudah kita diskusi bahwa perempuan itu harus mampu mengeksplor, menggali potensi dirinya. Ya, tidak berhenti untuk belajar, ya menambah pengetahuan, menambah wawasan. Karena menurut saya di DPR itu enggak punya sekolah khusus deh. Ya. Enggak punya sekolah khusus. Jadi begitu Anda terpilih ya silakan monggo, ya kan? Jadi memang menurut saya di parlemen gitu ya, di DPR itu kita harus menguasai semua ilmu. Kita harus menguasai semua ilmu dan tidak berhenti sampai di situ. Sekarang pun kalau saya secara pribadi masih terus belajar, ya kan, masih terus belajar, kemudian menambah pengetahuan, menambah wawasan, mengupgrade lah ya, mengupgrade diri, apa yang menjadi potensi kita eksplor, kita gali. Dan saya kira ini akan terus apa dengan seiringnya apa berjalan, saya kira secara automatically ini nanti juga akan apa namanya akan menambah mengupgrade ya pengetahuan dan wawasan kita ke depan.
0: Oke, jadi kita harus mengeksplor diri ya lebih jauh ya Bu ya, apa kemampuan kita seperti itu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Kalau Ibu Surede bagaimana?
1: Memang pendidikan penting ya.
0: Iya.
1: Karena pendidikan itu ibarat penerang di tengah jalan. Tanpa penerang ya kita pasti akan kesulitan.
0: Iya.
1: Dan saya sepakat bahwa kita harus sering mengupgrade diri kita karena memang pengetahuan juga hari ini sudah terlalu apa ya, sudah terlalu masif sekali, apalagi dengan adanya dunia digital hari ini.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Belajar ruang belajar itu semakin luas, tinggal kita mau mengambil pelajaran dari mana tentunya, dan tentu juga pengalaman adalah guru yang paling berharga.
0: Okay.
1: Dan saya meyakini tidak ada orang yang langsung pintar,
0: kan?
1: Tapi seiring dengan waktu
2: proses ya,
1: seiring dengan waktu proses berjalan, akhirnya akan bisa belajar sendiri gitu.
0: Oke, okay. Mengeksplor diri, belajar itu penting ya, mengupgrade pendidikan dan sebagainya. Dan ini adalah pengalaman yang berharga tentunya ya. Oke, okay. Kalau kita berbicara terkait mungkin tantangan-tantangan yang akan dihadapi perempuan ketika misalnya mereka terjun ke politik, apakah tantangannya akan sama dulu dan juga sekarang melihatnya Ibu saat ini bagaimana?
1: Ya, tantangannya pasti akan selalu sama ya. Selalu sama, apalagi kita di apa budaya kita juga, budaya patriarkinya masih ada, terus juga ini sosial kita di tengah masyarakat, sanksi sosial kita akan susah bergaulnya kita perempuan dengan laki-laki misalnya, contohnya laki-laki kalau berkampanye misalnya dia bisa di warung kopi sampai berjam-jam, sampai tengah malam, sampai subuh gitu kan. Di tempat main ceki misalnya di pos-pos ronda sampai pagi,
2: nggak masalah
1: dari malam
2: ya?
1: Sampai pagi
0: tidak masalah.
1: Tapi kalau perempuan lewat dari jam 1 malam kita keluyuran. Apa itu tadi? Ya, padahal kita enggak tahu, kita ini lagi di tengah lapangan, perjalanan apa dan sebagainya. Itu.
0: Oke, okay. Kalau bagi Bu Indri sendiri?
2: Ya, saya kira sama saja ya tantangan itu, karena kita punya perempuan itu memang punya keterbatasan ya. Harus diakui bahwa memang kadangkala di momen tertentu perempuan itu lemah di momen-momen tertentu itu kan perempuan. Kenapa saya bilang gitu? Contoh kita menarik lagi kembali persoalan isu-isu gender. Kenapa ketika kita bicara isu-isu gender pasti kita berpikir bahwa itu persoalan perempuan? Padahal kalau bicara isu gender itu kan menyeluruh, mau perempuan mau mau laki. Tetapi karena sebagian besar korban dari isu gender itu adalah perempuan dan anak. Iya kan? Berarti memang kita bisa melihat bahwa di momen-momen tertentu memang perempuan itu memang kadangkala itu pada posisi tertentu kita adalah perempuan yang lemah, sehingga banyak keterbatasan keterbatasan yang kita punyai itu.
0: Oke, baik, itu menarik ya. Dan juga ini tidak terasa perbincangan kita ini sudah 1 jam ya.
1: Padahal kita masih mau mendengarkan
0: ya, mau eksplor lebih jauh ya.
1: Pertanyaan dan mungkin ada komentar. Karena sebagai referensi kita juga.
0: Ini kita mau eksplor lebih jauh tentunya juga. Nah, ini kalau misalnya mungkin perempuan-perempuan di luar sana tentunya setelah mendengarkan ini banyak yang ingin tertarik, ingin
1: terjun. Saya welcome, saya dengan
2: beliau ketua partai.
1: Saya ketua partai.
0: Bisa menghubungi asisten
1: bisa menghubungi saya.
0: Ini tentunya jika misalnya nanti terbuka seluas-luasnya, berarti ada hal-hal yang memang harus diperhatikan untuk mereka bisa terjun ya Bu ya. Dan juga pembahasan kita terkait dengan 30% keterwakilan perempuan, langkah nyata menuju politik setara. Ada penelpon ini, saya angkat dulu atau gimana, gak apa-apa.
1: Silahkan angkat, silahkan. Kita penasaran mau dengar.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, pengurus Taman Gender dengan siapa di mana?
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dari Polman ini. Ini saya mau tanya ini, apa RRI Mamuju enggak mengudara ini?
0: Oh iya. Mengudara, Pak.
1: Ini lagi live, Pak.
0: Lagi live.
3: Iya. 97 kemana menghilang ini di Polman?
1: Oh, 96, Pak.
0: Apakah... Oh iya, iya.
1: 96.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Kayaknya mau menginformasikan saja Paling kita menantikan pertanyaannya. Oke, baik. Langsung saja mungkin 30% keterwakilan perempuan langkah nyata menuju politik setara. Apa yang mau disampaikan sebagai penutup? Ibu, silakan.
1: Kalau saya, ini adalah ruang yang sudah, negara sudah memberikan kesempatan ya. Dan peluang itu ayo kita tangkap bersama untuk memajukan perempuan ya. Perempuan harus saling merangkul tentunya. Dengan kita saling merangkul, maka setidaknya persoalan kaum perempuan sendiri bisa kita suarakan lebih banyak lagi gitu.
0: Saya. Oke, baik. Kalau dari Ibu Indri silakan.
2: Ya, kalau saya kan kembali lagi bahwa ini merupakan sebuah affirmative action ya dari negara, dan harus kita sambut dengan gembira terkait dengan minimal kuota 30%. Ingat bahwa kita tidak hanya memburu dari kuantitas, tetapi kualitas itu juga kita perlukan, sehingga kita akan menghasilkan legislator-legislator perempuan yang mampu merubah kebijakan, membuat perda, regulasi ya, sehingga akan nampak nanti bagaimana kesetaraan dan keadilan yang responsif gender. Ingat bahwa demokrasi tanpa keterwakilan dan keterlibatan perempuan bukanlah demokrasi yang sejati.
0: Oke, baik. Ini menarik. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sudah tentunya membagi inspirasi bersama kita di sini di RRI Mamuju, dan ini pendengar sangat senang dengan pembahasan-pembahasan seperti ini tentunya.
1: Tunggu undangannya. Ini judul yang berbeda.
0: Oke, baik. Terima kasih, dan demikian tadi 30% keterwakilan perempuan langkah nyata menuju politik setara bersama dengan kedua narasumber kita, Wakil Ketua 1 DPRD Sulawesi Barat, Dr. Haja Siti Suraida Suhardi, dan juga Fasilitator PUG Provinsi Sulawesi Barat.
2: Terima kasih.
0: Dan juga Ibu Haja Astuti Indriani. Saya pamit bersama kedua narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami bergabung bersama rekan-rekan di Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI untuk menyiarkan dinamika olahraga Pro 3.
6: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
7: Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobby yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Bobby kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2-2. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Bobby. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Bobby dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata, seperti tendangan bebas dan Bobby. Jadi, saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: How to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyamak kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Jan Huizen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huizen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Lilian Adia melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Event is more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Leika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Leika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi, dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Leika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Leika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Leika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todotua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todotua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023 ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Jadi kalau bilang cukup jauh dan masalah padat, kita tahu persiap tim seperti sulit, selalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda. Dan kita memang kesulitan di depan, kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol. Dan saya pikir ini membuat kita semakin semakin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal. Di gol pertama, tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang, waktu di ruang ganti, 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persiba bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir Scott Laskar Maesa Jenar memaksa Kabau Sira berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sira harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performa cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sira mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Maesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bruce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telah 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa dia dengan pemain muda, pemain EPA, secara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: dan juga pagelaran busana Wastra Sulawesi Barat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal sekaligus juga mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-teman dan sampai jumpa di Mandarpreneur Fair 2026. Ingat, tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju.
1: Nak jeng tetawa wara, dian doa ini nak apa segala, bahkan diang anak nak melok lo lupa, mana kena kena lo lupa. Ia waktu biasa kau silakan ikut kau, ia waktu kuah STNK.
2: Apa tu?
1: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tetet memang anu, memang udah murah rejo di sapona. Sejauh sejauh mampu bomo. Ia waktu biasa kau itu mampu pengantin baru tu ini, waspada tak punak kita mesti. Temuan itu tete waspada atau apa pun nak jarum yang tu disapo, ia untuk tu biasa kukuah istilahnya kukuah anu jarum super laki-laki jarum super, laki-laki jarang di rumah suka pergi.
0: Lego setiap Senin pukul 12:30.
3: Allah berkatuh dan salam sejahtera untuk kita semua pendengar RRI yang saya banggakan. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, dia yang tetap rumah.
1: Nah. Ingin bisnis Anda dian dikenal banyak ini, orang?
0: Nah, apa sih,
1: buat TikTok Ads dia, yuk. Nah. Dengan TikTok Ads Manager, jangka audiens yang tepat menggunakan smart targeting dan insight real time. Buat iklan sekarang dan dapatkan kredit iklan hingga 100 juta rupiah. Luncurkan kampanye TikTok Ads Anda sekarang.
0: Ya, terdapat NTT memang anu. Memang udah murah jadi sepona. Sejujurnya sejujurnya mampu bomo. Ya, mesti biasa kemungkinan itu mampu pengantin baru itu ini. Waspada tak punya kita mesti NTT. Semua NTT waspada tak apapun. Jarum itu disapu. Ya, itu biasa kukua istilahnya itu anu. Jarum super. Laki-laki jarum super. Laki-laki jarang di rumah suka pergi.
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Serum patok bomo.
0: Iya, alona Senin. Iya. Tanggal 20 September. Iya, cocok nih.
1: Iya, hariannya lo. Pun ada salah hari perdamaian internasional.
0: Nih, ay. Mana di situ sama teman lah mencari informasi nih. Tepani sangari perdamaian.
1: Berita radio pun nak closing tu jam 12 RRI 5 menuju.
0: Iya.
1: Masih nanti lo jual sampai nere. Ya, saya monitor lagi Pro 3 Pak.
0: Ini Pro 3 kan 24 jam.
1: Di mana saya?
0: Sampian lo.
1: Piham baru masih. Udah tuangi.
0: Dia itu matindo.
1: Iya, yeah, 2 kali, 3 kali.
0: Oh, berarti matindo tau radio dikasirin nih.
1: Bersama dengan teman-teman pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
0: Jadi matindo tahu meloli tete jamun tadi samping ta radio ta.
1: Iya, mete kopi. Apa namanya teh?
0: Apa teh?
1: Kopi apa namanya? Kopi ini apa?
0: Oh, korangnya aku kopi apa? Kopi mamas.
1: Ya dia tunggu kopi ini dong. Pas aja jadi meja. Pada tuh titun tuh.
0: Iya. Jadi madon tuh mainnya tanggal 22. Ini kan tanggal 22 termasuk hari yang istimewa.
1: Apa sih?
0: Bagi daerah tak Provinsi Sulawesi Barat.
1: Oh.
0: Bulan tahun okay. Sulawesi Barat.
1: Yang ke
0: 22.
1: 22 nih.
0: Iya. Jadi puna ibarat nanti puna naibah ini umur 22 tahun itu lagi apa yang ngaranna
1: lagi. Ya malu di lamar ke apa gitu.
0: Iya. Lagi banyak dilirik-lirik.
1: Iya.
0: Ya begitulah daerah atas Sulawesi Barat 22 tahun umurna. Mudah-mudahan ini pembangunan semakin dimasifkan, masyarakatnya sejahtera. Ini Allah tomo istimewa Pak Sube dan tamu dari pusat ini Pak Ika. Kunjungan Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Mari Sulawesi Barat.
0: Di Mamuju ya.
1: Iya.
0: Kalau saya lihat itu beberapa agendanya cukup padat hari ini.
1: Ya biasa gitu mai kusari Pak. Turi ini ki.
0: Ya iya kan to Sulawesi Selatan ki.
1: Sulawesi
0: ki.
1: Alhamdulillah ya.
0: Pak Prof Nazaruddin Umar. Mecu gini nih teman-teman di pemberitaan untuk meliput langsung agenda-agenda yang dilakukan oleh Menteri hari ini. Tapi Pak Eka seperti biasa salah sunta nyundam pomo.
1: Artinya dia mau cerita saja loh ini.
0: Dia mau cerita bulan do atau cerita?
1: Pak Muk negoro nasang.
0: Alah negoro.
1: Sudah biasa ngalu sematan. Oh Aji. Besok ke Pak Haji.
0: Antu Pak Haji Jamili, saya. Korang oleh-oleh na Pak Haji Jamili.
1: Ya, dia antu mana dia? Pak Jamili.
0: Iya.
1: Jadi nak gua, biasa tenak gua nak ke agak besok ke Pak Haji. Kau itu sampai usai ke Pak Haji. Oh, dia ten ni. Itu nak gua nasa. Itu besok ke Pak Haji pada saat kita menunaikan ibadah Haji.
0: Iya.
1: Ya pun nak dini punya. Meratuang itu besok ke Pak Haji.
0: Iya kan, anu tahu itu sih dah doa. Apa nak perlu Pak Haji tu apa? Biasa tu kita mempakai songkok puat apa ya? Mai tadi lupa aji.
1: Biasa tu mesti nak rapat si melele. Tapi dia tidak ngangku. Cerita nak, cari tanya lo ni.
0: Iya, mesti tentu cerita nak.
1: Semua tak bisa songkok puat aji. Biasa tu nak aku angkat pokok nak. Aku angkat yang main, aku kita tunggu nuar usah. Jadi singkat cerita dia cerita nak di pagi-pagi buta. Nah, yeah. Aku masih bang subuh.
0: Iya.
1: Di masih lagi. Usai puah itu.
0: Usai puah aja.
1: Nih sakit nih malip. Jadi cerita lah.
0: Iya.
1: Usai neklan. Mohon maaf.
0: Iya.
1: Bukan ini ya. Dari siapa cerita?
0: Iya.
1: Pak di mana masan yang ini pendengarin nih? Jadi.
0: Aku masih bang subuh.
1: Banyak orang di sana kasih. Aku di masih lagi. Singkat cerita, dia tema saya. Dia te auto liu major ris atandu
0: ni pas sepeda
1: di pala ter
0: tu haji
1: di pala ter sola sepeda
0: moy ya
1: jam kada ina bang
0: bah ah sanu sida tu sarra sida tu tabrakan na ya
1: meo samone pa auto
0: mako
1: pa ni pu haji
0: ti lacar ni pu haji
1: kita ini Waji. Ngoten tetun sak dung, sak ding. Apa mu tua kak? Loh, tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa.
1: Punya dalam keadaan selamat.
0: Wah, iya.
1: Mau apa ki Haji? Punya anu ki? Itu sampai damu apa mu? Damu pikir. Punya anu ya. Mbak kan tetun sak ding. Punak di macam musadin, balik ni aku makur rumah sakit. Aku anu dah mperu aja, usah buat aja. Aku ah, kau pergi tente.
0: Ya.
1: Lo kau pura tente tu, anu sebenarnya melo ini. Dai menunaikan apa namanya rukun iman, rukun Islam yang kelima.
0: Iya.
1: Tapi karena dari sisi finansial, aku kasih yang kemampuanku. Oi, pokoknya seluruh biaya
0: kutanggung
1: lah sana gua.
0: Wah, iya.
1: Berangkat ki paspor,
0: tiket
1: pesawat apa sampai pergi. Yang enggak tahu. Ya, singkat cerita, detik masa beberapa bulan kemudian.
0: Miangka. Berarti ada hikmahnya cerita berani.
1: Intinya adalah
0: ya.
1: Itu ni ku acara, banyak cara tu kan untuk.
0: Iya.
1: Mewujudkan apa yang diinginkan oleh hambanya.
0: Ternyata dia bisa haji gara-gara ada foto.
1: Nah, gue tuh barisan. Anu, lapor tuh angkatan Rio tuh. Apa ulang, Pak Maher. Jadi,
0: ya
1: kalian tuh macam-macam cerita tuh Joro.
0: Ba, jadi memang ada hikmah di balik sebuah kejadian. Iya.
1: Si Tentewang ketipu balu uta. Nama aku. Sampai saya dipetahun kasih.
0: Iya.
1: Kalau miang uta kan.
0: Iya.
1: Ah itulah banyak cara tuh untuk mewujudkan apa yang di hasratkan yang diinginkan oleh hambanya. Ya Tentewang nanti cari tanah.
0: Iya. Jadi ada hikmah di balik cerita
1: dia tadi. Dia nasang. Tentewang kemarau. Covid pura, anda kata udah ninor, dia lalu pak Covid. Begitu ninor, banyak cara tuh kan untuk menghilangkan itu Covid. Kemudian jaga jarak ya pakai masker. Makut bongsi yang sotontongi.
0: Dan tamu tak jadi
1: baiklah.
0: Mangip pedo jaring.
1: Tadi mana
0: iya, dia makan kanan langsung dengan tamu ya di Boko. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada ibu Lian yang di Mamuju Tengah.
2: Sampai di Mamuju Tengah nih Bang Hafi.
0: Alhamdulillah Pak, ura-uran done enggak namati entong ne. Ku kita perakiran,
2: ya?
0: Ku kita ne perakiran cuaca ya mulai mun teh diang rinis mo. Ura-uran ya. Mo.
2: Dia Bang ge mo ura-uran tapi Bang samete. Melo tau anu nama tambah.
0: Udah panas ding ne. Ipa.
1: Ya, penting, ibu jun diting, wah lancar tuh.
2: Alhamdulillah lancar kia.
0: Lancar kia mana masalah?
2: Kuna wah lancar bang kia, tapi lelen nak udah lancar bang api.
0: Apa mau telelen nanti?
1: Ya lancar kan.
0: Apa mau telelen na?
2: Ya lelen nama aku.
1: Antara lain satu.
2: Ya, tapi doang kia nuri ni ya. Dia masuk setema aku.
0: Oh, alhamdulillah iya.
2: Iya marok ke mago dibalukan di pinggir-pinggir jalan.
0: Oh, iya.
1: Lampu?
0: De tuangi. Lampu tomo di kamate-mate anjong iya ne.
2: Iya, alhamdulillah pun nak dine di anungku ude mate-mate. Tapi iya. Daerah babana sao nak ko nasang bergiliran.
0: Bergiliran mate lampu ne.
2: Iya.
0: Apa ne petuju? Ibu Dorma, Ibu
2: Alia, Ibu Lia. Malah tahu pipi putar kelong?
0: Ya, sabuk kali mo.
2: Anu, polek bo. Apa ne polek bo sekarang de maparis bau. Udah mangan polek bo karena masulik BBM.
0: Masulik BBM jadi mendait.
2: Masulik, masuk sama tomo.
1: Tetep ni gua biasa masuk di tempat yang urang liu.
2: Iya, kok dia mau mesti punya orang liu ki. Liu ki mako.
1: Awal orang tuh.
2: Nah, kok dikuannya aku punya orang.
0: Itu mati biasa apa perlu bau tanda mati dengan tanah?
2: Iya, liu jam biasa di Yolos apa punya anu, udah para orang. Punya bahasa ini ya, liu jam.
1: Punya tenten nih, macam tanggal alang.
0: Tanda dah ini.
1: Full gas.
0: Ya Pak, biasa nak orang sama di diambau Pak. Masuk kita nanti tahu buraba apa kata? Biasa memang anu buraba ni. Enggak ada yang buraba.
2: Ah, udah kita.
0: Melon ni.
2: Udah kita tadi yang buraba puna udah perkara anu kurang.
0: Oh iya ne.
2: Punak bangsa ni ayu udah dia.
0: Kita dia buraba.
1: Kita ni kapia.
2: Biasa kita mengalah puna dia ni rapi Pak. Na marok kita terpelal le.
0: Di kasih tong kita ne.
2: Iya, aku kasih. Di sambal, di pepes.
1: Tema korak bung.
2: Ia pun arak bung di neri ni ya, mangala jatuh di pasar pok di dalam neri ni ya, pantura au.
1: Sebagai lauk.
0: Iya.
1: Alternatif.
0: Apa tinggal nak kilo naik boleh, boleh bung ne?
1: Boleh, macam saya makan.
0: Ia paling naik. Ia paling.
2: Ya, ia nasi nama apa perang? Main alego-lego tanpa terkecuali.
1: Mudah-mudahan sehat-sehat.
2: Buat Bang Hapi, Pak Roy, lanjut tugas. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Yeah.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Mandarin, tapi
0: mana aran oh, Pak Pokok itu mandar nih.
1: Itu mandar.
0: Mana aran itu bahasa Bugis?
1: Ya, itu mau maju itu.
0: Mana aran itu bahasa Bugis?
1: Ya, di mateng.
0: Terima kasih Ibu Lia.
1: Diam Pak Miro minta ma.
0: Silakan nih Bapak guna bomo ini nomor salah satu di 0426 2223 0822
1: 0809 0909 96.
0: Monitor tu menikah Bang Pak Haji Ramli di Pontigo. Biasa tu jom di mana jom di Yauni.
1: Oh.
0: Nah, masuk lokasi nak beliau nih. Batu tahun di Mamuju tengah. Nah, ini di Mamuju.
1: Mereka bandara.
0: Wah iya.
1: Sari kamu dulu
0: lah. Coba biasa aku pakai coba sama juta. Biasa tiba sama juta. Kurang aku ada sopan bedeng. Oh ya. Terima kasih Kang. Oh. Lebih banyak.
1: Alhamdulillah.
0: Masalah bahasan nih.
1: Ya pendengar lain tuh mau. Dia mau disampaikan. Mau di RRI.
0: Iya. Silakan.
1: Dan pemilu.
0: Iya. Terima salah sung.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayaran ni
0: soal. Bangga begitu ni presiden tu maru rombi ka. Dah pura kumande.
3: Wow. Pura doh tapi malu susah nalo.
0: Mau panas alor di tin neo.
3: Apa nasi?
0: Mana ni?
3: Ini lah mereka di sapu.
0: Oh kita ada nih mama ulang.
3: Iya.
0: Oh ya kada.
1: Iyo, mati ngadi wong iseng ka disapo ya, nak gua ki papa ulang. Dinya di rumah.
0: Oh.
3: Iya, tapi unta tu rak dindek ka tu rak disapo. Malam ni tamai tu rak jalan-jalan.
1: Ditu malah membalik mai, pertama di Malunda. Pak Selo, cuma mama mau terai, pai dah ngadi ting, artinya sengka tu diting.
3: Iya.
1: Cepat. Mau tu tak selalu dagang.
0: Oh.
1: Iya.
3: Ya iya. Tapi ke malam ni teman balik mai di sore jalan-jalan.
1: Ya, kadung ku itu dak mati.
0: Ya iya. Membu ake duri yang kan ngapa ulah mane membura.
1: Eh bukan main. Bura nan duri yang ape.
0: Iya.
3: Mo ya mo mudah-mudahan dak
0: dari iya.
3: Ada bande ya. Mane bung hapi mo melo bande mai tang mengandoro duri yang.
0: Weh, mati gitu tu si dan puna. Ni perlu atau mati.
3: Iyo, dia tahun dia mengina pun hati ngasih kita dene.
0: Iya iya. Bulan-bulan sah kan nak duduk nape dondong?
3: Bulan sah kan tu, popular. Bulan sah tu siapa?
1: Pak Jo dikasih rinen.
0: Kadit timba paulan le.
3: Iya, di geranin deh, mana puran deh mas tamboyang.
0: Oh iya. Iya. Taruhan dai.
3: Iya, putar ngah kilo malam.
0: Iya. Boleh bu ini
1: kita mau judi
0: sampai apa tu?
3: Iya iya. Dah mau deh, dah mau ku anu lagi. Kita memang kita.
0: Iya iya. Nih ada lepa.
3: Masalah-salah tu dulu. Jantinya.
0: Tak kari?
1: Betul ya.
0: Betul. Katanya kau WA dan apa kena ingin nak?
1: Terlalu
0: biasa. Ya, diulangi. Iya, salah satu lena.
1: Yang lain
0: buat turingan itu
1: di Purwali juga di Majene.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Sema imun nih.
4: Sultan.
1: Sema?
4: Mau umbat ente mau pakai cuai bahasa apa mau dia di desa.
1: Ya, ni sa ni anu kali mo lah, yang penting masa kamu.
4: Ya, wah. Ini tiba apa kacuai?
0: Iya.
4: Udah dah mai.
0: Dia kan dengan tini kau bahasa agak kasar-kasar.
4: Ya.
0: Nah, jadi ya, palembut.
4: Betul.
0: Ini tini kau.
4: Bung Hafiz.
0: Iya.
4: Si mati anak ada kena.
0: Ya,
4: Bapak Eka.
0: Bapak Eka.
1: Meningin nih, Pak Sultan.
4: Oh, saya aja anu di Belambelang.
0: Wih,
1: jongkal
0: di tingkat-tingkat itu di Belambelang.
1: Orang ini tintok di apa tinggalan naik Taang. Mali aja.
4: Bu, Belambelang.
0: Di Belambelang
4: tuh. Eh, mata mah manjalin kak mau
0: bawa anu. Apa tuh di jam mati? Ya, pale Bapak Pak Sultan. Mamba bau? Cih.
4: Iya. Yeah.
0: Marasa sih dah.
1: Ya, pai pusing kaki tu mai.
0: Iya, bau apa imo?
4: Wah, ya mandi cakalan.
0: Cakalang deh. Ya, ada petarus nun dia anu di babana Bapak di budong-budong Ibu Lia masa dia mangkan de bau ai.
4: Bau. Marau kok budong-budong.
0: Oh, kan. Masa Ibu Lia boleh makan dia bau Pak Bapak Riz bau.
4: Marau.
0: Hai karena apa namanya?
4: Ya. Apa dong nak putar Ibu Lia ke luna?
0: Iya boleh buin nih nah, nih Pak. Anakku masuk susah bau.
4: Ya iya ikut. Macoy mak. Tapa mak.
0: Bawa. Iya.
4: Bawa. Makanan-makanan di Papaya kau ni pekat lagi bahasa ada. Udah nansang. Apa pekat lagi? Mandar si campur ni.
0: Iya. Iya, singkat saya kata main puna, anu lewat di mana mau mampir lagi ya. Sini.
4: Iya, okey lah.
0: Terima
4: kasih pengelau.
0: Iya, iya.
4: Ibu Mia, Murni, Ibu Nurma, Ibu Nida, di hari Bapak Wulan, Ani di Botel, Pak Mahir di Kapalan.
0: Iya.
4: Kak Ines, Bobi,
0: Pak Guru
4: Malana.
0: Iya.
4: Yani, Alia, ya semuanya saja. Pendekar lego-lego.
0: Terima kasih.
4: Bung Hafid, Bapak Eka.
0: Iya.
4: Ya. Selama.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sultan Galuntulu. Iya. Bamba Baun nih mamanya non di daerah Belambelang.
1: Palang di?
0: Iya.
1: Belambelang kecamatan Papalang.
0: Nah, ini juragan bau tuh nih beliau ini. Jadi dia tahu mengelok mengacara butuh ikan dalam jumlah yang banyak. Nah, bisa menghubungi Pak
1: Sultan. Kalau sih dia mau turun-turun bau nih.
0: Iya.
1: Tengguai Pak Sultan.
0: Pega mampu tertuju kelong.
1: Iya, kita hadirkan lagi.
0: Boleh, Bu.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman RRI, dimanapun berada, saya Muhammad Yusuf selaku PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Sekali dulu.

0: Ya, ini terus Sambomo, Pak Baika. Terima kasih di Nyana. Ibu Lia di Mateng.
1: Ibu Mida.
0: Ibu Mida.
1: Juga Pak Sultan.
0: Pak Sultan di mamanya John Dian, bilang-bilang.
1: Pakai apa ya?
0: Membawa bau.
1: Bilang-bilang. Hey.
0: Belang-belang. Terima kasih. Di empat lainnya silahkan nih Bapak Guna Bomo nomor 04 di 26 di 2 talu di 2 patah talu. Terima Pak Ika.
1: Assalamualaikum.
2: Di 2 talu di 2 di 2
0: patah. Apa gitu ya Bapak Atakin ini orang membali.
2: Terima Pak Ika.
1: Assalamualaikum. Selamat tanggal lo.
0: Iya, sema.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam. Ya. Mamanya pokoknya mamanya di Barat juga tak jolo. Sema, sema.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Sema.
1: Sema ki.
3: Mama Mia di Wakene.
1: Sema?
0: Mama sema?
3: Mama Nia di Wakene.
0: Mama Nia.
1: Mia. Nia.
0: Iya.
1: Di mana lagi di Majene?
3: Di Baruga.
0: Oh, ini. Baruga.
1: Ini ada pesantren.
0: Oh, ada pesantren di bawah nih.
1: No, ini beli ya, we.
0: Ba. Alhamdulillah. Apa nih anu mati itu? Di jama-jama mati. Oh, tuh dini itu Mamuju tahu.
1: Mamuju jangan di Majene.
0: Apa kini itu enggak mati? Dia nganak ya, tadi pondok.
3: Iya, dia yang
0: di Mamuju,
3: di
0: Jalan Sultan
3: Hasanuddin, ini untuk di Mamuju. Iya, sekarang di Kepang.
0: Oh,
1: iya. Mana ini?
3: Samping Kepangnya di Puncak.
0: Di Puncak.
1: Puncak, oh sekarang pun
3: tidak ada. Masih di bawah, masih di Muhammad Indonesia.
0: Oh iya iya.
3: Oh, di,
0: yang terima tuh teh.
3: Ya udah yang terima. Orang kanan, samping kesusahan.
0: Oh.
3: Ketemu mau jelasin
0: ya. Ya apa kini pokok di tinggi itu?
3: Ya di nak kekemas.
1: Tahu nak penonno?
0: Nah, oh nanti penonno nak kekene.
1: Di pesantren baru ga.
0: Alhamdulillah. Di dua di tim penonno atau tu pandai mentah mah.
1: Ya mudah-mudahan itu lah.
0: Iya. Alhamdulillah berarti itu kan calon ustaz-ustazah. Nah kayak gimana ya? Iya.
1: Mencari tahu lu tuh, dia mencari tahu aku nak jalan di mas. Udah di timbere di mandar nak kayak dia mencari tahu apa?
0: Mencari tahu.
1: Mencari tahu. Tim aku nasak. Tulis tekan enggak? Tak aku pun cari tahu pun nak dimintah dia sekarang. Ya bapak, jangan datang ke PPP damai. Daripada terus mata merupa mungkar.
0: Iya Ibu Nia. Terus anda Ibu Nia. Terus anda Ibu Nia. Terus anda Ibu Nia. Terus anda Ibu
1: Nia.
0: Iya tahu.
3: Iya. Mama tinggal mana pengen
0: buat
3: anak-anak negeri. Iya anak-anak.
1: Iya.
3: Salam kenal semuanya.
1: Iya Ibu.
0: Iya Ibu Nia.
3: Iya.
0: Putar
3: lagu
1: ni.
0: Iya,
1: ya mana?
0: Apa pun ni kelorna saya mana diputarin ni?
3: Ya, lagu nanti sampai
1: sahabat di apa? Saiful Raub.
0: Oh, Andisar. Andisar Saiful Raub ya.
1: Pengkali apa kata
3: jurnal? Saiful Raub,
0: iya.
1: Padahal
3: kita
1: masih
0: pelan.
1: Oh, silentin dah ya.
0: Silentin tu, mesti menarang kita mau kelongin ni.
1: Semua iya. Cuma pak kelongan dah kurang.
0: Jangan sampai pak kelon
1: putu ni.
3: Sama
0: apa nak
1: pinjamkan lagi beri
3: beri. Apa? Umat kita ente. Kalau malam ni kalau malam ni kebetulan
0: saya masih rock di Amun. Ya iya ya, pak saya mata bungi ya.
1: Bungi
0: ni ya, kita wakil.
1: Kan dia tengai bapa anak tu.
0: Iya.
1: Bapa anak kek. Kalau
3: ibu Dharma.
1: Ibu Dharma.
0: Pak.
3: Kurang biasa. Mana masih ibu Dharma.
0: Bah,
1: artis merah, kita juara merah.
0: Iya, pak. Udar mati pak, anu teh ya, juri teh ya, dia malam bertanding pak. Tata lo tuh juara ya, puna.
3: Nih. Oh, dulu, ya, dia pasti indah dulu.
0: Hmm.
3: Dia yang indah tuh dulu.
0: Oh iya nih. Iya, berhubungi. Iya.
1: Oh. Biasa tuh bergabung sebagai pendengar di situ.
0: Ya.
3: Iya, pendengar
1: kami. Siapa nama udah rata di situ?
0: Saya mengeranta beda. Saya mengeranta ini bol. Saya mengeranta beda ini pakai pak.
3: Dilarang indah.
0: Iya.
1: Iya. Nah udara.
3: Apun tak dia murah mungkin atau istri membagi
1: sendi. Oh, iya pak tak boleh sandi.
3: Adik apa aku?
0: Hei, pak. Nisan do.
1: Iya. Kuisandu lembayu kepala.
3: Iya iya iya.
1: Ba. Iya di era 90.
0: Iya.
1: Saya main Kristi.
0: Putri lembayu senja paling.
3: Ya.
0: Iya paling.
3: Iya. Oke, telah tua sangat
1: ini. Terima kasih bu, terima kasih.
3: Mak,
0: hey, Bang Hafid, anak Bung Roy, jasanya Tom. Iya, salam, makasih.
3: Selamat bertugas.
0: Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Astaga, tuh buang di Larida.
0: Nih.
1: Di frekuensi 1170 kHz di 256.41 meter.
0: Wah, wah, wah.
1: Jalan Pasar Sentral.
0: Jadi Bramongi terkenal ya Putri Lembayun Senja, Eming Kristi,
1: Sardi,
0: Mar 57,
1: Penyerna,
0: Penyerna.
1: Ya mungkin tiap yang kita buruk ya tuh pensi
0: nah. Iya nih. Iya pasti ini sang sidang ini mama ini nih.
1: Di kuis sana saya pun si rumpai nih.
0: Ini sangki.
1: Aku kayak kakak bosan di.
0: Oh iya iya. Tadi apa mau dibawa? Ya,
1: assalamualaikum.
0: Butuh ye, diulangi salah sung ye. Malah bu bentar bentar. Assalamualaikum.
1: Halo.
4: Salam.
0: Ye, bentar bentar.
1: Pak Salman.
0: Awal ini sama samu Juni ya. Anu kali kini insan sema.
1: Sema seto.
0: Sema. Sema. Indah sema. Ya.
4: Saya enggak saya matai kan instant dan lainnya. Jadi sana kada.
0: Iya Mas Salman terus ndai. Iya. Silaturahmi ya.
4: Anu lagunya siapa itu Lanterana Dunia.
0: Api jalin di sasende. Api tamala api doite. Suluna lino lanterana dunia. Oke, dibungkus.
4: Bungkus.
1: Moy mating, halo Pak Salman, anda sekitar di Galuh Lombok, anda pesantren dia mating, pas kurang.
4: Apa dia?
1: Pesantren.
4: Ada pesantren ada. Dia
1: lanjut yang
4: dia
1: mandat
4: salah.
1: Oh, ya karipi bandi lah aku. Dibantu-bantu nih masa mandar pak. Seto saya mah.
4: Ma pesantren kaya sudah kali kau pak.
0: Oh iya iya.
1: Karipi bandi pala aku. Tidak pun deh.
4: Nenek saya
1: aja
4: iya
1: karipi. Enggak lambat kalau yang dua mandar melambat. Saya dengar itu tadi malam di Pro 3 pak. Dari Kemedak.
0: Iya.
1: Mengenai larangan itu nih gua.
0: Apa teh?
1: Udah malam emang pak mengganti yang HP enak ya sih.
0: Oh ya iya ya
1: kan. Santri
0: sangi ya itu memang bagaimana membentengi anak-anak iya. Supaya
1: ini tetap no pendapat tak pasal mah lu udah naik ke santri udah malam emang tugarang HP
4: ya maksudnya itu mandi malam itu naik kemudian ya iya terus menjadi nandat temalah karena harus jadi contoh.
0: Nih, iya cocok.
4: Tidak bisa ni bapa rendam allah ini naik juga petunjuk. Padahal, sama lah mencari contoh. Kan pendidik itu kan setelah dana.
0: Iya.
1: Betul pak, betul ya. Apa itu yang naik ya? Mana? Berat tahun ya? Di mana nak bilah HP?
4: Dan, sekarang naik cuma HP. Padahal di dalam rumah HP kita kira lah naik.
1: Saya dah kenduk biasa hutan yondo, diayung-ayung. Baru balita. Sumang itu mau ni patero HP tu dia. Nunda, mana sumang ni? Kuda patero HP.
4: Dan naik kiri ke parai umar yang mandangnya tu HP. Banyak pola pola temu win.
1: Pemain nyaman dia nolok poin lah. Pakai elektrik.
0: Ini papa nikah.
1: Kita perambung kan dipakai lo untuk sayang sayang. Muamatin do na.
0: Nani ondo ondo na.
4: Ya
0: Pak Salwan.
1: Iya Pak.
4: Jadi sudah mau paria pembuamo, pembuamo dari pembuamo dari pembuang. Apa pergi itu masalahnya Pak. Yang sastranya Pak, wante kalau tunduk lagi mati mati pegang kayak mandin tu kan tunduk lah.
1: Pas itu juga bisa rata, pasang bas saya minta Pak. Iya mau rumus, iya mau orang kasih lah.
0: Iya.
1: Lalu minta Rio.
4: Dan pasang bas saya mak buat, saya malah geruk dus.
1: Boleh.
4: Makanya tu tuyuk pulih. Kami lah mau pembas saya mak buat saya minta berarti mesti ngadu nampar rujus.
1: Ada Pak Yair wakate mau rujus sih mak. Lama mah aku dilarang ya kamu malah nih ala.
4: Berarti ada unsur kesannya. Berarti ya, nanti malah dipakai gitu.
1: Nanti malah ya. Rawa mak tuh dianjar lupa di beritang ke lalang. Dia tuh landur, nakui letek bu mak.
0: Pak Salman ya?
1: Iya Pak, iya bercanda lagi.
4: Ibu siapa tadi yang baru lewat?
0: Ya? Mama, iya.
1: Ibu ni hari ini, ini macam ni.
4: Oh, ibu ni. Ibu
0: di Baruga ya.
4: Kembali.
1: Mati nak pelat tu anak lah, pesantren.
4: Oh iya. Alhamdulillah. Terus mana fit itu? Terjadi aneh. Umi, apa kabar Umi? Mudah-mudahan tetap sehat.
0: Iya.
1: Iya, makasih Pak Salman.
4: Bisa di kota, okay.
0: Oh iya.
4: Selamat bertugas.
0: Yeah, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Salman, saya apresiasi.
0: Iya.
1: Di salah satu pendengar setia dari Mamuju ini, Habib. Pokoknya namanya tema nasang program.
0: Jadi acara. Nah jumpa ini di yang di sudut kota. Nggak nasi ibu ini di sudut kota Pak Subbe Arunan ya, bosnya di pusat ya. Jadi hadir Menteri Agama. Yang kegiatan di Kanwil Kementerian Agama salah satunya. Terima Bu mau langsung.
1: Assalamualaikum. Ayambaki.
0: Tidak membatal ya, Ayambaki. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam. Sahara.
0: To galulengke.
1: Lancar magi mati gua ini.
5: Iya Pak. Iya lancar
1: dia. Di Marawang itu aku bujung apa? Lelo.
0: Dah bersih
5: kerang. Di Lalawang ke? Di lancar wai.
0: Sekarang pilih lo sabona tu mana?
5: Di bantu jaya wai.
0: Apa ni bantu? Ni pakai apa? Ni bantu
5: macam wai suka biasa jawan. Mete atau tangki membawa wai.
0: Oh ne. Iya. Allah suka ni yang bare wai.
5: Di Tubanggi. Dipisah sube.
0: Iya memang dari termasuk dari Palang Merah Indonesia itu.
5: Jadi utama lain dodo kerone mengelakalim aku ikutan kalim.
0: Iya.
1: Ya silakan.
5: Sama-sama ya
1: lah. Oke salam. Iya
5: Darmawati, Ibu Norma, Ibu Lia, Pak Maher, Sidan, Fiko, dan apa perangai na RRI.
0: Iya, Bu Sarah.
5: Hafid sampai Pak Roy sehat selalu.
1: Makasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sahara. Jangan dilengke. Monitor temuin nih Pak Papa Rizal di Taludu. Enggak di body lolo sapu ini kan beliau lagi mengerjakan bangunan di desa lan gua. Jadi nak gua sama radio sama taponi bangki kia radio hanya Dito Pali biasa menelpon sama tukang tahu.
1: Malah kali sementara sama tukang.
0: Iya.
1: Tiba pas sama tu merah.
0: Pas
1: anu tunggu radio na.
0: Ini gentung kan tunggu radio aku.
1: Ya padahal ni betombi tu.
0: Ya betombi.
1: Baik di stand televisi.
0: Ya iya na televisi nama angka-angka ya.
1: Cuma raya. Radio mau. Mentek kau di Pohon Mangga, kafe ini. Iya, malam ni pipi bamba.
0: Diantamu bomo, assalamualaikum.
1: Selamat tanggal lo.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Subirumbah imun nih.
1: Subirumbah ki.
6: Ini kane janggo.
0: Oh, kane janggo.
1: Senior panak. Apa di malik karewai?
6: Alhamdulillah silumpak bomi tawarlona seni. Masalah 20 mi tadi.
0: Iya.
6: Alhamdulillah.
0: 22 biasa ulang tahun na Sulawesi Barat nih. Ya.
6: Iya.
0: Yang ke-22.
6: Sampai dah.
1: Kalau umur provinsi ya bertambah tuh. Ya. Tapi kalau umur manusia katanya.
6: Apa karewa?
1: Ya alhamdulillah kan nih.
6: Oh, amin alhamdulillah.
1: Iya, dalam keadaan sehat walafiat.
6: Apa anu susah ka udah dia pode anu urang, ai.
0: Nih.
1: Oh, udah rempole.
0: Tidak pernah turun hujan di sana juga sama.
1: Pak Cocok, saya sanjo.
0: Iya.
1: Yang penting dia bahasa orang muju.
0: Iya. Yang penting sama tak kewa itu induk mati. Sama tak dia nolongan di pajari gol lah.
6: Iya, Pak. Udah dihalangan lah.
0: Tidak ada pengaruhnya kemarau.
1: Iya, parah lutut gol lah, Pak.
0: Apalagi semakin banyak orang yang bikin kue. Nah, jadi... Gula itu tidak
1: punak kalau mame ya. Ya masuk mau dia tujuh na.
0: Ayo dia niku anunya tetap lu capuk ya.
1: Iya.
6: Apa udah di mana sa kau dia tujuh na kau lah pak udah foto depo dari siapa? Udah dia tujuh na kau lah kau itu kena dia tujuh na kau lah kau boleh kita siapa siapa bapak apa paham?
1: Cuma tadi rencana mau nemati kena jantung kau.
0: Gula itu saya bilang tidak ada ditampung, pokoknya habis terus nih pembeli datang jadi tidak ada lakunya, selalu habis.
6: Iya, kalau gula memang gula begini pak tidak ada. Karena ini artinya gula aren.
0: Iya, gula aren.
6: Bahkan kalau turun ke ini dia, nu di ada anak di tempat padang, kalau turun ke biasa membawa itu sih. Di 50 kilo itu
0: langsung habis
6: cakumi
1: karena mandi.
6: Ya biasa 35 per kilo di situ. Iya, pakang gula asli karena kan kebetulan yang anak di situ ya termasuk pedagang di situ.
1: Itu kita anu kan dek wayan jorot tina kapi ya gula apa kata
6: ini. Hai pak udah itu sih anu pak ya termasuk itu anun na golana anun sanjoro ya.
1: Beda cerasana tu?
6: Iya beda.
1: Puna asli aren?
6: Iya kau biasa deh nganun na cuka ikuan.
0: Kecut.
1: Wenjor berarti, tapi yang
6: wenjor.
0: Nih.
1: Tapi puna Nikita pas gula aren?
0: Nih.
6: Iya pas gula aren.
0: Bah. Belum pernah saya makan gulanya itu kalau.
1: Ah, iya mesti kok serupa tapi.
6: Lemai, Pak. Lemai gulanya.
0: Oh.
1: Di...
6: Tidak sama gula aren karena gula aren itu seperti betul itu batu.
1: Apa teh bahasanya teh? Matarring apa?
6: Apanya?
1: Kalau gula aren.
0: Magading apa kan konasang.
1: Bahasa Mandarin itu. Kuna ni meras-eras apa?
6: Magaring eh.
1: Ya oke balik kan Nek.
0: Ya.
6: Oke balik.
1: Mak di luar ini peri pondo.
6: Alhamdulillah malam tahu si rumpa.
0: Iya kan Nek.
6: Terima kasih banyak ini semua RR dari Lego nama Mujo.
0: Iya.
6: Kan kecuali kan di Yanasana.
1: Iya Yanasana.
0: Iya.
6: Dan Bupati bersama Pak Roy.
0: Iya.
6: Juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang ada di Kabupaten Polman
0: Wali Mandar.

0: Pendengar, yuk ramaikan Mandarpreneur Fair 2026 dengan tema Malabi Berkarya, Tumbuh, Terhubung, dan Berdaya. Diselenggarakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 September 2026 di Atrium Mall Matos, Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa Anda nikmati, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, cafe experience, hingga kompetisi dan pagelaran busana Wastra Sulawesi Barat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal, sekaligus juga mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Yuk catat tanggalnya, ajak keluarga dan teman-teman, dan sampai jumpa di Mandarpreneur Fair 2026. Ingat, tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 September 2026, bertempat di Atrium Mall Matos, Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Wahidin, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia DPD Aksi Sulawesi Barat. Dengan ini mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Kami tentunya sebagai masyarakat Sulawesi Barat tetap mengharapkan lewat RRI suara Indonesia selalu berdaulat, adil, dan makmur. Lewat RRI terus menjadi media yang terpercaya oleh rakyat, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan tetap mengawal suara rakyat Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi diam Pak Watu tak senjung selesung.
1: Terima kasih
0: Pak. Iya.
1: Malah lo tuh ini masih lolon jadi ini.
0: Bah, iya.
1: Lego, persibasa dari Mamuju.
0: Mamuju, iya. Iya. Jadi pula diam Pak Milokna mentama diam paralu nih Pak Lambi. Iya, diam Pak Watu tak senjung ini malah nih Bapak Guna Bapak nomor 0426-2322443. Iya, terima aja lo.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, jalin doh. Agari.
1: Ay, waktu.
0: Ini mau coba cari kan? Terima kembali. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, selamat tanggal lo. Siapa ki? Cabe.
0: Mengapa kita mama tak? Tuh
2: dia di. Ya, di kisang net.
1: Terus itu radio tak? Dah mau jual ni.
0: Okey okey ya ya ya. Coba ni.
1: Ni perangun ni HP mu pak ulang ni.
0: Maco coro ya.
1: Supaya lebih lancar lagi.
0: Maco doh maco doh.
2: Oh iya iya.
1: Lihat di tinjau.

0: Nginya, itu mana singka?
1: Iya, ni yang aku itu anu tarut nesta ya, anu ubi kayu pak. Aku kena tembali napa napa roy ya, anu singka.
2: Ceh, udah ceh. Nah, jadi pura ni cabun ni ubi kayu?
1: Ya pura cabu sekarang ni aku
2: pak. Oh, ceh,
0: di pura ni cabu?
1: Ya, tadi waktu ku janji tahu. Ya, tapi kan mengepet tadi ya, anu ya ke sana medondo-dondo mau kok di rumah.
2: Ceh.
1: Ya, tanda mau hubungi tahu.
2: Ya, nama lo tondo tu yang menawas cak, mas Heru ni cak bu.
1: Ya, iya dari kap anu, tanda aku pura mau kucak bu, ya cuba aku berbareng memu kau di dalam.
2: Oh, kurang ini alai terus diting. Ya, nama lo tu.
0: Apa teh? Karena nama lo tu
1: bahasa lembung itu tak lembung.
2: Eh,
0: Pak Ulang?
1: Hah?
0: Tidak mekayu pun nak malu tondo. Apa teh? Karena aku istilahnya.
1: Iya, malu tom puna nani alai taruh.
0: Tidak, dia ada bahasa daerahnya, bahasa asli.
2: Bahasa daerahnya malu tom apa gitu?
0: Bakor apa?
1: Ya malu tom puna di mana? Bahasa bote malu tom.
0: Usi bakorang?
1: Muna bakorang. Mutenya bakorang. Tete loka anu, te nasalah anu, salah mare tu.
2: Ah.
1: Bakorang. Niku ay bokor kale mutianu mu.
2: Oh,
0: walai pun ani karbit. Apa tenan. Pak itu dia mati lu.
2: Dia pa.
1: Ya puna mana pada mu. Ai, apa kan mecabu baru bui cabun ade.
2: Oi, jaya ya.
1: Iya.
2: Iya.
0: Ku kabari pa tak pun mati.
1: Ngai ya pa mo pa ni. Tanda pada rumah di sapu mam tele mecabu tahu.
2: Ya iya, maras tu nak segar.
1: Iya.
0: Terus di jalan lo tuh?
2: Terus.
1: Iya.
0: Mengapa apa mbak mati cawe-cawe ke maci apa kan?
2: Cawe-cawe gitu ya.
0: Supi mati lah.
1: Bukan cawe-cawe, udah masuk tapi dia yang kiri ini. Iya untuk nani anda-anda kali tuh.
0: Iya. Walau cintin ini di tengah-tengah lo macam-macam apa ya, jalan di rumah.
1: Woi, mau pun abastannya, mau lupa lo, woi dede. Anak si pulang utama campur acar.
0: Pokoknya biasa jali mempiu-piu itu. Pokoknya Nelino milik kita berdua.
2: Iya dia apa pulang ke mana anu ke apa si Piwato tak ya.
0: Iya. Oke Pak Adik.
1: Lagu-lagu mau anu macuana. Anu macuana asan kita.
2: Iya ke Pak.
1: Malolo.
2: Iya.
0: Nilai yang apa tau?
1: Iya. Ya sasar laku sana sama tes ingkana nanti dengan anu metamu ataupun anu depan wa metamu. Ya, bu kita apa hapian pre Bapak Eka.
2: Iya.
1: Bapak bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ulang di Adi-Adi.
0: Pasbot.
2: Boteng. Iya. Diang, minta sama bumu, jaling. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Bapak Haji ya.
0: Nak usah ning ai.
2: Iya.
3: Ya.
2: Alhamdulillah Pak Haji.
3: Ini seharusnya ya Pin. Mandat hadiah dari
2: ini. Apa ki?
3: Ya, seumur apa? Kemerdekaan khusus. RRI September.
2: Iya.
3: Ya, Oktober.
2: Tahun 81.
3: Iya. Oh, 81 tahun
2: ini. 81 tahun nih.
0: Seumur ini kan mereka.
3: Iya, sama umur. Beda bulan.
2: Oh, 80 udah setuh umur tak nih. Ya, pek, mangurabi itu nih lampi nih kita. Nah, kuah ini partnerku waktu naseng kaditing. Nah, kuah mengurang-urang apa kita tetap, Pak?
0: Masih eksis.
2: Iya.
3: Iya, Pak. Tanah-tanah menggaji ya.
2: Nih. Anu apa, teh biasa, teh, utawara-wara memang, Pak, kah? Dia nasang te pake-pake nama aku te muno.
0: Ya khusus saya cari te. Te anjir turi ting kusak ding.
3: Seumur ke aku kemerdekaan.
0: Udah dia cuma di seseorang apa maya. Alam ayin.
3: Udah kemerdekaan. RRI September. Ya Oktober.
2: Iya. Nah.
3: Jadi seumur ke aku. Ya kan. Aku kita waktu.
2: Nah iya Pak Haji pilih waktu.
0: Iya Pak Haji. Makasih.
3: Putaran Pak Lagi.
2: Apa mun nih Pak Haji.
3: Anu mengepe di akhirat.
2: Iya. Ini putar bani kita ya waktu mudah-mudah masih sampai ini.
3: Iya. Yang bagi kalaguna.
2: Ya, dia yang kejaling ya.
3: Iya. Ya, jangan aku.
2: Iya, Pak.
3: Aku mau yang akan ke Sulawesi Ungan. Pendengar lego-lego. Utamanya penyiar. Kedua-duanya penyiar terlalu.
0: Makasih,
3: panjang umur.
0: Iya,
3: amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamili.
0: Iya. Ada di jalan WR, eh apakah?
2: Di jalanan tuh ke
0: Mungin Sidi apakah?
2: Walter Mungin Sidi.
0: Langi WR, RW. Apakah? Di sini, bisa sih.
2: Terima kasih Pak Jamili.
0: Juga keluarga yang ada di Kecamatan Malunda sana, Deking. Sementara monitornya Yaling.
2: Wah, marah sih tuh siaran tadi ini. Iya.
0: Muhammad Jais juga, Pak Anas,
2: ya.
0: Saya gimana perangmu jari ini, hanya lebih bergabung mai.
2: Diantomo mentaman nih, WA, penguasa hati di Mamuju,
0: cih,
2: ini sudah penguasa hati ini semua tengah ini, cadar nanti anda buka pak, nak selamat ketemu di udara. Walaupun belum pernah ketemu secara langsung, saya penguasa hati di Mamuju. Bung Hafid dan Bung Roy, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Yeah, yeah.
0: Mari kita jalan-jalan di studio.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi instan tak dirupa.
2: Iya, yeah, instan tak dirupa, Pak. Ini semata empat kita harus.
0: Jelas, alamat.
2: Enggak ada kita intel. Assalamualaikum. Ibu tuh. Lena, minta maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun Hafid.
2: Ye, campa lagi yang.
1: Yo, sidang-sidang di campa lagi yang. Kok sana mengudara 97,6 mo?
2: Udara mi de.
0: Oh, macam ya?
1: Iya.
2: Baru-baru ah?
1: Iya, macam mi.
0: Alhamdulillah.
1: Baru-baru lembah dia putar kena, itu kena nama tayo nak kena janggo.
2: Oh, de.
1: Dan dia mau rapi, mau mana, mau mengudara mi.
2: Masalah
1: aja hasilnya udah ya ini grup pos atas salatorium dia informasi atas nasa 100,297,6 iya tuh nama mak selama bunuh habis emak masyarakat dong pe umpekannya dan lo harus lo itu lepas nasa apa kadang-kadang mau wangi 100,2 pada 97,6
2: apa dia kita lagi kita jalan tulis sana tekan
1: pas kali pula emak dia bunuh habis
2: iya
0: Jalan senjoki, beda satu senti.
2: Senjoki kita ini putar tempat.
1: Ini mati lampu ini bunah api teh.
2: Mati lampu deh. Cece.
1: Iyo mana mati lampu leh bayar.
0: Cocok.
2: Iya
0: mak. Tuh ini.
1: Halo.
0: Kumancar. 97.
1: Tapi yang datang mati ada radio orangnya mati lampu tapi dia mati radio.
2: Wih, marah satu radio tak ente. Mau mati lampu marah lalu petuo.
1: Indah aja mati recas. Napa akhirnya bunah api cuma kalau beandi.
0: Namu di timi.
2: Ye, iya, Pak Sidan.
1: Mana? Iya, masa salah dulu malah kamu nanti dah.
2: Iya.
1: Pak Wadi Pidu Tuta. Kalau sahara yang agak bengke, RW ini jalan terang sapi, Pak Salma, Mawananda, Ketoni, Dina, India di Mateng, Abraham, Ikan Janggo, Anna Yanto dan Rekan Duri. Pokoknya enggak ada apa perang ini cara lego-lego tanpa terkecuali.
2: Iya,
1: salah-salah. Itu HP dan Ibu Nroy. Apa sana merok dapa? Ibu Fira pun HP itu Ibu Nroy. Dia telpon mamanya, telpon dari Nasar.
0: Baru HP itu. Lo be.
1: Iya, orang tahu telpon balik, orang namanya balik hubungi nomormu.
0: Hubungi dong Ibu Lia, Ibu Norma. Apa deh sih dong Ibu ya? Dia tulisan.
1: Iya. Ibu Norma palakat tuh lebih Ibu Norma ya. Ya ini dibotain nah mira dia di adi anak Evo kau ulang. Karena anak sana mulai berperangin nah.
0: Boleh
1: tempat.
0: Oke balik lagi. Makasih.
1: Ibu Hafid, anak Ibu Doi, selamat sampai yang mata. Terima kasih Mahdi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salah ya.
0: Satu pendengar setia juga ini. Sidan.
2: Pokoknya beliau itu kalau tidak mengudara 102 atau
0: Bali,
2: 97,6 langsung info. Oh ya, mati. Alhamdulillah informasinya terakhir sudah menyala lagi kembali, sudah mengudara. Iya. Setup ah. Butuh. Ini ulangi kembali langsung. Penelpon terakhir ini dari
0: Silakan. Tiap dua waktu kan?
2: Tiap dua waktu tuh
0: heh.
2: Ini sading ya.
0: Cerita terus tuh ini.
2: Iya. Dari apa ingatan lah? Semata sebab ingatan tahu ya di musim kemarau saat sekarang ini tetap waspada Pak Marobi nasa ini titun apa apa pun nak. Jangan sembarang kita membuang puntung rokok dan lain sebagainya. Pudak diperlai sapota ya.
0: Harus gini mah warungnya.
2: Pastikan semuanya aman ya. Insyaallah.
0: Aman dan terkendali. Heeh. Diam pa?
2: Udah mulai angin nih. Capulo tomo tuta.
0: Jadi terima kasih sangat lo pendengar sudah gabung di provinsi. Baik di 96 juga 102.
2: 97,6 juga
0: masuk ya. Mengudara Ibu. Ada Ibu Lia.
2: Jangan di Mateng.
0: Iya, di Mateng juga Ibu Mida.
2: Di Wadi Adi-adi.
0: Pak Sultan
2: di Balong Belang mamanya.
0: Ini cuma mampir nono anak ada sih.
2: Mama Nia.
0: Ibu Nia.
2: Iya.
0: Sahara.
2: Sahara Galulengke.
0: Kan Janggo.
2: Kan Janggo di Pulman Papa Ulang Adi-adi.
0: Oh, boleh di Papa Ulang.
2: Iya.
0: Pak Jamili.
2: Pak Jamili di Mungin Sidi.
0: Sampai sidang. Terakhir yang cuma ini sih pengusaha hati ini.
2: Pengusaha hati pada ini sini koto. Pak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Ana Sanda. Diam Pak. Terakhir dulu nih.
2: Iya. Tegal aja link.
4: Ya, halo.
2: Iya, sema.
4: Ya. To kerampuan.
2: Mama lala, senjo kita di pelai, Pak.
0: Pelai peri. Cih, Dharma.
2: Iya. Aku kita mencoba kita menyamanya radio aja lo. Ya. Apa mau?
4: Ya, ada mendengar lagu.
2: Dia menangin lagi waktu tak capu do, capu do.
0: Lagi.
2: Capu do tu tak ya.
0: Beberapa minit.
4: Jangan lo pada tu kita sih nama kalau. Ya. Di sini yang ke.
2: Ya, kama ruak tamam ini sih sale-sale jadi. Sedangkan mau pari sale, masuk mentama nuna di pamalati angka. Pak saya mau di bawah di Kanusuang ya.
0: Ya oke Pak Leder main.
2: Dinasa pemarin yang
0: Pak, nama
2: aku tuh waktu ya.
0: Kira sulbar ya.
4: Teranggoy.
2: Iya, iya.
4: Ancan malel pom ya. Kau nak sama
2: aku. Iya.
4: Buat Pak Ahab.
2: Iya, iya, iya.
0: Makasih Andi, makasih. Bergabung tuh kamu.
2: Ya insyaallah insyaallah. Amin.
0: Masih impunan le.
4: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Begitu banyak penelpon yang masuk Bapak Eka. Di mana tiang kak nasangin nih Pak memang.
0: Ya apa mungkin sih Pak. Si Tandu-Tandu ini nomor.
2: Si Tandu-Tandu.
0: Mulai lo aku ya.
2: Iya. Dan yang kak nasang.
0: Sanginnya kemudir.
2: Iya cuma durasi kemudian. Ya itu si tanduk-tanduk mau di malam yang tawan asang. Pak Abraham saya lihat ini beberapa
0: kali. Ya dia cuma nih perudanduk.
2: Pak Parisal dan beberapa pendengar yang lain ini yang sudah masuk. Tidak bisa kita komedir.
0: Tentunya itu pendengar pun. Dia ini salam-salam sampai 10-20 orang. Ya pemainnya di sini itu persibasa daerah 5 orang. Masuk perudanduk 5 orang.
2: Lembomo ya. Pek. Naduan asang.
0: Ruan rindu apa. Masuk acara hiburan. Oke, Pak Habib.
2: Ya.
0: Apa namanya jolok pendengar?
2: Ya.
0: Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
2: Insya Allah di Luna Senin di pengolahnya udah langkah sungai tahu.
0: Iya.
2: Mau atau sirup apa?
0: Tentunya dalam suasana yang lebih
2: menyenangkan lagi. Insya Allah.
0: Selamat berkarya. Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media yang mengedukasi, mendidik, memberi informasi, menghibur masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menyampaikan rangkaian informasi dalam Kilas Sulawesi Barat edisi hari ini Senin 21 September 2026. Selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Saudara, persiapan pelaksanaan Sande Silumba 2026 hingga kini terus dimatangkan. Hak-hak pasande mulai diberikan baik berupa uang saku hingga baju peserta. Berdasarkan hasil rapat pemantapan yang dilaksanakan Sabtu 19 September lalu, pelaksanaan Sande Silumba tinggal menghitung hari. Rangkaian kegiatan tersebut dimulai pada Kabupaten Majene, Jumat 26 September, dan berakhir pada 27 September di Kabupaten Polewali Mandar. Ketua Dewan Pengarah Sande Silumba 2026, Samsul Samad, mengatakan pembukaan kegiatan Sande dijadwalkan berlangsung Jumat dan akan dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat, Suhari Duka. Selanjutnya, pada esok harinya, pelepasan 80 Sande dilakukan dua kali star. Star pertama dilakukan dengan melibatkan 40 perahu Sande. Star dijadwalkan berlangsung pukul 9 WITA. Dan Samsul Samad memastikan kebutuhan dan fasilitas para pasande telah disiapkan sebelum peserta memulai pelayaran. Sementara itu, saudara, Kepala Bidang Industri Investasi dan Pemasaran Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sulawesi Barat, Abdi Yansa Hijrah, mengatakan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Sande Silumba 2026. Saudara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah, Marhudin SPD, membuka kegiatan sosialisasi dan advokasi kompetensi kepala sekolah SMP yang berlangsung di Aula Hotel Fadilah pada 19 hingga 20 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema paradigma baru kepala sekolah dalam pencapaian standar nasional pendidikan diikuti seluruh peserta kepala sekolah jenjang SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Mamuju Tengah. Dalam sambutannya, Marhudin menegaskan kepala sekolah memiliki peran strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan terpenuhinya standar nasional pendidikan di setiap satuan pendidikan. Dikatakan perubahan kebijakan pendidikan menuntut kepala sekolah untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan agar mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana DKPBKB Sulawesi Barat menggelar pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG yang dirangkaikan dengan kegiatan gerakan pangan murah di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 21 September 2026. Layanan cek kesehatan gratis tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-22 Sulawesi Barat sekaligus juga mendukung program prioritas capaian cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan RI. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulawesi Barat, Putri Andini, menyampaikan kegiatan ini menyasar masyarakat umum serta aparatur sipil negara ASN yang berkunjung ke lokasi gerakan pangan murah. Putri menegaskan berbagai fasilitas pemeriksaan kesehatan dasar disediakan meliputi pengecekan gula darah, kolesterol, tekanan darah atau tensi, pengukuran berat badan, hingga konsultasi kesehatan. Saudara, pemerintah Sulawesi Barat menggelar gerakan pangan murah GPM dalam rangka memeriahkan hari jadi Sulawesi Barat ke-22 tahun. Kegiatan tersebut berlangsung di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 20 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pangan dengan harga terjangkau seperti beras, telur, ikan, minyak goreng, daging ayam hingga cabai.
Selain kegiatan itu juga dirangkaikan dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Kepala Dinas Pangan Sulawesi Barat Suyuti Marsuki mengatakan gerakan pangan murah ini menyediakan sejumlah komoditas pangan termasuk menyediakan beras SPHP sebanyak 3 ton bagi masyarakat. Ia mengatakan pemerintah Sulawesi Barat juga berkomitmen untuk terus mengintensifkan pelaksanaan gerakan pangan murah sebagai salah satu upaya untuk menjaga keterjangkauan harga pangan di masyarakat. Pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperoleh kebutuhan sekaligus juga mendukung pengendalian harga sejumlah komoditas di Sulawesi Barat. Saudara Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar berkunjung ke Mamuju, Sulawesi Barat. Kehadiran K. Haji Nasaruddin Umar menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Sulawesi Barat yang ke-22. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengatakan kehadiran Menteri Agama merupakan kehormatan sekaligus juga momentum penting bagi masyarakat Sulawesi Barat khususnya dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan, persaudaraan, pembangunan sumber daya manusia.

Baik saudara, demikian Kilas Sulawesi Barat edisi hari ini Senin 21 September 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan, baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, jadi kita bicara perlindungan hukum. Tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini? Yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: nak dia ni tetorang wara. Dia ndo wai de nak apa segala bahkan dia anak nak. Melok lo lupa. Mereka kena kena lo lupa. Ia waktu biasa ku silakan ikut ku. Ia waktu ku STNK.
1: Apa waktu?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murari jadi sapona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia waktu biasa ku itu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak guna kita mesti tentu. Semuanya tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nemu untuk disapo. Ya tu tu biasa kuku istilahnya kuku anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: Halo Sobat Rupiah, yuk ramaikan Mandarpreneur Fair 2026 dengan tema Malabi Berkarya, Tumbuh, Terhubung, Berdaya yang diselenggarakan pada 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa kamu nikmati, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, coffee experience, hingga kompetisi dan pegelaran busana wastra Sulawesi Barat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal, sekaligus mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat tanggalnya, ajak keluarga dan teman-temanmu, dan sampai jumpa di Mandarpreneur Fair 2026. Ingat ya, tanggal 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos, Mamuju.
1: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
2: Siang hari ini saya Duwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender.
3: Ketika kita membahas tentang pengaruh utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
1: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengaruh utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
4: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It's part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
1: Ikuti program pengaruh utamaan gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku. Kamu baik-baik ya di sini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi.

0: nak dia yang terawak lah. Dia ando wei de nak apa segala bahkan dia yang anak nak. Melok lo lupa. Mereka nak kena kena lupa. Ia mesti biasa ku istilah kan ikut ku. Ia mesti ku STNK.
1: Apa mesti?
0: Sudah tua nakal kembali. Biasa terdapat tentu memang anu. Memang udah murah jadi sepona. Sejuk-sejuk mampu bomo. Ia mesti biasa ku mengkuih itu maku pengantin baru tu ini. Waspada tak ku nak kita mesti tentu. Semua nak tentu waspada tak apa pun nak. Jarang nanti disapa. Ya itu tu biasa kukua istilahnya kukua anu jarum super laki-laki jarum super laki-laki jarang di rumah suka pergi
2: Lego Lego setiap Senin pukul 12.30.

0: jente toro mara dian
1: makan dia. Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
2: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat kami itu.
3: Senang dia, bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
1: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Cek fakta.
1: Saudara, beredar unggahan di media sosial yang menampilkan video sebuah kapal dalam kondisi terbalik di tengah laut. Unggahan tersebut mengaitkan dengan kondisi kapal motor penumpang atau KMP Virgo Transport 8 saat tenggelam pada tanggal 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Faktanya, klaim yang menyebutkan rekaman video tertanggal 5 September tersebut adalah detik-detik tenggelamnya KMP Virgo 8 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penanda waktu pada video menunjukkan 5 September 2026, sedangkan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 terjadi pada tanggal 13 September 2026 di perairan Masalembo, Laut Jawa. Dengan demikian, kategori berita tersebut adalah berita bohong atau hoax. Dengarkan terus Cek Fakta di RRI Mamuju.
0: Cek Fakta.

Baik para pecinta dan penikmat musik dangdut dimanapun Anda berada, selamat sore, selamat menikmati pilihan lagu-lagu dangdut di sore hari ini di Pro Dangdut. Hari Senin, hari ke-21 di bulan September 2026. Saya Hafid sampai pukul 16. Yang sudah telepon, ditahan dulu teleponnya. Saya kembali setelah lagu berikut.

0: Baik, terima kasih pada pecinta dan penikmat lagu-lagu dangdut di mana saja Anda berada. Terima kasih begitu banyak yang sudah menunggu, sudah menelpon, sudah mengirimkan pesan ya. Cuman terlambat dimulainya. Gak apa-apa, masih ada tersisa beberapa menit ke depan ya, kurang lebih 1 jam lagi depan kebersamaan kita. Ya, mau gabung silakan. Anda bisa request lagu dangdut pilihan Anda, dan sekaligus juga kita berbagi informasi situasi kondisi di sekitar Anda. Silakan di 0426-232-443 dan juga di 0822-9609-0996. Selamat sore. Halo, selamat sore. Tidak ada suaranya. Dengan siapa nih?
1: Unding di Salubalo.
0: Unding Salubalo. Salubalo itu di mana?
1: Daerah Kaluku.
0: Oh, Kaluku. Di mana tepatnya ya Salubalo?
1: 1 jam dari Sumpur.
0: Oh, yang naik ke atas ya?
1: Ya, gunung.
0: Oh, gunung. Oh, di situ sinyal bagus ya. Siaran kita dapat bagus, diterima.
1: Iya.
0: Baik. Salubalo sekarang bagaimana? Sudah ramai penduduk?
1: Belum.
0: Belum. Jadi apa di aktivitas di sana ini di Salubalo, Unding?
1: Ya, begitulah. Hmm? Kebun.
0: Ya. Ah, kakao, coklat. Baik-baik. Oke, Unding, lagu dangdut yang mana nih?
1: Lagunya Misal yang Ucet Tahun Lagi.
0: Apa judulnya?
1: Harta dan Kesetiaan.
0: Harta dan Kesucian.
1: Kesetiaan.
0: Oh, Kesetiaan, sorry. Putus-putus suaranya soalnya. Harta dan Kesetiaan. Penyanyinya siapa tadi?
1: Rizal.
0: Rizal.
1: Yang Tukang Ucet Tahun Lagi.
0: Oke, saya coba cari dulu ya. Harta dan Kesetiaan. Oke, Unding, lanjut.
1: Salam buat ada Kak Asri. Ada Tondeng. Rezeki Amelia. Unda Asrian.
0: Oke.
1: Dan Goteng Sida. Edwin. Kata lagi. Ibu Orni, Ibu Dharma.
0: Baik.
1: Ibu Sahara. Ibu Rizal. Bapak Ulang, Ibu Mida.
0: Oke.
1: Pak Mahir. Dan semuanya saja habis.
0: Oke. Siapa tadi namanya? Saya catat dulu nih. Onding.
1: Unding.
0: Unding. Iya, soalnya baru saya dengar suaranya Unding nih gabung nih.
1: Ya. Terus ketemu di Kitar.
0: Oke, salam. Kenal Unding di Salubalo, ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unding di Salubalo bukan main ya. Baru saya dengar suaranya ya. Di belakangnya Unding kita terima lagi penelpon. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Sore, dandut-dandut lagi Kabung Api.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Sultan kembali.
0: Pak Sultan. Ya. Masih di ya. Bakengkeng.
2: Ya, sementara buat es air beku.
0: Boy, air beku, es. Ya. Mau dibawa kemana esnya ini?
2: Mau dibawa ke laut.
0: Oh, mau dibawa ke laut.
2: Ya.
0: Kita
2: bawa es itu karena ada rezeki ya dimasukkan di peti di es.
0: Oh iya iya iya. Ya.
2: Sementara kru ini di depan. Susung es.
0: Bah. Kapan lagi melaut ini?
2: Ya kemarin datang. Sebentar besok subuh berangkat lagi.
0: Besok subuh ke laut lagi. Ya. Berapa hari biasa di lautan?
2: Dari rezeki saja itu Pak Pengapit.
0: Kalau ada lagi tangkapan ini langsung banyak, balik.
2: Langsung kalau banyak langsung balik.
0: Kalau
2: masih sekitar 1 ton dimasukkan dulu di es dulu ditampun dulu.
0: Wih, berarti bertonton memang biasa ya kita dapat ya.
2: Alhamdulillah. dari rezekinya itu, kalau banyak lagi ikannya ya biasa juga banyak.
0: Baik, berapa ton biasanya diangkut ya, dapat hasil dari laut?
2: Biasa 2 ton, 3 ton.
0: 2-3 ton, boy, bukan main. Ya. Makanya ini sehat, ini cerdas karena selalu makan ikan.
2: Alhamdulillah.
0: Ya oke. Okay. Ya Pak Sultan, terima kasih.
2: Di belakang ini. Bisa diberitahkan lagu lagi nih.
0: Lagu yang mana Pak Sultan?
2: Ya, tentang nelayan saja.
0: Lagu tentang nelayan. Ya. Ah, lagu apa ya? Harus saya coba cari dulu. Ada nggak lagu dangdut tentang nelayan ya?
2: Ada itu.
0: Yang mana itu?
2: Tapi nggak dangdut kayak itu, Gun Sumbang.
0: Jadi, yang mana itu?
2: Anu saja. Apa lagunya itu, membawa jalan ke danau itu, ada lagunya itu.
0: Lagu membawa jalan ke danau. Ya.
2: Bawa ikan.
0: Coba bawa nyanyikan dulu gimana?
2: Anu itu yang nyanyi. Serempuang.
0: Coba. Anu saja. Ya, nyanyikan dulu gimana itu lagunya?
2: Ya kalau bawa jalan.
0: Kalau bawa jalan.
2: Danau ye.
0: Terus?
2: nanti ada
0: dia nyanyi nah, gitu. Ya. Oke, Pak Sultan, terima kasih ya.
2: Ya, mengapa saja nih ada ada Ibu Mida, ada Ibu Bonte, ada Bapak Ulang, ada Pemahir di Lampalan.
0: Yeah.
2: Ada juga ini Bu Dharma, ada Alfa Litran di ada Nadia, ada Sekian Media di Barat.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya saja ada di kebalikan ini tapi.
0: Oke, okay, Pak Sultan, terima kasih.
2: Bangun happy, sukses selalu ya.
0: Ya.
2: Ya kalau tidak didapat itu lagu ya dipilihkan saja.
0: Pokoknya lagu-lagu tentang ikan.
2: Ya.
0: Terima okay. kasih Pak Sultan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main, semangat para nelayan ya. Ini nelayan Polman lagi di Mamuju, lagi cari es batu. Satu lagi sebelum kita jeda lagu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dandut adalah kita.
0: Dari
3: Endre kan ini
0: Bung. Endre Kang, Mbak Susi Tekareba Endre Kang.
3: Barang ya Allah.
0: Barang Allah.
3: Iya.
0: Alhamdulillah. Tapi Endre Kang siang ini dapat siaran RRI.
3: Oh, ini jarum sekali ini 100.2.
0: Ya. Oh, alhamdulillah kalau begitu ya.
3: Kalau 97.6 kalau jalan televisi ya gerese.
0: Ya. Oh, nak kontak di televisi di.
3: Nak kontak di televisi sama kalau mengcas HP
0: gitu. Oh, gitu. Ini
3: 100.2 tidak ada gangguan.
0: Bah, lebih jauh ke sana daripada tempatnya Zidan, tapi gresek katanya di tempatnya Zidan. Berarti radionya yang perlu diperbaiki, Di.
3: Kan ini radio sudah ku servis.
0: Bah, sudah dimodifikasi.
3: Dibeli itu dibongkar di stel di dalam.
0: Oh, pantas.
3: Ya juga ini selalu monitor di wajahnya.
0: Pak Anto, silakan.
3: Ya masih bisa lagunya.
0: Iya, saya siapkan ini lagu ikan ini, ikan dalam kolam ini.
3: Iya itu bisa aja.
0: Iya, makasih Pak Sultan, ya, Pak.
3: Kirim salam dulu.
0: Pak Anto.
3: Kirim salam tuhnya sih dan di Polman ada di Naren di Papawati, Mawati ada tadi Sultan ada pendatang baru ya.
0: Pendatang baru, ya, Pak Onding ya. Tadi.
3: Ya, Onding, salam kenal.
0: Ya.
3: Dari Andre kan ini.
0: Oke. Okay.
3: Semua-semuanya ini tambah dikit.
0: Baik, terima kasih Pak Anto.
3: Cuma jadi kini di waktu ini.
0: Iya, Pak Anto, makasih ya. Banyak.
3: Semoga sehat selalu menghabis tentang keluarga. Terima ya. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anto di Andre Kang. Lagi bertiga soalnya di studio ini, tetapi semua pada diam. Ada Ese, ada Ufa dan juga Wanda Aziza. Bukan Wanda Aziza, Wanda Ningsi. Terima kasih. Kita nikmati dulu lagu berikutnya.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: Woi, masih hidup bro. Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Halo Sobat Rupiah! Yuk ramaikan Mandarpreneur Fair 2026 dengan tema Malabi Berkarya, Tumbuh, Terhubung, Berdaya yang diselenggarakan pada 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos, Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa kamu nikmati, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, coffee experience, hingga kompetisi dan pegelaran busana wastra Sulawesi Barat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal sekaligus mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat tanggalnya, ajak keluarga dan teman-temanmu, dan sampai jumpa di Mandarpreneur Fair 2026. Ingat ya, tanggal 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos, Mamuju.

0: bukan main. Camelia Malik, demikian dia punya penyanyi, judulnya adalah Segudang Rindu. Albert di bau-bau, Pakareba Albert lagi mendengarkan lewat streaming ya. Ada juga selamat sore Dawai Asmara dong. Dawai Asmara punya Bang Haji dan Nur Halima. Oke, tak siapin ya. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita. Assalamualaikum Bung Hafid.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Dengan Bobby di Polma.
0: Bobby. Bukan main. Lopasan allo.
1: Lopak Morian lo di sana di sini.
0: Iya.
1: Ini kita tepuk mas eh.

0: Menyapa buat Rizky Amalia, ada Sidang, ada Anto, ada Sultan, Kaime, Satriani, Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Murni, Darmawati, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bobby di Polewali Mandar. Di belakangnya Bobby kita jemput lagi di sana dengan siapa gerangan Pro Dandut?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dandut adalah kita.
2: Kita adalah Dandut.
1: Ternyata pencinta Dandut ini luar biasa banyak di Polewali Mandar ini.
2: Banyak dari tadi antri menunggu.
1: Lambat mulai.
2: Jadi saya pikirannya tadi ini HP ini Bang, HP ini kerja yang lagi ini pendengarin sengaja lagi
1: lama-lama. Iya, kebetulan lagi ada sesuatu dan lain hal di studio ini.
2: Bagus, nah,
1: jadi
2: bagus,
1: telat masuk
2: itu karena orang juga penasaran. Penasaran itu semakin dicari.
1: Iya, ini WA saya lihat sudah banyak masuk ini, dibilang ada di Pro Dandut ini kah?
2: Lalu dari pendengaran semakin banyak.
1: Pokoknya Pro Dandut hadir dalam segala cuaca. Yang penting tidak mati lampu.
2: Ya, kecuali kalau mati lampu.
1: Kecuali mati lampu tiada harapan itu. Oke, Mas Salman, dilanjut Mas Salman. Dawai asmara sebentar, saya mau putar ini.
2: Apa itu?
1: Dawai asmara.
2: Ada lagunya anu itu. Coba minta lagunya Andam.
1: Yang mana itu?
2: Cintaku bagai rembulan.
1: Cintaku bagai rembulan.
2: Bagaimana caranya? Saya enggak mengerti itu bagaimana cinta saya rembulan. Ya, namanya judul lagu.
1: Ya.
2: Macam-macam saja.
1: Cintaku bagai rembulan. Baik, saya catat dulu. Tapi kita putar Andri.
2: Oke,
1: okay, Pak Salman.
2: Salam-salam dulu, ada teman tadi yang baru lewat. Apa kabar, Bobi, sehat? Ada Sultan yang lagi ada di Belambelang.
1: Lagi di Belambelang, ya.
2: Saya juga sehat, selamat berlayar. Mendapatkan hasil yang banyak.
1: Sepertinya dia lewat jalur laut ini, jalur laut dari Polman kayaknya, ya.
2: Jalur tol. Ada ucapan ini banyak juga. Kemudian ada Sidang, ada semuanya. Karena ini mengingat waktu sangat sempit buat yang ada di sudut kota.
1: Okay.
2: Apa kabar? Saya juga bersama keluarga. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main. Pak Salman di Galur Lombok, Kabupaten Polman. Di belakangnya Pak Salman kita jemput lagi. Sudah ada dua lagu yang kita siapkan, Dawai Asmara. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
3: Iya, dengan Erwin di Jalan Tamasapi nih.
1: Erwin Jalan Tamasapi.
3: Iya, apa kabar Tasori?
1: Kareba madecemu alhamdulillah.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Kareba mapia. Iya. Oke, Pak Erwin, ya, dilanjut.
3: Iya, cuma ikutan tadi di Dawai Asmara.
1: Dawai Asmara, oke.
3: Okay. Ya, kirim salam yang pada lewat tadi ada Pak Salman, terus ada juga Bang Sidan, ada Pak Sultan, terus ada juga Anto, ada Sri Dilu Timur, ada Ibu Lia, ada Amar, ada Pak Mahir, ada Darmawati. Iya, pokoknya semuanya ada tanpa terkecuali.
1: Hingga Nana.
3: Buat Bang Hafiz, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan dia selalu bersama dengan keluarga.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main. Semangatnya pendengar Pro Dandut sore hari ini, ya. Apalagi yang di Polman 97,6 sudah mengudara lagi. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
4: Dandut adalah kita.
1: Wey. Pokoknya radio terlalu baru.
4: Ini jadi aku pun habis karena mati lampu, ya.
1: Oh, mati lampu Polewali di Jampalagiang.
4: Jampalagiang mati lampu ini.
1: Dari jam berapa?
4: Iya.
1: Dari jam berapa?
4: Ya pun habis. Kirim salam ke ikutan aja lagunya ada Dawai Asmara.
1: Oke. Okay.
4: Ya, kirim salam buat ada tadi Erwin di Jalan Taman Sapi, ada juga Pak Salman Mamana, Kasur Reski Amalia. Ada juga Tidak di Bala.
1: Oke. Okay.
4: ada Maulana, Asmulia di Maten, Norma di Babana, Fatwa, terus ada Ani di Boteng, Sarah di Galeng,

0: Ada
1: Inggan Nana.
0: Iya, semuanya saya tanpa terkecuali Bung Hafiz. Ada Uni Dina.
1: Iya toh.
0: Semuanya saya tanpa terkecuali Antonio Seka. Buat Bung Hafiz selanjutnya. Terima kasih, selalu terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campa lagi yang lagi mati lampu. Demikian informasi dari Sidan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa nih?
2: Tentu adalah kita.
1: Dengan siapa?
2: Dari Saing Balonisa.
1: Pak Saing. Yeah, apa karewa mati selesung?
2: Karewa bareng Allah.
1: Karewa bareng Allah. Anda mandi ya, anda mati pas sawang ha?
2: Indah. Air dari gunung.
1: Air dari gunung itu, wah tidak ada masalah ya.
2: Mengalir terus.
1: Oh, ngalir terus. Sumber air so dekat.
2: Tidak ada masalah.
1: Tidak ada masalah kalau air bersih di Balanipa, Dik.
2: Dibagi-bagi.
1: Tanpa listrik jalan terus dia, Dik. Tanpa pakai mesin.
2: Tidak, jalan terus sih, tidak tanpa mesin.
1: Iya, tidak pakai mesin, tahu. Oke, ikutan saja Pak Sain.
2: Lagu apa, Kak?
1: Ini Segudang Rindu kita siapkan.
2: Ada juga Anto. Ya, Sembulan Rindu saja.
1: Oke.
2: Okay. Saja, Kak.
1: Ya.
2: Ada Pak Musli di Padang Malolo. Pak Jafar, Pak Lain. Ya, Anto dan mereka. Semuanya okay. Tidak ada kecuali kakak.
1: Bukan main, tanpa ya, terkecuali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang penikmat kelong danut luar biasa ya. Antri, selamat sore. Dengan siapa nih?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perbatasan Sidrape Pinrang Polman.
3: Pinrang Polman, perbatasan Sulselbar.
1: Masih banyak kah pisang-pisang di sana menggantung?
3: Masih banyak pisang. Tapi kalau yang lain ke kiri yang Marakomanang.
1: Ah, Marakomanang. Iya, jadi Pak.
3: Sekarang ini masih berlangsung di Dusun Dogi.
1: Kebakaran.
3: Kecamatan Binuang, Desa Paku, Kabupaten Pulau Limandar.
1: Kebakaran apa ini yang terbakar?
3: Lahan.
1: Di mana tepatnya?
3: Di Dusun Dongi, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Pulau Limandar.
1: Oh, sekarang masih berkobar?
3: Masih, di situ warga memakai alat seadanya, ember dan sebagainya. Namun tetap menyala apinya, dan pernah ada bantuan dari pemadam, tapi pemadamnya terguling.
1: Oh, ini di gunung berarti ini? Tanah rata, bukan tanah rata? Di perbukitan.
3: Jadi viral anunya itu beritanya di berbagai media online.
1: Jadi kesulitan untuk pemadaman ya.
3: Kesulitan, agak kesulitan. Disampaikan kepada pihak yang berwenang ya, bahwa ini bantuannya mohon dari pemadam itu datang tidak melihat situasi dan kondisinya seperti apa.
1: Sejak kapan kebakaran ini berlangsung?
3: Kebakaran sudah 3-4 hari ini, tapi sebelumnya jauh-jauh hari sebelum memang pernah ada dengan lahan yang berbeda-beda.
1: Berarti agak luas lahannya, lumayan.
3: Agak luas ya, karena desa Paku, Dusun Dongi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Pulau Limandar. Dekat sawah, dekat sungai itu yang ada perbatasan sungai di sebelahnya.
1: Oh gitu ya.
3: Orang bilang di sini balik kampung ya.
1: Ya,
3: ini perlu diinformasikan ini walaupun hanya lewat acara ini. Sampaikan kepada yang seharusnya disampaikan di Halo RRI ya. Ini kebetulan momennya saya sampaikan saja.
1: Ya.
3: Setidaknya jadi catatan nih bahwa perlu kasihan bantuan ini warga di sini karena lahan coklatnya itu habis ludes.
1: Wah, ini kebun warga ya.
3: Ya betul. Ini kasihan. Kita hanya bisa melihat saja dengan kondisi seperti biaya bagaimana. Yang jelas butuh sekali bantuan pemadam dari Kabupaten Pulau Limandar.
1: Jadi saat ini warga yang turun langsung melakukan pemadaman dengan alat yang sederhana seadanya ya, gitu ya.
3: Yang pakai tangki-tangki kecil itu, juga pakai ember dan sebagainya. Dan ini kadang malam hari juga sampai larut malam melakukan pemadaman, tapi ya begitulah karena alat-alat biasa bukan berat diangkat ke gunung itu.
1: Karena memang di gunung ini ya.
3: Kondisinya.
1: Baik, Dusun Dongi.
3: Oke, informasi ini sangat penting.
1: Ya, tetap waspada, hati-hati.
3: Sampaikan kepada yang berkenan untuk memberikan bantuan. Tidak-tidaknya air lah ya.
1: Ya. Oke. Okay.
3: Oke.
1: Okay. Aldi Bragi.
3: Iya, lebih dan kurangnya mau dimaafkan ya informasi ini. Oke.
1: Ya, makasih Aldi.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di musim kemarau tetap kita waspada, hati-hati, terutama yang perokok ini juga untuk tidak sembarangan membuang puntung rokok, ya. Apalagi dibuang di tempat-tempat yang mudah terbakar, gitu ya. Kebakaran di Dusun Dongi tadi disampaikan Pak Aldi Bragi di perbatasan Lembang Pindrang. Ditahan dulu yang lain. Ada Bang Haji Roma Irama, Nur Halima dengan Dawai Asmara.

0: Assalamualaikum Mambo Nur, Mambo Ali. Sepertinya lagi di ruang pemantauan lagi nih ya, Pak Nur Ali, KPID Sulawesi Barat. Dia bilang banyak coklatnya itu Aldi Bragi, iya kah? Saya kira banyak pisangnya. Terima kasih sudah di bagian akhir perjalanan kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengirimkan pesan juga di 0822 960 9996. Ibu Nurma di Budong-Budong Babana, Radio Dandut katanya. Salam buat Pak Cuhairudin, Pak Sahara, Ibu Sahara, kemudian juga ada Darmawati di Pulau Karambuang, ada Bobby Asri, Pak Maher, juga Pak Ibu Lia, Zidan, Ani di Boteng, juga Pak Sultan, ada mamanya Nanda, ada Pak Salman, semuanya deh tanpa terkecuali dari Ibu Norma di Babana, Budong-Budong, Mamuju Tengah. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa terputus, dicoba lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bung Hafid, selamat sore kembali. Boleh dong lagunya Bang Haji Roma Irama. Bang Haji tadi udah ya. Iya, mudah-mudahan sempat didengar tadi ya. Oke, Hani, Hani di Green Madani masih ada kah? Sudah jelang jam 4 ini ya, jemput anak sekolah. Halo.
1: Dandut
0: adalah kita. Ikutan saja ya.
1: Iya.
0: Ah, mecek kali itu dulu kah, ini sudah di ujung acara.
1: Enggak. Ah. Apa-apa.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay, Bu Mida.
1: Iya,
0: lanjut.
1: Kirim salam dulu. Mm-hmm. Ada Erwin Jalan Telopati, ada juga Ibu Dharma, mm-hmm. Ibu Dia, Ibu Murni.
0: Oke. Okay.
1: Ada juga Pak Maharita Palam, Pak Wali Satu Peluru. Kenapa ini Ani?
0: Maka Ani.
1: Tidak kedengar lagi suaranya. Iya. Ada juga Pak Salman, Pak Siam.
0: Oke. Okay. Iya, iya, nah,
1: semuanya mendengar perdan satu persatuan di Bung Hafid, buat Bung Hafid lanjut tugas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nyonya Ulang. Halo, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Oh, Dandut, Dandut adalah kita.
0: Weh, mana kalian deh? Dengan siapa?
2: Mulra, Pak.
0: Eh?
2: Mulra, Bang.
0: Oh, Mulra, sorry. Saya kira Bapak ulang tadi. Mulra di Puncak. Oke, Pak Mulra. Wih, putus lagi. Mohon maaf, Pak Mulra, terputus ya. Di belakangnya Pak Mulra, saya coba terima lagi karena kita sudah di penghujung. Halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum Pro Dandut. Tidak ada suara. Saya senggol untuk yang ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ada Pak Syukur di sana, juga ada Pak Rahim. Kemudian di Batam, Mas Andi, Mas Andi Galib di sana, ya, selalu setia di jalur era digital ya. Selamat sore, penelpon terakhir.
3: Halo, selamat sore.
0: Wah, selamat sore, penelpon terakhir. Iya.
3: Ya, itu kan satu lagunya.
0: Iya.
3: Terakhir di gua ini.
0: Baik.
3: Ya, okay. Salam sedikit yang dan hari pasang malam ini. Nah, buat dengan yang Osiriana. Ini ya.
0: Baik.
3: Ada kembali di sana, ada juga kembali yang semuanya mungkin dengarnya. Kebetulan apa dikembali kaki ini Pak?
0: Ya, makasih.
3: Waktu juga.
0: Ya.
3: Ini Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bermaksud hati ingin terus setia berlama-lama bersama dengan Anda. Apa daya kita terbatas durasi. Begitu banyak penelpon, begitu banyak pesan yang masuk, kita tidak bisa tuntaskan. Insya Allah kita masih bisa, ada ruang kesempatan untuk bisa ketemu kembali di hari yang lain dalam suasana yang berbeda tentunya. Terima kasih sekali lagi. Titip Cintaku, lagu pamungkas dari Ona Sutra. Saya Hafidz pamit. Assalamualaikum.

0: Ipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pintu teater satu telah dibuka.
4: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
5: Aduh, Yang. Tapi...
4: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
5: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
4: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
5: Tapi Yang...
4: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
4: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
5: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
3: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
6: Terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan program UMKM Bicara setiap Senin seperti biasa. Dan untuk sore hari ini kami menghadirkan program UMKM Bicara berupa paket ulangan ya, bersama rekan saya Mega Fika.
7: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan untuk Anda dalam UMKM Bicara untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Dan pendengar, saya tidak sendiri, kita kedatangan dari owner Hanan Kitchen, ada Kak Sriana Yunus di sini. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Kabar sehat ya?
8: Iya, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Pendengar dalam UMKM Bicara, kami siaran langsung melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami melalui RRI Mamuju. Nanti juga Anda bisa berkirim pesan di sana, dan juga kami nanti membuka interaktif untuk Anda. Anda dapat bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Dari hobi baking menjadi peluang bisnis kuliner bersama dengan Hasriya, dipanggilnya siapa?
8: Ana.
7: Panggilnya Ana ya, ya. Oke. Hanan Kitchen, mungkin diperkenalkan dulu ini Kak. Silakan.
8: Hanan Kitchen ini awalnya terbentuk 3 tahun lalu, awal 2023. Bermula dari kisengan saya kan dulu dia sebenarnya menu pendamping ASI anak saya tuh. Setelah MPASI ada istilahnya family food untuk makanan anak 2 tahun begitu, pengenalan makanan. Dan saya cari-cari menu tradisional apa yang kids friendly. Dan saya otak-atik dan beberapa kali R&D sampai menemukan Hanan Kitchen yang sekarang ini. Bermula dari menu makan anak begitu.
7: MPASI anak ya berarti.
8: Menu yang kan biasa kalau makanan pokoknya pendampingnya ada kan.
7: Snacknya cemilannya anak-anak ceritanya.
8: Iya betul.
7: Ya. Anak-anak bisa tetap makan, tapi ini kids friendly ceritanya.
8: Iya betul.
7: Oke, baik. Bermula 3 tahun yang lalu berarti.
8: Iya
7: ya?
8: Betul.
7: 3 tahun yang lalu, kemudian itu berjalan tidak langsung berarti buat
8: produk. Enggak. R&D-nya itu 6 bulan tapi berani untuk menjualnya tuh itu pun didorong sama teman-teman, sama keluarga yang bilang ini kayak layak ini dijual begitu, tapi sebenarnya kayak belum ada apa sih, kayak malu-malu begitu ya. Malunya bukan karena malu jualan, tapi kayak malu,
7: belum pede begitu.
8: Iya, kayak takutnya enggak diterima orang, takutnya apa-apa begitu.
7: Sebenarnya wajar sih, karena ketika misalnya kita membuat untuk konsumsi pribadi atau keluarga, kemudian kita berani untuk menjual, kan belum tentu ada rasa percaya diri seperti itu ya. Bisa memberikan ke orang. Nah, ini berarti dari setelah 6 bulan itu berarti jangka waktunya sampai berjualan itu berapa lama jangkanya?
8: Sampai 6 bulan dapat resep yang pas, akhirnya baru memantapkan kayak 3 bulan setelahnya itu.
7: Okay.
8: Awalnya 1 tahun pertama itu dikerjakan sendiri. Terus bilang kayaknya mulai kelihatan nih kayak repeat ordernya, jadi kayak ini cepat cari tim.
7: Oke, baik. Ini kan ada produknya di depan ya. Ini mungkin dilihatkan ke pendengar. Produknya apa, bisa dikenalkan dulu?
8: Ini kelapa tart.
7: Oke.
8: Dia bahan dasarnya dari kelapa muda. Dia kelapa muda, susu dan telur begitu, kayak cus tart kayak puding.
7: Oke.
8: Kayak basicnya base cus tart begitu. Ini dia, saya hari ini saya bawa durian.
7: Oh, ada macam rasanya ya berarti ya?
8: Iya, karena biasanya orang kak kalau original kan takutnya bosan, jadi biar kita ganti-ganti.
7: Oh, jadi ada berapa varian kak?
8: Hari ini saya bawa original sama durian.
7: Oke, original sama durian.
8: Iya.
7: Biasanya aslinya ada berapa varian?
8: Awalnya cuma satu saja. Iya, tapi tahun ini baru mereka kan mau buat varian
7: durian. Oke, ya, karena kan di Mamuju banyak durian juga.
8: Iya, ikut musim.
7: Iya, ikut musim ya, betul. Kita manfaatkan yang ada. Oh, berarti produknya fokus yang ini kak ya?
8: Iya, cuman kelapa tart.
7: Iya, baik. Isinya tadi apa? Kelapa.
8: Dia kelapa, ada kismis, ada kenari, ada almond, sama irisan kelapa muda juga.
7: Oh, wow.
8: Jadi kita itu tuh betul-betul, kenapa saya bilang kids friendly, karena dia enggak 100% dari gula. Kita itu manisnya kayak sepertiganya itu dari air kelapa muda.
7: Oh iya, karena kan air kelapa manis ya.
8: Dan air pemilihan air kelapa mudanya juga itu enggak semua air kelapa muda bisa dipakai.
7: Iya.
8: Terus dari kayak 3 tahun ini tuh sampai kayak saya tanya ke beberapa pedagang kelapa muda, enggak semua kelapa muda itu manis.
7: Betul.
8: Terlalu muda juga enggak bagus, terlalu tua juga enggak bagus. Katanya air kelapa muda yang manis itu yang kayak biasa kayak lihat yang air kelapa muda yang ada soda-sodanya, ya itu kayak kadar kandungannya lebih manis begitu. Jadi betul-betul manisnya bukan pure dari 100% dari gula pasir.
7: Oke, berarti cari tahunya, risetnya ini panjang ya, selama 3 tahun ya?
8: Iya.
7: Oke, berarti awal pertama kali kan tadi diceritakan bahwa pendamping ASI awalnya itu belajar resepnya dari mana Kak Ana?
8: Dari Instagram, scroll-scroll. Tapi saya lihat kayaknya ini gulanya kebanyakan untuk konsumsi anak 2 tahun.
7: Iya, betul.
8: Jadi saya menyesuaikan dengan kebutuhan anak gitu.
7: Baik. Biasanya kan kalau misalnya untuk diberikan ke anak, kayaknya biasa rasanya tuh cenderung biasa tawar seperti itu ya. Rasanya belum terlalu strong. Nah, apakah setelah dijualkan ada apa ya, diperbaiki lagi kah resepnya atau alami seperti itu kak?
8: Beberapa paling cuman kandungan gulanya saja biar dia ramah anak sama ramah orang tua juga.
7: Karena
8: kalau terlalu manis juga biasanya orang kan cepat bosan.
7: Iya betul, itu lebih sehat juga ya kita konsumsi ya, karena kan biasanya kalau makan banyak-banyak kue atau jajanan biasanya kandungan gulanya banyak, ini kan biasa berpotensi apalagi untuk orang tua dan juga anak-anak ya. Jadi berarti ini dikonsumsi dalam jumlah banyak aman kak ya? Karena kandungan gulanya tidak begitu banyak.
8: Dan juga dia full, kita pakai UHT.
7: Oh, UHT.
8: Susu UHT, iya. Dan ini juga gluten free, karena kita enggak pakai terigu sama sekali sebagai pengental adonan.
7: Jadi yang buat kental itu apa?
8: Kita full maizena.
7: Maizena ya. Maizena, kemudian juga kandungan manisnya itu didapatkan dari kelapa.
8: Iya, dari air kelapanya.
7: Air kelapa. Berarti betul. Berarti tetap ada tambahan gulanya kan?
8: Tetap ada.
7: Tapi tidak sebanyak itu. Karena kombinasinya kan sudah manis-manis dari bahan-bahan.
8: Iya, minimalisir juga biasa orang cepat bosan.
7: Iya, bosan gitu. Dan juga mungkin dari segi kesehatan kalau konsumsinya terlalu banyak juga ya. Berarti masih aman ya?
8: Masih aman.
7: Porsinya masih aman ya berarti. Ini dari dulu memang senang baking kah atau seperti apa?
8: Iya, tapi pas kayak ngisi kekosongan gitu kalau di rumah kan sama anak bilang kayak kalau ini bagusnya bikin apa, bikin kue deh tapi yang tetap ramah anak begitu.
7: Oh, berarti memang di rumah senang baking seperti
8: betul,
7: itu ya
8: sekali.
7: Nah, ini Hanan Kitchen.
8: Hanan itu sebenarnya nama belakang anak saya. Makanya kenapa namanya Hanan. Karena dia suka kelapa tart.
7: Berarti anaknya ini sudah besar ya, karena sudah 5 tahun karena 3 tahun yang lalu dibuatkan. Memang hobinya seperti itu kak ya.
8: Iya betul kak.
7: Dari Hanan Kitchen sendiri perjalanan 3 tahun kayaknya memang prosesnya sudah lama. Tapi bahan bakunya untuk di Mamuju sendiri bagaimana kak?
8: aduh, bisa dibilang kayak agak susah-susah gampang karena setengah dari itu kita supply dari luar. Karena ini kan dalamnya saya pakai kenari. Kenari itu saya datangkan langsung dari Kepulauan Selayar.
5: Oh, jauh ya?
8: Betul, saya langsung kargo dari Selayar.
5: Di sana ada kenalan atau memang?
8: Kebetulan keluarga ada di sana dan ini apa? Dan memang kualitasnya juga kualitas bagus, yang betul-betul yang bersih begitu. Jadi kita langsung datangkan dari Selayar sendiri.
5: Datangkan dari Selayar ya, itu jauh berarti ya. Di sini masih agak kurang.
8: Kurang dan mungkin kualitasnya ini ya, karena kan kualitasnya langsung dari kebun dikeringkan langsung pas kering bersih glowing langsung dikirim.
5: Oh, berarti memang semuanya ambil di sana.
8: Kalau kenari iya.
5: Untuk kenari iya.
8: Kenari iya.
5: Kalau bahan baku yang lain Kak?
8: Kayak susu hatnya kan dari sini.
5: Dari sini.
8: Tapi kalau kayak yang lain-lain kayak
5: kelapanya kisus. Misalnya kalau
8: kelapa iya. Kalau kelapa kita kan sudah ada langganan, jadi dia tahu betul tipe kelapa apa yang dipakai begitu, enggak terlalu keras, enggak terlalu lembek begitu
5: ya. Bahkan untuk pemilihan kelapa ada SOP-nya sendiri ya.
8: Iya, betul.
5: Itu bisa mempengaruhi kualitas rasa
8: juga. Biasa kan ada kelapa muda yang kita dapat yang lembek sekali begitu, kalau pas dimasak dia hancur dan melebur sama adonannya. Kalau keras sekali juga biasa. Pernah satu kali keras gitu dikomplain sama customer, katanya, "Kak, ini saya dapatnya daging kelapa mudanya agak keras ya, gitu."
5: Itu tidak enak ya untuk untuk menjadi dessert.
8: Kurang nyaman juga dimakan.
5: Oh, berarti memang ada apa ya? Ada pemilihannya sendiri karena kelapanya tetap diproses dimasak juga ya.
8: Iya, kita dua kali proses pemasakan. Pertama kita buat adonannya dulu dimasak, terus setelah itu kita panggang lagi.
5: Dipanggang lagi.
8: Iya, betul.
5: Ya. Untuk lapisan atasnya.
8: Lapisan atasnya, tapi kita panggangnya kita betul-betul panggangnya menyeluruh, bukan cuma api atas saja. Kita bakar, bakar dua kali begitu.
5: Oke, dibakarnya dua kali ya. Oke. Waktu awal memulai usaha ini Kak, permodalannya ini seperti apa Kak?
8: Kebetulan waktu modal awal itu saya ada tabungan sebelum saya resign. Kira-kira ini bagusnya apa? Oh, saya beli saja kayak yang paling esensial kayak mixer sama oven kecil. Di situ kayak apa R&D resep. Ada yang minat, ada yang mau. Akhirnya dari itu modalnya kumpul-kumpul lagi untuk upgrade alat baking yang baru lagi.
5: Berarti untuk permodalan bakery ini agak cukup besar juga ya dari segi alat seperti
8: ini. Iya. Okay. Tapi kalau awalnya enggak terlalu ini sih, karena bermula dari yang oven kecil dulu kok.
5: Oke, dan ini nanti kedepannya rencananya akan ada upgrade lagi untuk dari menu-menunya ya. Oke, kami juga mengajak Anda pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Dan kami ingatkan, kami saran langsung juga melalui Facebook dan juga kanal YouTube kami di RRI Mamuju. Pendengar bisa masukkan di kolom komentar Anda, bagi Anda yang mungkin ingin bertanya-tanya atau berbagi inspirasi bersama kami di Suara UMKM, ada Hanan Kitchen menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Berarti penjualannya ini Kak masih online Kak atau sudah ada outletnya?
8: Kebetulan kami sudah ada outlet di Jalan Andi Endeng. Kita sama ini sama satu ruko sama Shoes Clean, laundry sepatu begitu. Jadi untuk showcase-nya saya display di situ.
5: Itu sudah berapa lama di sana?
8: Sudah 2 tahun.
5: Satu tahun
8: pertama jualan dari rumah. Tapi karena ada beberapa masukan bilang, "Kak, kami kesulitan untuk ini kayak antar jemputnya mesti masuk dalam perumahan begitu." Jadi kita cari jalan tengahnya bagaimana biar customer itu gampang untuk mau beli tinggal langsung.
5: Oh, berarti tempatnya sekarang bukan ini ya, bukan masuk-masuk lorong lagi.
8: Enggak, di pinggir jalan.
5: Di pinggir jalan. Oh, kendalanya kemarin di seperti itu ya.
8: Iya.
5: Orang malas jemputnya.
8: Iya, betul. Baru saja orang mempermasalahkan, "Kak, kalau masuk dalam mungkin ada yang terkendala ongkir atau terlalu jauh juga."
5: Oh iya. Makanya kemarin yang pas online-online itu di situ kendalanya. Oke. Selama menjalani ini Kak, kendala-kendalanya di lapangan apa saja Kak?
8: Pertama itu bahan baku.
5: Bahan baku ya.
8: Iya, itu sudah pasti karena enggak semua kita dapat di sini. Dan yang kedua itu harus terus berinovasi ini. Masa konten tiap hari kayak mikir tiap hari konten bikin apa yang menarik begitu, dan harus juga upgrade skill Kak begitu.
5: Oh, upgrade skill berarti ada pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti.
8: Sebelumnya saya pernah ikut pelatihan konten kreator by NR House juga semua di Makassar. Sudah beberapa kali juga bagaimana bikin footage yang bagus begitu.
5: Kalau dari pemerintah sendiri misalnya ada pelatihan-pelatihan yang diadakan ini?
8: Iya, sudah Kak. Kemarin ada yang dari BI, ada yang dari bank juga.
7: Berarti turut didampingi juga kak ini dari Hanan Kitchen sendiri?
8: Iya baru sih.
7: Oh, okay. Untuk apa misalnya halalnya?
8: Oh, alhamdulillah sudah halal certified setelah 1 tahun pertama produksi. Saya langsung mengajukan sertifikasi halal karena awalnya itu banyak orang yang ragu beli karena kelaper tart itu identik dengan kue khas Manado ya. Iya, dan banyak orang bilang ini pakai ini ndak ram gitu. Bilang ndak, kita cuman pakai vanilla essence tanpa ini kan jadi halal.
7: Dirasanya setelah ada label halalnya lebih banyak pembelinya ya.
8: Betul.
7: Oh, berarti membangun. Didampingi juga sama ini pemerintah juga atau misalnya mendaftarkan sendiri kan?
8: Kebetulan didampingi kak, katanya bilang ini kan makanan jadi wajib halal begitu.
7: Oke, wajib halal ya. Dari awal memang kemasannya seperti ini karena saya lihatnya tadi menarik ya?
8: Tidak. Kemasan ini kayaknya baru berjalan 2 tahun karena pertama pakai box biasa.
7: Box biasa
8: ya. Betul. Terus sampai pilih warnanya juga sampai logonya juga itu.
7: Berarti kak Ana sendiri yang memilih?
8: Iya, kalau pemilihan warna saya sendiri.
7: Ini sangat menarik ya, saya lihat kayak apa eksklusif, mahal, apa ya? Kalau anak-anak sekarang bilangnya estetik.
8: Saya mau bilang cari warna yang kira-kira orang yang jarang lihat tapi enak gitu.
7: Iya, betul.
8: Begitu. Terus logonya enggak ini gampang diingat lah begitu.
7: Iya. Kalau kita lihatnya itu kayak kemasan-kemasan aksesoris tapi ini menarik ya. Berarti ada tempat ini langganannya sendiri?
8: Iya ada.
7: Oh, berarti ada yang desain kan ya?
8: Kalau kita sewer dari Makassar juga.
7: Okay. Logonya dan sebagainya?
8: Iya sudah, termasuk juga di sana.
7: Berarti pilih dari sana langsung semuanya ya? Dari segi ukuran dan sebagainya. Ini waktu awal-awal kan memang ada beragam varian ukuran yang dijualkan atau?
8: Iya kita awalnya
7: karena saya lihat kan ada banyak.
8: Iya, ya. Kita sebenarnya ada 3, yang satu large itu. Awalnya kita jual yang kayak seperti ini, yang panjangnya size medium. Tapi banyak yang ini masukan bilang kak, ini terlalu banyak untuk saya di rumah cuman sendiri, gini-gini. Jadi kita ini lagi, kita buat yang seperti ini. Jadi bisa makan
7: bilang sehari. Sekali.
8: Dan juga biasa ada beberapa juga mau sharing sama teman-teman. Kalau acara kan enak kalau kayak bagi-baginya.
7: Baik. Karena kan kalau misalnya sebanyak itu baru kita makannya belum tentu langsung habis sayang-sayang juga ya.
8: Betul.
7: Berarti ini untuk porsi-porsi yang mungkin sharing berdua atau bertiga kak ya. Ada yang lebih besar berarti?
8: Ada yang isi 9.
7: Tapi awal-awalnya ini seperti ini?
8: Awalnya kita isi 9.
7: Isi 9 ya.
8: Tapi kata itu lagi masukan lagi kan kak isi 9 ini kebanyakan. Jadi kita bikin versi yang ekonomisnya.
7: Baik. Jadi semua kalangan ini bisa menjangkau semua kak ya?
8: Iya betul.
7: Dari segi ukurannya mau seberapa besarnya itu bisa disesuaikan dengan. Berarti variannya beda-beda, varian harganya beda-beda.
8: Iya beda.
7: Beda-beda ya. Tapi masih terjangkau berarti.
8: Insya Allah terjangkau.
7: Baik. Pendengar kami mengajak Anda dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-2443. Selama perjalanan 3 tahun pernah berhenti gak kak ya?
8: Kalau berhenti alhamdulillah belum.
7: Belum ya? Masih terus jalan.
8: Jalan terus. Walaupun kadang kayak penjualan kadang ini naik turun kan, tetap pokoknya stok harus ada sih tiap hari begitu ya.
7: Baik. Kalau apa penjualannya di media sosial promosinya seperti apa dia?
8: Kami ini ya dominan pakai Instagram sama Facebook ya.
7: Oh berarti di TikTok belum ya?
8: Di TikTok juga ada. Cuman kebanyakan customer itu ordernya lebih banyak di Instagram.
7: Video story berarti dengan
8: iya betul sekali reels. Iya.
7: Baik. Kita break dulu sejenak Kak Ana dan nanti kita akan kembali lagi pendengar dalam UMKM Bicara.
9: Promosikan usaha, produk dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.
10: Temenin kakak belanja yuk.
11: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
10: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
11: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
10: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
11: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
10: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
11: Siap kakakku.
12: Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
13: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
14: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
15: Sadar nggak, mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Mata ternyata merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga.

0: sebagian orang mengira bahwa Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id.
4: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Bagabudi, karangan Profesor Hamka, diriwayatkan bahwa seorang alim bernama Ibnu Maskawaih pernah berkata, "Bukankah yang disebut orang miskin itu adalah orang yang terlalu banyak keinginannya? Merekalah orang-orang yang terlalu miskin. Dan orang yang kaya raya adalah mereka yang tak ingin apa-apa. Mereka yang tak menghajatkan apa-apa. Allah adalah yang kaya dari segala yang kaya, karena segala sesuatu adalah kepunyaannya." Walau di zaman sekarang masih banyak kaum yang miskin karena terlalu banyak keinginannya, padahal mereka bisa kaya dan bahagia bila hanya menghajatkan ridha Allah semata.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar, siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
4: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
5: Setuju!
6: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
7: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
4: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
5: Bandaira!
8: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Syutan Syahrir pernah bilang, jangan mati sebelum ke Bandaneira.
7: Bersyukur banget, kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
4: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, malam hari ini kami akan segera hadirkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Warta Sulbar.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar. Sari berita. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menegaskan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. HUT ke-22 tahun Sulawesi Barat menunjukkan capaian pertumbuhan ekonomi mencapai 5,27%, sementara angka kemiskinan turun di level 10%. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Randy. Kita masuk ke informasi yang pertama, pendengar. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menegaskan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ayan Irsyada.
1: Itu mengganggu fokusnya anak-anak kita untuk berprestasi.
2: Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menegaskan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan gawai terhadap fokus dan prestasi siswa. Hal tersebut disampaikannya usai mengisi ceramah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 21 September 2026. Nasaruddin mengatakan kebijakan tersebut telah diatur melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Ia menjelaskan aturan tersebut ditetapkan setelah mempertimbangkan manfaat dan dampak penggunaan gawai pada waktu-waktu tertentu. Menurutnya, persoalan pembatasan penggunaan gawai pada anak juga menjadi perhatian di sejumlah negara besar. Penggunaan gawai yang tidak terkontrol dinilai dapat mengganggu fokus anak dalam belajar dan berprestasi.
1: Iya, itu sudah ada peraturannya, tolong dibaca ya. Sebab itu setelah diperhitungkan, masak-masak ya, memang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya pada waktu-waktu tertentu ya. Jadi akhirnya kita melakukan penetapan peraturan. Bukan hanya kita, tapi Australia, di negara-negara besar pun juga, apalagi China, apalagi Jepang ya kan. Itu mengganggu fokusnya anak-anak kita untuk berprestasi. Ya, tetapi kalau mau nanti juga bukan berarti memutuskan diri dengan internet. Ada rambu-rambunya lah, ada caranya.
2: Meski demikian, Nasaruddin menegaskan pembatasan tersebut bukan berarti memutus akses siswa terhadap internet. Penggunaan teknologi tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan aturan dan batasan yang telah ditetapkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Hari ulang tahun ke-22 Sulawesi Barat menunjukkan capaian pertumbuhan ekonomi mencapai 5,27%. Sementara angka kemiskinan pada Maret 2026 berada di level 10%. Laporannya disampaikan reporter Nur Asmi Saleh.
3: Ini saya bicara tentang data statistik ya, ini bukan pandangan personal.
4: Iya. Refleksi 22 tahun perjalanan Provinsi Sulawesi Barat diwarnai capaian pertumbuhan ekonomi yang menembus 5% lebih. Hingga semester 1 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,27%, sementara angka kemiskinan pada Maret 2026 berada di level 10%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA Sulawesi Barat, Amujib, saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju Senin 21 September 2026 mengatakan capaian tersebut merupakan gambaran statistik yang menunjukkan perkembangan ekonomi Sulawesi Barat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 juga tercatat cukup tinggi, yakni 5,36%, dan menjadi salah satu capaian yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia mengatakan capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat telah mampu berada di atas level 5% dalam dua periode terakhir.
3: Ini saya bicara tentang data statistik ya, ini bukan pandangan personal.
5: Iya.
3: Dalam tahun kedua, ternyata dengan kepiawaian beliau, dengan dukungan seluruh birokrasi dan tentunya tidak terlepas dari 6 kabupaten ini dan seluruh masyarakat, ternyata Sulbar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di semester 1 2020 ini, kita sudah berada di angka 5,27. Bahkan kita berada di 2025 2025 itu kita mencapai 5,36%. Artinya apa? Kita mampu untuk bisa jauh lebih dari pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Dan ini pertama kali kita melampaui angka 5,sekian%. Demikian juga dengan kemiskinan. Ini menargetkan bahwa angka kemiskinan itu nggak boleh 2 digit. Di Maret di 2026 ini ternyata kemiskinan kita itu sudah berada di angka 10%. Sekali lagi saya ingin bahasakan bahwa kita harus melihat angka-angka ini adalah angka-angka statistik.
4: Selain pertumbuhan ekonomi, Mujib menyoroti perkembangan indikator kemiskinan. Berdasarkan data Maret 2026, persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat tercatat 10%. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena target pembangunan diarahkan agar tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga tidak lagi berada pada level 2 digit. Mujib menegaskan, berbagai capaian tersebut perlu dibaca berdasarkan data statistik sebagai indikator pembangunan, bukan semata-mata berdasarkan penilaian personal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan menggelar pemeriksaan cek kesehatan gratis menyambut HUT ke-22 tahun Sulawesi Barat. Marhadi Umar melaporkan.
5: Hari ini kita cek kesehatan gratis dirangkaikan dengan
6: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKPPKB Sulawesi Barat menggelar pemeriksaan cek kesehatan gratis atau CKG yang dirangkaikan dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM di depan kantor Gubernur Sulbar pada Senin 21 September 2026. Layanan cek kesehatan gratis tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat sekaligus mendukung program prioritas capaian cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan RI. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulbar, Putri Anindi menyampaikan bahwa kegiatan ini menyasar masyarakat umum serta pegawai aparatur sipil negara yang berkunjung ke lokasi GPM. Putri menjelaskan bahwa berbagai fasilitas pemeriksaan kesehatan dasar disediakan meliputi pengecekan gula darah, kolesterol, tekanan darah atau tensi, pengukuran berat badan, hingga konsultasi kesehatan.
5: Hari ini kita cek kesehatan gratis dirangkaikan dengan pasar murah ya yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencananya ini dari pagi sampai siang hari ini kita akan melayani masyarakat maupun para pegawai yang sedang berbelanja di pasar murah. Dan sekalian juga kami melaksanakan kegiatan ini dalam rangka memenuhi target-target cek kesehatan gratis tahunan juga dari target yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan dan Bapak Presiden sendiri yang mencanangkan cek kesehatan gratis untuk seluruh Indonesia. Tes gula darah, kolesterol, juga cek tensi darah, dan penimbangan berat badan, juga penyakit-penyakit dasar apabila ditemukan bisa dirujuk langsung ke poliklinik.
6: Lebih lanjut, kata Putri, apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyakit dasar atau keluhan medis yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas medis di lapangan akan langsung mengarahkan pasien untuk mendapat rujukan ke poliklinik terdekat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu selain melaksanakan cek kesehatan gratis, Pemprov Sulbar juga menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-22 tahun Sulawesi Barat. Mengenai hal itu disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangka memeriahkan hari jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-22. Kegiatan tersebut berlangsung di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 21 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pangan dengan harga terjangkau seperti beras, telur, ikan, dan bahan pokok lainnya. Selain itu, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, mengatakan GPM kali ini menyediakan sejumlah komoditas pangan, termasuk penyediaan beras SPHP sebanyak 3 ton bagi masyarakat. Ia menambahkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga berkomitmen untuk terus mengintensifkan pelaksanaan GPM sebagai salah satu upaya menjaga keterjangkauan harga pangan di masyarakat.
7: Hari ini paling lengkap ya, beras 3 ton ya, SPHP ya. cabai terutama yang mengalami inflasi saat ini ya, sama daging ayam, telur, lengkap hari ini. Ya, minyak kita juga ada, ikan juga ada. Kita sangat intens dalam melakukan GPM. Ini GPM keberapa? 32, sangat banyak. Ya, tapi tahun ini kita hanya dapat tambahan 1 GPM dari pusat. Ya, kemarin kita dijanjikan beberapa begitu, tapi ini hanya 1 dari pusat sebagai tambahan GPM tahun ini.
2: Melalui pelaksanaan GPM tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan sekaligus mendukung pengendalian harga sejumlah komoditas di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Syada melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Sulbar Radio Republik Indonesia, Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Memasuki HUT ke-22 tahun Sulawesi Barat, akademisi menyoroti pemerintah daerah masih bergantung anggaran transfer dari pusat. Berikut laporannya bersama reporter Nur Asmi Saleh.
9: Yang secara kelembagaan sudah mapan, akan tetapi secara ekonomi masih dalam proses pencarian bentuk.
4: Memasuki usia 22 tahun, Provinsi Sulawesi Barat dinilai telah mengalami kemajuan secara struktural, namun masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar sebagai daerah pemekaran, terutama ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, serta belum terdiversifikasinya basis ekonomi. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Riset, Mutu dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Mamuju atau UNIMAJU, Muhammad Arsyad, saat menjadi narasumber di Dialog Interaktif RRI Mamuju, Senin 21 September 2026 mengatakan, perkembangan Sulawesi Barat selama 22 tahun terlihat dari penguatan struktur pemerintahan dan bertambahnya institusi pendidikan tinggi yang aktif menjalankan fungsi akademik di daerah. Namun, menurutnya, perkembangan kelembagaan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan mendasar pada struktur ekonomi daerah. Sejumlah persoalan yang umum dihadapi daerah pemekaran masih menjadi tantangan Sulawesi Barat. Dirinya menyebut ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, serta basis ekonomi yang belum terdiversifikasi sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Sulawesi Barat ke depan.
9: Dari perspektif akademis, Sulbar hari ini itu menunjukkan kemajuan struktural yang begitu signifikan. Secara substansi itu laju pembangunannya pada dasarnya masih menghadapi persoalan klasik daerah pemekaran. Tentu ketergantungan pada transfer pusat, keterbatasan infrastruktur, konektivitas dan basis ekonomi yang belum terdiversifikasi. 22 tahun Sulbar hari ini, tentu saya menilai bahwa berada pada kategori dewasa awal yang secara kelembagaan sudah mapan, akan tetapi secara ekonomi masih dalam proses pencarian bentuk. Dan kita lihat trennya saat sekarang ini melalui data statistik yang ada bahwa Sulbar hari ini memberikan harapan positif yang baik kepada kita semua untuk kemajuan di masa yang akan datang.
4: Memasuki usia ke-22, Arsyad mengibaratkan Sulawesi Barat berada pada fase dewasa awal. Secara kelembagaan, provinsi ini dinilai telah memiliki fondasi pemerintahan yang relatif mapan. Tetapi dari sisi ekonomi, masih membutuhkan penguatan dan pencarian bentuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. Meski demikian, Arsyad melihat perkembangan sejumlah indikator statistik saat ini memberikan sinyal positif bagi arah pembangunan Sulawesi Barat. Menurutnya, tren tersebut menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan daerah pada tahun-tahun mendatang. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengembalikan 550 anak tidak sekolah ke satuan pendidikan formal dan non-formal sepanjang tahun 2026. Muhammad Ilham menyampaikan laporannya.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengembalikan 550 anak tidak sekolah atau ATS ke Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal sepanjang 2026. Analis kebijakan ahli muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Rosmini, dalam dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju menyampaikan, capaian itu merupakan hasil rekonfirmasi data anak tidak sekolah, koordinasi 6 kabupaten, serta pendampingan sebelum anak kembali terdaftar di sekolah. Menurutnya, pendataan diawali melalui dashboard ATS, penetapan sasaran, perekrutan petugas rekonfirmasi, dan pengolahan data bersama operator sekolah.
11: Dari data tadi, anak ATS tadi itu, terus sekolah melakukan penginputan data untuk memasukkan nama-nama ke Dapodik. Setelah itu kami membuat SK SK Gubernur tentang ATS yang kembali ke sekolah. Alhamdulillah tanggal 2 Mei kemarin secara seremoni melakukan pengembalian ATS lengkap dengan memberikan perlengkapan sekolahnya. Okay. Dan beasiswa. Okay. Alhamdulillah terdata 550 anak yang kembali ke sekolah.
10: Lebih lanjut, anak yang telah terkonfirmasi kemudian dimasukkan kembali ke data pokok pendidikan atau DAPODIK agar dapat mengikuti proses pendidikan secara resmi. Pemprov Sulbar juga menyalurkan perlengkapan sekolah dan beasiswa serta melibatkan guru, relawan, mahasiswa, psikolog, PKK, dan Dharma Wanita dalam pendampingan tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Perumbulok Kantor Cabang Polewali Mandar mencatatkan capaian positif dalam penyerapan mencapai 68 ribu ton lebih. Berikut laporannya bersama Muhammad Rusdiansyah.
12: Perumbulok Kantor Cabang Polewali Mandar mencatatkan capaian positif dalam penyerapan beras di 3 kabupaten. Hingga Senin 21 September 2026, realisasi penyerapan beras telah mencapai 68.227 ton atau sekitar 115% dari target kantor wilayah sebesar 58.847 ton hingga di akhir tahun. Hal ini diungkapkan Asisten Manajer Pengadaan Bulog Polewali Mandar, Kasim, kepada RRI yang menyatakan bahwa meski kondisi cuaca sempat sedikit mempengaruhi tonase hasil panen di beberapa titik, stok pasokan beras untuk wilayah Polewali Mandar dipastikan tetap aman dan tercukupi. Saat ini meski musim panen di wilayah Polewali Mandar hampir selesai, beberapa mitra bulog telah menampung hasil panen di 2 penggilingan.
13: Kalau di Polman kita sudah melakukan penyerapan, Pak, di Polman, Pak, 3 kabupaten.
12: Iya.
13: Itu sudah penyerapannya itu sudah sekitar 68.227 ton. Dari target 58.847 ton, Pak, dari Kanwil.
12: Berarti
13: jadi kita sudah melebihi, penyerapan kita sudah melebihi dari 100%, Pak, sekitar 115%. Jadi saat ini sekarang kita rencana melakukan pengadaan itu, Pak, beras medium komersil, Pak, rencananya. Beras rencana langsung beras, Pak, kita penyerapan dari mitra, Pak, sekarang.
12: Kalau untuk pasokannya sendiri dari mana, Pak Kasim?
13: Kalau saat ini, Pak, pasokannya kita wilayah Polman, Pak. Polman yang banyak, Pak, di sini, di Kabupaten Polman.
12: Polman ini berarti tercukupi, Pak?
13: Tercukupi, Pak, ya. Kan ini hampir, kalau panen kan hampir selesai, Pak, di Polman.
12: Iya, iya.
13: Tapi ada beberapa mitra yang sudah membeli, sekarang ditampung di penggilingan, Pak.
12: Oh iya, berarti enggak ada pengaruhnya dengan cuaca, Pak Kasim, di?
13: Kalau pengaruhnya mungkin dari, kalau dinilai tonasenya mungkin agak berkurang sedikit, tapi tetap di wilayah lain itu, Pak, kita sudah menyerap sebesar itu, Pak, di Bulog Polman.
12: Pihak Bulog Polewali Mandar kini mulai mengalihkan fokus pada rencana pengadaan beras medium komersil serta komoditas non-beras langsung dari mitra kerja. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino, Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan hampir 200 ribu liter air bersih ke Mamuju Tengah. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
10: Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan hampir 200 ribu liter air bersih ke Mamuju Tengah. Perwakilan Wakil Ketua Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kemenpeu Sulawesi Barat, Paris Rizky Madudin, mengatakan bantuan disalurkan sejak 8 Agustus 2026 setelah kekeringan melanda 38 desa di 4 kecamatan kecuali Kecamatan Karosa. Paris mengatakan tingginya distribusi air bersih dipicu dampak kekeringan yang masif dan permohonan dukungan dari BPBD Kabupaten Mamuju Tengah. Satgas mengerahkan truk tangki air bersih yang memenuhi kebutuhan warga terdampak di sejumlah wilayah Mamuju Tengah selama musim kemarau.
14: Kalau volume air terbanyak yang kami distribusikan itu di Mamuju Tengah, yaitu hampir sekitar 200 ribu liter. Karena cukup masif dampak dari kekeringan di sana. Hampir terakhir itu kita suplai sudah 38 desa terdampak. Kita diminta oleh BPBD Kabupaten Mamuju Tengah untuk bantu suplai di 4 kecamatan berarti ya, kecuali Karosa itu. Terus di Mamuju itu kita paling banyak suplai di Kecamatan Simboro ya, Desa Boteng Utara dan sekitarnya. Ada Tanete Pau, Talubu, Boteng Utara, dan kalau bambu sih nggak terlalu banyak. Mungkin itu sih kita mengerahkan biasanya setiap turun itu 2 unit tangki air bersih, kapasitasnya 4.000 liter. Tapi kalau di total sudah puluhan tangki, truk tangki bersih ya kita kerahkan untuk menangani dampak ini.
10: Selain Mamuju Tengah, bantuan air bersih juga disalurkan ke Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju dengan total distribusi lebih dari 500 ribu liter. Faris menyampaikan penanganan kekeringan memerlukan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BPBD, serta pemerintah kabupaten agar distribusi bantuan berjalan terpadu. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, berikutnya kami hadirkan wawancara bersama Bupati Mamuju, Siti Sutina Zuhardi, terkait antrian BBM yang terjadi di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju, dipandu reporter Marhadi Umar.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita simak wawancara kami bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Zuhardi, antrian BBM yang terjadi di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Ya baik Bu, antrian BBM yang sudah menggular di SPBU di Mamuju saat ini, tanggapan Ibu bagaimana?
16: Ya, antrian BBM, kami pemerintah saya ya, itu sudah banyak menandatangani permohonan tambahan BBM dari SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Hanya mungkin memang karena kan harga Dexlite dan Pertamax yang semakin mahal, sehingga kemampuan masyarakat mungkin jadi mereka beralih ke yang subsidi, sehingga ya itulah mungkin yang mempengaruhi. Kalau selama ini pakai Pertamax tapi karena mahal, atau pakai Dexlite karena mahal, sehingga ya sudahlah kita pakai yang subsidi dulu gitu. Nah itulah mungkin yang salah satu mempengaruhi antrian BBM yang ada di Kabupaten Mamuju. Tapi kami berusaha dengan semua stakeholders, terutama teman-teman dari kepolisian, untuk menindaki apabila ada SPBU yang tidak mematuhi aturan, ada yang melayani jerigen atau apa itu yang dimodif, dan menurut laporan dibatasi ya, jadi pembelian jadi nggak ada yang sampai ini gitu kan, jadi dibatasi pembeliannya untuk mobil berapa, untuk motor berapa.
15: Untuk kedepannya, apakah ada rencana untuk tambahan kuota BBM sendiri, Bu?
16: Saya rutin. Jadi SPBU itu kan memang kita ya pemerintah daerah yang bermohon ke Pertamina untuk tambah kuota BBM. Rutin memberikan rekomendasi ke SPBU untuk penambahan kuota seperti itu. Ya, mudah-mudahan salah satu cara itu bisa mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Mamuju.
15: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Zuhardi, terkait antrian BBM di beberapa SPBU di Mamuju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Senin 21 September 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
1: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Eh. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan. Adek mau pilih yang warna apa?
3: Warna putih.
4: Kalau kakak pilih warna apa?
5: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
3: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
4: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
4: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.

Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan segera ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan Indonesia. Pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam, berbasis risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
3: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai, agar lebih dipercaya oleh masyarakat. Dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
4: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat atau lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
3: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Al Sarjana melaporkan.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Iman Syukri mengatakan, pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahratin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat, seperti Syamsuddin Ordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih. Yang Palangka perlu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini. Sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita. Sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, 1 hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
10: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal keberangkatan maupun penerbangan akibat kondisi kabut asap. Agajaib Jaksana melaporkan.
0: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
11: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawa dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan bar cap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan.
12: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Ya. Dari cek rute itu dapatkan hasil spot mana saja yang kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama, Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
13: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
11: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl. Dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Anik Hasana melaporkan.
14: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan, Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
15: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyaman. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal pintu ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
14: Gunawan, selaku kakak ipar korban, mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
16: Baik, sebelumnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Salah satu bentuk untuk membantu kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
14: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
17: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu staf teknis urusan haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.
17: Dana titipan jemaah haji merupakan dana yang tidak dicatat dalam APBN. Bapak bisa menjelaskan mengenai hal ini nggak, Pak?
19: Ya, sesuai dengan definisi tadi, Pak, bahwa setoran awal jemaah yang berasal dari jemaah, tidak berasal dari APBN.
17: Oke, berarti ini yang nantinya dikelola oleh BPKH dan menjadi bagian dari keuangan haji, ya?
19: Iya, betul.
17: Jadi ini bukan masuk definisi yang tadi saya sebutkan, ada dua terminologi, satunya keuangan negara, dia nggak masuk di situ ya, Pak. Tapi keuangan haji yang Bapak kelola, begitu ya, Pak?
19: Iya.
18: Sementara itu, Melisa Anggraini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas, mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN, tapi akhirnya dibatalkan.
20: Apakah ini adalah dana kelola BPKH, ini adalah keuangan negara? Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di-cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Nggak, tidak bisa menggunakan APBN.
18: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara sehingga kerugian yang mencapai Rp622 miliar itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
21: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD dalam menyalurkan lebih dari 4 juta juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadek mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Marusu yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
1: Pemerintah Kabupaten Marusu sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami miliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60 ribu liter kubik.
21: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
4: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
22: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia, khususnya dari Yogyakarta. Baron berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama MotoGP.
23: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
22: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
4: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu, harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia, supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
22: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat, sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mamuju malam ini. Segera kami hadirkan paket siaran ulang Mimbar Agama Hindu untuk malam hari ini dengan topik hidup adalah kesempatan belajar menjadi manusia yang lebih baik. Bersama narasumber Gede Cameng Jadardana S.Pd.H.
3: Mamuju malam ini. Mamuju malam ini.
4: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelum saya mulai, saya awali dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Om Awigenam Asnamasidam. Om Anubhadrah Kartoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, angayu bahagia ide sanyang widiwase. Kita berjumpa kembali dalam ruang dengar saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Mamuju. Bersama dengan saya Gede Cameng Jenardana, Penyuluh Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Semoga para pendengar semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimbar Agama Hindu kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu hidup adalah kesempatan belajar menjadi manusia yang lebih baik. Namun sebelum kita mulai Mimbar Agama Hindu hari ini, seperti biasa diawali dengan sebuah pantun. Pergi ke taman memetik melati, melati harum di malam hari. Hidup ini anugerah ilahi, mari berbuat baik sepenuh hati. Pendengar yang berbahagia dan umat sedharma dimanapun Anda berada, setiap pagi ketika kita membuka mata, sesungguhnya kita sedang menerima sebuah anugerah yang luar biasa. Kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, meminta maaf, belajar, bekerja, mengasihi keluarga, membantu sesama, dan melakukan berbagai perbuatan yang membawa manfaat. Namun seringkali manusia lupa bahwa hidup adalah sebuah kesempatan. Kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki, sehingga lupa mensyukuri apa yang sudah ada. Kita terlalu sering melihat kesalahan orang lain, tetapi lupa memperbaiki diri sendiri. Kita terkadang menyesali masa lalu, mengkhawatirkan masa depan, tetapi lupa menggunakan kesempatan yang ada pada hari ini. Dalam perspektif agama Hindu, kehidupan manusia bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa tujuan. Kelahiran sebagai manusia merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam Sarasamucaya Sloka 4 terdapat ajaran yang sangat yang terkenal, yaitu Re sakoning sarwa buta, iking janmo wong juga wenang, gumawayaken ikang suba asuba karma, kunang panetas sakana, reng subo karma juga. Secara sederhana dapat dimaknai bahwa di antara semua makhluk hidup, kelahiran sebagai manusia merupakan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik maupun buruk. Dan manusia hendaknya mengarahkan dirinya kepada perbuatan yang baik. Pesan ini sangat mendalam artinya. Menjadi manusia bukan hanya tentang hidup, bekerja, memperoleh kekayaan, memiliki jabatan, atau mencapai kesenangan duniawi. Menjadi manusia berarti memiliki kesempatan untuk mengembangkan kesadaran, memperbaiki perilaku, dan meningkatkan kualitas hidup melalui dharma. Umat sedharma yang berbahagia, kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Kesalahan yang pernah kita lakukan tidak harus menjadi alasan untuk terus terpuruk. Masa lalu memang tidak dapat kita ubah, tetapi sikap kita terhadap masa lalu masih dapat kita ubah. Orang yang pernah melakukan kesalahan masih dapat belajar. Orang yang pernah jatuh masih dapat bangkit. Orang yang pernah menyakiti masih dapat belajar meminta maaf. Orang yang pernah gagal masih dapat mencoba kembali. Dan orang yang merasa dirinya belum baik masih memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Inilah salah satu makna penting dari kehidupan. Dan bagaimana dalam ajaran agama Hindu terkait Trikayu Parisuda memperbaiki diri dari hal yang sederhana. Umat sedharma yang berbahagia, untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik, kita tidak harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana melalui ajaran Trikayu Parisuda. Trikayu Parisuda mengajarkan tiga bentuk penyucian diri, yaitu Manacika Parisuda, yaitu berpikir yang baik, Wacika Parisuda, berkata yang baik, Kayika Parisuda, berbuat atau bertindak yang baik. Mari kita mulai dari berpikir, karena banyak perbuatan buruk bermula dari pikiran yang tidak terkendali. Jika pikiran dipenuhi kebencian, perkataan menjadi kasar. Jika perkataan kasar terus dipelihara, tindakan pun dapat menyakiti. Sebaliknya, apabila pikiran dipenuhi kasih sayang, maka perkataan akan menjadi lebih lembut dan tindakan akan lebih bijaksana. Karena itu, perubahan besar dalam kehidupan dapat dimulai dari sesuatu yang sangat kecil, yaitu memperbaiki pikiran. Ketika bangun pagi, cobalah bertanya kepada diri sendiri, perbuatan baik apa yang dapat saya lakukan hari ini? Siapa yang dapat saya bantu hari ini? Bagaimana saya dapat menjadi pribadi yang lebih sabar hari ini? Pertanyaan sederhana seperti itu dapat membantu kita membangun kesadaran. Hidup untuk menjadi bermanfaat. Kehidupan akan terasa lebih bermakna ketika keberadaan kita memberikan manfaat bagi orang lain. Kita tidak harus menjadi orang terkenal untuk menjadi berguna. Seorang ibu yang mendidik anaknya dengan kasih sayang sedang menjalankan dharma. Seorang ayah yang bekerja dengan jujur sedang menjalankan dharma. Seorang guru yang mendidik murid dengan ketulusan sedang menjalankan dharma. Seorang petugas yang melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab sedang menjalankan dharma juga. Seorang anak yang menghormati orang tua sedang menjalankan dharma. Bahkan sebuah senyuman, ucapan yang baik dan bantuan kecil kepada seseorang dapat menjadi bagian dari kebajikan. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan kebaikan kecil. Bisa jadi bagi kita hanya sebuah senyuman, tetapi bagi seseorang yang sedang bersedih, senyuman itu dapat memberikan kekuatan. Bisa jadi bagi kita hanya sebuah ucapan sederhana, tetapi bagi seseorang yang sedang kehilangan harapan, ucapan itu dapat menjadi penyemangat. Inilah keindahan dharma. Dharma tidak selalu hadir dalam tindakan yang besar, Dharma dapat hadir dalam ketulusan tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Bagaimana belajar dari masa lalu? Umat Sedharma yang berbahagia dan pendengar RI yang saya hormati, kita semua mempunyai masa lalu. Ada kenangan yang indah, ada pula pengalaman yang mungkin ingin kita lupakan, tetapi setiap pengalaman dapat menjadi guru. Jangan menjadikan masa lalu sebagai penjara, jadikan masa lalu sebagai sekolah. Jika terdahulu kita mudah marah, maka hari ini kita belajar menjadi lebih sabar. Jika dahulu kita mudah menyerah, maka hari ini kita belajar dari kekuatan. Jika dahulu kita pernah menyakiti orang lain, maka hari ini kita belajar memperbaiki hubungan. Jika dahulu kita pernah salah mengambil keputusan, maka hari ini kita belajar mengambil keputusan lebih bijaksana. Inilah yang disebut sebagai proses pendewasaan spiritual. Hidup bukan hanya tentang bertambahnya usia.

Nanti saya akan membantu. Nanti saya akan lebih rajin beribadah. Nanti saya akan memperbaiki diri. Nanti kalau sudah punya banyak waktu. Padahal kita tidak pernah tahu bahwa berapa banyak nanti yang masih diberikan kepada kita. Karena itu, jangan menunggu menjadi sempurna untuk berbuat baik. Jangan menunggu kaya untuk berbagi. Jangan menunggu tua untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan menunggu kehilangan seseorang untuk menghargainya. Jangan menunggu sakit untuk menyadari pentingnya kesehatan. Dan jangan menunggu kesempatan hilang untuk menyadari betapa berharganya kesempatan tersebut. Lakukan kebaikan hari ini, karena hari ini adalah kesempatan yang nyata. Dalam makna kelahiran kembali atau punar bawa dan kesempatan dalam kehidupan. Dalam ajaran agama Hindu terdapat konsep punar bawa, yaitu kelahiran kembali. Punar bawa berkaitan erat dengan hukum karma pala. Kehidupan tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan dengan karma yang dilakukan oleh manusia. Pemahaman ini seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab terhadap kehidupan. Kita tidak boleh berpikir bahwa hidup hanya untuk menikmati dunia. Kita juga tidak boleh berpikir bahwa perbuatan tidak memiliki akibat. Sebaliknya, pemahaman punarbawa dan karma pala mengajarkan kita untuk menggunakan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Selagi menjadi manusia, mari gunakan pikiran untuk memahami dharma. Gunakan perkataan untuk menyebarkan kedamaian. Gunakan tangan untuk membantu. Gunakan ilmu untuk mencerdaskan. Gunakan jabatan untuk melayani. Gunakan kekayaan untuk berbagi. Dan gunakan kehidupan untuk mendekatkan diri kepada ide Sanyang Widiwasa. Umat Dharma yang berbahagia dan pendengar RI yang berbahagia, menjadi manusia yang lebih baik bukanlah perubahan yang terjadi dalam satu malam. Ia adalah proses. Hari ini mungkin kita masih mudah marah. Besok kita belajar mengendalikan emosi. Hari ini mungkin kita masih sulit memaafkan. Besok kita belajar melepaskan kebencian. Hari ini mungkin kita masih sering mengeluh. Besok kita belajar bersyukur. Hari ini mungkin kita masih mementingkan diri sendiri. Besok kita belajar peduli kepada sesama. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, kebaikan demi kebaikan, kesadaran demi kesadaran, hingga akhirnya kehidupan kita menjadi perjalanan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Dharma. Dalam Bhagavad Gita mengajarkan manusia untuk melakukan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan tidak semata-mata terikat pada hasil. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kehidupan harus dijalani dengan karma yang benar, niat yang baik, dan ketulusan. Umat Sedharma yang berbahagia, hidup bukanlah tentang berapa lama kita hidup. Yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan selama hidup. Bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat kita berikan. Bukan tentang seberapa tinggi kedudukan kita, tetapi seberapa tulus kita menjalankan dharma. Dan bukan tentang apa kita pernah melakukan kesalahan, tetapi apakah kita memiliki keberanian untuk memperbaikinya. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk memaafkan, kesempatan untuk mencintai, kesempatan untuk mengabdi, kesempatan untuk berbuat baik, dan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih dekat dengan Dharma. Ingatlah, masa lalu adalah pelajaran, hari ini adalah kesempatan, dan masa depan adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, kasih sayang, tanggung jawab, dan dharma. Semoga ide Sanyang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan, kekuatan, kesehatan, dan kedamaian kepada

kita semua. Jadi untuk mimbar malam hari ini itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Pak Soleh sedang punya masalah ya. Kalau ada masalah Pak, sebaiknya dikeluarkan supaya hati dan perasaan bisa lega dan tidak membuat badan kita menjadi kurus.
1: Pada ayat ini ada-ada saja tebakannya. Kita hidup kan tidak pernah lepas dari persoalan dan masalah pada ya. Kalau kita sudah tidak ada persoalan, itu artinya kita sudah hidup senang. Tapi untuk orang seperti kita, ya kapan berhenti masalahnya Pak?
0: Hidup tidak akan pernah lepas dari masalah Pak. Dan kalau Pak Soleh mau jujur, pasti persoalan yang Pak Soleh pikirkan pasti berkurang beratnya, iya kan?
1: Biasalah Pak. Setiap hari istri saya ngomel, macam-macam lagi ngomelnya. Mau seperti Pak Andi lah, Ibu Herman lah, pokoknya pusing saya Pak. Malahan kemarin istri saya ingin menunaikan ibadah haji seperti tetangga. Coba bayangkan.
0: Itu kan satu niat yang baik Pak. Ikuti saja keinginan istri Pak Soleh itu.
1: Siapa yang tidak ingin memenuhi harapan dan keinginan istri Pak? Tapi kan Bapak tahu lah, biayanya tidak sedikit Pak. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Dari mana saya bisa dapatkan itu, Pak?
0: Pak Soleh, jangan menyerah dulu. Siapa tahu ada jalan yang bisa didapatkan untuk mewujudkan keinginan istri Bapak. Bukankah satu kebahagiaan buat istri kalau keinginannya itu bisa kita penuhi? Iya kan?

0: Selamat sore, Pak Dayat. Wah, jadi bersih semua tempat ini.
1: Ibu Soleh. Ya, kalau bukan kita yang membersihkan tempat ini, harus siapa lagi, Bu? Dan syukurlah, selama saya memimpin di kampung ini, masyarakatnya mau diajak untuk bekerja sama.
0: Itu artinya, nama Pak Dayat membawa berkah karena bisa memakmurkan masyarakat di sini. Oh iya, suami saya di mana ya?
1: Tadi sepertinya dia membersihkan di dekat masjid, Bu. Ya, hitung-hitung, kalian membersihkan tanah sendiri.
0: Saya heran, kenapa suami saya masih mempertahankan tanah itu? Kalau mau dibangun rumah tinggal, sampai kapan? Hidup saja sudah susah.
1: Jangan bicara begitu, Bu. Kalau ibu memang tidak suka, ya dijual saja tanah itu. Malah saya sudah sempat menawarkan kepada Pak Soleh, bila memang dia berniat untuk menjualnya.
0: Lantas, apa tanggapan suami saya?
1: Katanya belum mau dijual. Padahal Bu, seandainya Pak Soleh langsung mengiyakan, tidak usah jauh-jauh. Saya sendiri yang akan langsung membelinya. Dan pasti harganya akan lebih tinggi.
0: Itulah, apalagi yang mau diandalkan suami saya itu. Kesempatan yang Bapak tawarkan masih ditolak juga. Ini sudah benar-benar ketololan yang dipelihara suami saya itu.
1: Begini Bu, bukannya saya mau mempengaruhi Ibu, tapi terserah Pak Soleh. Kalau nanti Pak Soleh berubah pikiran, tolong disampaikan ya Bu.
0: Orang pertama yang akan saya hubungi adalah Pak Dayat. Kalau begitu, saya kesana dulu mau cari suami saya.
1: Ya, silakan. Nanti saya tunggu kabar dari Ibu.

0: Ibu rasa-rasa kehidupan kita selama ini, kita sepertinya sudah tertinggal jauh dengan tetangga yang lain. Apa ada yang salah dengan hidup kita sampai hari ini, Pak?
1: Apa? Bapak tidak merasakan kalau ada yang salah, Bu? Kan Bapak sudah berusaha semampu yang Bapak bisa.
0: Tapi kan, kita belum merasakan hidup secara lebih baik dan merasakan bagaimana kita...
1: Bagaimana Ibu bisa merasakan semua yang kita peroleh kalau Ibu hanya sibuk membanding-bandingkan apa yang Bapak dapatkan dengan tetangga-tetangga kita? Coba Ibu bayangkan. Mereka itu ada yang kontraktor, ada yang pengusaha, pejabat. Sedangkan Bapak ini bukan siapa-siapa, Bu.
0: Ya, kalau Bapak bersaing dengan orang seperti itu, seharusnya Bapak lebih semangat lagi dong usahanya.
1: Hei, Bapak ini bukan mesin, Bu. Bapak juga punya kemampuan untuk berusaha. Apa yang saya berikan selama ini untuk Ibu, coba pikir. Sudah itu yang harus keluarga kita terima serta kita syukuri, Bu.
0: Bersyukur? Bagaimana kita mau bersyukur, Pak? Kalau hidup kita masih tetap menjadi orang miskin. Ditambah lagi anak kita cacat. Hei, Pak, adakah orang berdoa? Oh Tuhan, terima kasih kau titipkan anak cacat dan kau jadikan keluargaku miskin. Di mana? Tidak ada, Pak. Tidak ada.
1: Astaga, Bu. Apa Ibu sadar dengan ucapan Ibu itu? Jadi selama ini Ibu tidak menghargai usaha saya. Ibu tidak menghargai kerja keras saya. Ibu tidak usah singgung anak kita yang cacat. Ibu ini keterlaluan.

0: Sandra, kamu sudah jauh berbeda dengan penampilanmu beberapa tahun lalu. Saya bangga dan senang dengan keberhasilan usaha kamu.
1: Iya dong, kamu harus bangga punya teman seperti saya. Saya akhirnya bisa meninggalkan kehidupan dulu yang sangat membosankan dan penuh dengan penderitaan, penuh dengan kelaparan, dan penuh dengan utang-utang.
0: Lantas, apa usahamu sampai bisa berhasil seperti ini? Bagi dong resepnya.
1: Pokoknya, kita harus pintar melihat kesempatan dan memanfaatkannya. Tahu tidak, sekarang semua temanku levelnya kelas atas. Mulai pejabat, kepala dinas, bupati, bahkan istri gubernur pun sangat dekat dengan aku. Bagaimana? Hebat kan? Hebat kan saya?
0: Mereka itu semua kamu kenal? Ah, yang benar saja. Saya tidak percaya.
1: Iya dong, tapi bohong. Saya serius, sumpah. Mereka itu temanku. Kamu sendiri bagaimana hidupmu?
0: Sebenarnya, saya juga berpikiran seperti kamu. Tapi, saya tidak bisa berbuat banyak karena tidak ditunjang dengan pendapatan suami yang memadai.
1: Kasian deh kamu. Pokoknya kalau kamu mau hidup senang, silahkan. Kamu mengikuti cara hidupmu. Saya tidak sombong. Kalau urusan uang, saya tidak pusing sekarang. Mau kemana-mana, tinggal ambil di ATM.
0: Apakah cara hidup kamu sudah tidak berlebihan? Ingat, Sandra, dunia ini senantiasa berputar dan kita tidak bisa hidup dengan keangkuhan.
1: Waduh, tidak usah menceramahi saya. Kalau tidak senang dan kamu mau tetap hidup sengsara, ya silahkan. Apa kamu tidak rugi? Sekian tahun berumah tangga, tapi hidup sebegitu-begitu aja. Ingat, Len, tidak lama lagi kita akan selesai di dunia ini. Kapan lagi kamu bisa bersenang-senang, ha?
0: Betul juga. Rupanya, saya baru sadar kalau selama ini hidup saya hanya sia-sia tanpa menikmati kebahagiaan. Untung saya ketemu kamu. Terima kasih ya untuk nasihatnya.

0: Bu, Bapak minta maaf kalau selama ini belum bisa membahagiakan Ibu. Bapak tahu Ibu tuh ingin yang seperti apa. Tapi Bapak mohon, Bu, agar anak kita yang cacat tidak usah Ibu bawa-bawa. Itu bukan keinginan kita, Bu, tapi itu kehendak yang kuasa.
1: Bapak akhirnya sadar dan merasa kalau selama ini belum bisa membahagiakan keluarga, iya kan? Bapak jangan banyak diam. Peras otak, kek. Cari tambahan kerja, kek. Masa saya dikalah dengan Sandra sekarang? Dulu, Sandra tidak ada apa-apanya dibanding saya sebelum menikah dengan Bapak. Jangan-jangan Bapak saja yang bawa sial di rumah ini.
0: Jadi, Ibu sudah bertemu dengan dia. Pantas Ibu sudah berubah. Karena dia sudah mempengaruhi Ibu dengan kesombongannya, kan?
1: Pak, dia pantas menyombongkan diri. Karena Sandra mau melakukan apa saja, uangnya ada. Teman-temannya rata-rata kalangan pejabat, pengusaha. Sedangkan Bapak, paling-paling abang beca, tukang sapu jalanan, dan orang-orang yang sama susahnya dengan kita.
0: Bu, jangan Ibu menghina mereka. Hargai keberadaan mereka yang derajatnya sama dengan kita. Sederajat sebagai manusia. Jangan sampai Ibu mendapat cobaan karena kata-kata yang terlalu menyakitkan hati kepada orang lain, Bu.
1: Halah, begitu saja mau tersinggung. Siapa suruh jadi orang susah?
0: Bu, mulai sekarang Ibu diam. Dan ini uang. Habiskan, Bu. Ini demi kesenangan Ibu. Habiskan saja semuanya.
1: Wah, yang benar saja, Pak. Ini kan uang yang tidak sedikit. Wah, kalau begini terus tiap hari, Ibu akan bisa menyaingi Sandra. Wah, Bapak hebat. Cari lagi ya, Pak.

0: sedang mengganggu keluarga ibu. Saya hanya ingin bertemu dengan Pak Soleh. Apa beliau ada di rumah, Bu?
1: Tapi, apa saya tidak boleh tahu? Ada kepentingan apa Pak Dayat mencari suami saya?
0: Ini urusan saya dengan Pak Soleh, Bu. Ibu tidak boleh tahu, karena ini pesan yang disampaikan Pak Soleh kepada saya.
1: Oh, jadi rupanya suami saya diam-diam sudah membuat perjanjian dengan Pak Dayat. Lantas, kenapa Bapak tidak mengurusnya secara diam-diam? Malahan Bapak datang kemari.
0: Sebenarnya ini rahasia, Bu. Tapi baiklah, Pak Soleh meminjam uang kepada saya dengan perjanjian uang itu akan dikembalikan dalam 1 minggu. Tapi sudah 2 minggu tidak ada kabarnya, Bu.
1: Oh, urusan itu rupanya. Wah, kalau itu saya tidak tahu. Kalau Pak Dayat ingin ketemu, silakan ke rumah sakit. Saya baru mau menyusul ke sana. Saya lagi menunggu Sandra, temanku.
0: Ibu membiarkan Pak Soleh ke rumah sakit sendirian. Astaga, penyakit Pak Soleh itu berbahaya, Bu. Kalau begitu, biarlah saya yang menjenguknya sekarang.

0: Bapak Soleh, kenapa Bapak datang sendirian? Kan ada istri Bapak yang bisa menemani.
1: Saya tidak banyak berharap dengan istri saya, Pak Dayat. Jangankan mau mengantar, mendengar saja saya batuk atau mengeluh, omelannya bukan main, Pak Dayat.
0: Seorang istri itu harus punya perhatian terhadap suaminya, Pak. Apalagi penyakit Bapak ini bukan main-main akibatnya, dan bila terlambat ditangani.
1: Tadi dokter sudah mengatakan tentang penyakit saya ini. Saya memiliki rumah tangga, tapi saya merasa hidup sendirian. Ya, memang susah kalau kita jadi orang susah ya, Pak Dayat.
0: Jangan misalin nasib begitu, Pak. Saya baru melihat sendiri bagaimana kehidupan Pak Soleh. Bapak sudah banyak berkorban untuk keluarga, dan di tengah penderitaan pun harus menjalani sendirian. Nah, itu istri Pak Dayat sudah datang.
2: Aduh, Pak. Kenapa sampai harus dirawat di tempat ini? Tujuan Bapak kesini kan hanya mau berobat biasa.
0: Bu Soleh, ini bukan jenis penyakit yang ringan, Bu. Belum lagi Pak Soleh terlalu memaksakan diri bekerja tanpa menjaga kondisi kesehatannya. Pengorbanan Pak Soleh untuk keluarga sudah terlalu besar. Pak, Pak Soleh, kenapa, Pak?
2: Maafkan saya, Pak. Maafkan kau selama ini. Pak, Pak, kenapa Bapak diam saja?

Mini drama dengan judul Penyesalan Tak Bertepi. Ditulis oleh Reza Adibrata. Didukung oleh para pemain. Bayu Firmansah sebagai Soleh. Nadia Mesman sebagai Sandra. Leni diperankan oleh Farah. Dan Roni sebagai Dayat. Ilustrasi musik dan teknik rekaman dikerjakan oleh Madin Tawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan, dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?
3: Kak, ambilin air dong.
4: Ambil sendiri lah, Dek.
3: Aku masih pusing loh, Kak.
4: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
3: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
4: Gak mau, mana kata tolongnya?
3: Ya, tolong.
4: Yang benar.
3: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
4: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
3: Oke, taruh situ.
4: Terus?
3: Terus apa?
4: Adek.
3: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
4: Maaf gak sengaja.
3: Yah, jadi basah semua.
4: Maaf ya.
3: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
5: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Papa, main yuk.
3: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
2: Oh, dia main HP-nya.
4: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id.
5: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Mamuju malam ini. Mamuju.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 Mamuju dimanapun berada. Apa kabarnya Anda malam hari ini? Ya, dan pendengar kembali menemani Anda di sini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mamuju, ya. Berbagi cerita, berbagi rindu, dan menghadirkan kembali memori lewat lagu-lagu nostalgia dari era 1980-an hingga 2000-an akan mengalun di malam hari ini. Ya, tentu di malam ini kembali akan ada lirik yang membawa kita, ya, pada rumah sahabat masa sekolah atau satu cerita yang pernah begitu berarti. Dan malam ini selama satu jam ke depan kita akan membuka ruang itu. Jadi untuk Anda yang malam ini sedang sendiri di perjalanan atau sekedar ingin menikmati malam ditemani lagu-lagu yang penuh kenangan, boleh silakan gabung ke sini dengan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bisa Anda daringkan telepon kita di WhatsApp 0822 9609 0996. Juga boleh berkirim pesan di WhatsApp kami, ya, atau telepon lain di 0426 2322 443. Kita dari Silaun Seven sudah mewarnai malam Anda, ya. Lagu yang begitu emosional, lagu yang begitu membawa kita akan masa-masa silam. Lagu ini dirilisnya di tahun 1999, ya, oleh salah satu band yang sangat legendaris yang satu ini. Untuk yang lain kita tunggu, silakan deringkan telepon kita sekarang juga, ditunggu. Oke, dan baik, ini juga tentu sudah ada yang mau ikut gabung. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita sambut untuk yang pertama malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik, dari Galuh Lombok.
1: Dari Galuh Lombok.
0: Oke deh, Pak Salman di sana. Kabar sehat, Pak Salman?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Kabar sehat, baik, terima kasih.
1: Kabar?
0: Kabar baik di sini juga. Makasih mampir malam ini lagi ke Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu tempat selalu untuk menyimpan rindu dan berbagi rindu.
0: Aduh. Makasih Pak Salman, ya. Sudah siap istirahat lagi nih.
1: Orang tua juga masih romantis, ya.
0: Iya, harus itu. Sudah siap istirahat ini lagi malam.
1: Iya. Yeah.
0: Sudah siap untuk istirahat lagi malam ini.
1: Sementara lagi di sudah ada di Pulau Kapuk.
0: Oh begitu, di Pulau Kapuk. Baik, menemani malam ini lagu apa yang kita bisa putarkan?
1: Lagunya Iwan Fals.
0: Terus?
1: Datanglah kekasih.
0: Oke, baik, disiapkan lagunya. Menyapa siapa? Teruskan.
1: Menyapa dulu, ya, teman-teman semua. Ada Anto, ada Afri Manusurang Afri, kemudian ada Amr Birala Indah, Yulia Bumi Rumah Bur, kemudian Eri, ada pendatang baru tadi itu. Namanya siapa ya tadi? Jadi agak lupa.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Nida, ada Ani, ada Bapak Ulan, kemudian Pak Rizal, ada Haridin, kemudian Pak Mahir, Asriani, kemudian Eja Pandini, ada juga Asriana Mantopani, Abraham, Albar, kemudian ada Sidan, KMS, Bobby. Semuanya. Terus buat yang ada di kota, apa kabar? Sehat selalu bersama keluarga.
0: Baik, amin.
1: Dari Galuh Lombok.
0: Iya.
1: Oke,
0: Pak Salman.
1: Iya.
0: Mungkin ya, maksudnya ya. Ini lagu Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih.
1: Datanglah kau kekasih.
0: Baik. Oke deh, terima kasih.
1: Oke, makasih, iya.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Salman di Galung Lombok Polman ya. Dan baik, kita bacakan juga yang gabung malam ini di pesan WhatsApp. Ada yang berkirim pesan Mbak Tiara di Mamuju yang minta diputarkan Darman Syah Semakin Rindu. Titip lagunya buat orang tua kita Pak Salman bersama ibu di Galung Lombok. Makasih Mbak Tiara, nanti kita hadirkan lagunya. Untuk yang lain masih kita tunggu ya. Kita sapa untuk yang malam ini gabung ke WhatsApp kita ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, terputus. Bisa dicoba kembali ya. Mungkin sinyalnya yang kurang bagus. Diulang lagi. Kita terima yang berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, dari Mamuju Tengah.
3: Iya, Bun Randi.
0: Wih, jauh-jauh dari Mamuju Tengah ke Mamuju ini.
3: Iya.
0: Ibu Lia di sana kah?
3: Iya.
0: Sehat kabar tak?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat
3: kalau
0: sekali.
3: Kalau Bun Randi?
0: Luar biasa baik juga.
3: Alhamdulillah.
0: Di sana sehat sekali atau sehat kurang-kurang?
3: Oh.
0: Sangat sehat ya?
3: Sehat, oh, Bun Randi. Seperti biasa.
0: Seperti biasa. Seperti kemarin malam juga.
3: Iya.
0: Baik. Ruang Rindu malam ini kita mau kasih lagu siapa?
3: Oh, saya mau dengar lagunya Ratu Purwasi.
0: Lanjut.
3: Judulnya Hitam Putih Fotomu.
0: Oke, kita catat. Lanjut. Sapa siapa lanjut?
3: Kirim salam ada tadi Pak Salman, ada juga Ibu Murni, ada Erun di Jalan Taman Sapi, ada juga Mama Mida, Ani Gurteng, Pak Mahir, ada Sidan, Bobby, Mama Nanda, ada juga Gibran, Anto di Duri, Asri di Timur, Pak Syukur di Kutai, Ibu Norma di Babana, ada juga Dahlia Pandini, dan semuanya saja pendengar Ruang Rindu tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Buat Bun Randi lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
3: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu Hitam Putih Fotomu dari Ratih Purwasih. Menemani Anda di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dan baik untuk yang berkirim pesan juga ya, kita bacakan untuk di WhatsApp. Ada Ibu Norma di Wabana Budong-Budong, malam ini mau dengar lagu mancanegara, judulnya Please Forget Me. Salam untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih. Kemudian yang berikut kita terima yang juga gabung ke line telepon kita. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, itu dia. Terima kasih. Dari siapa, di mana, Ki? Pak Sultan?
1: Ya, Sultan, ya, betul sekali.
0: Oh, Pak Sultan. Lagi di mana ini, Pak Sultan?
1: Lagi di anu ini, Burandi. Lagi di Belang-Belang.
0: Di Belang-Belang?
1: Ya.
0: Wah, jauh lagi nih?
1: Ya, jauh. Karena masuk di sini kemarin.
0: Oh, gitu. Oh, akan mulai berlayar lagi dari situ?
1: Ya, mulai lah. Sudah dari laut kemarin.
0: Oh, begitu. Sehingga ke Belang-Belang sekarang?
1: Ya.
0: Oh.
1: Berlayar lagi besok.
0: Habis itu kemana habis itu?
1: Ya, keluar lagi besok.
0: Oh, begitu.
1: Keluar lagi di Rompong.
0: Maksudnya ke Tapalang atau ke Polman? Ya,
1: ke laut.
0: Oh, begitu.
1: Ya, keluar di laut lagi.
0: Oke deh, baik. Hati-hati, semoga ya, sampai tujuan dengan selamat ini, Pak Sultan.
1: Amin, amin.
0: Lagu apa yang kita bisa hadirkan?
1: Ini saya lagu favoritku, Kisah Kasih di Sekolah.
0: Kisah Kasih di Sekolah, baiklah. Ditunggu ya, Pak Sultan. Lanjut.
1: Ya, ada Ibu Ida, ada Ibu Botek, Paula, Bapak Rizal, Ibu Nurmi, Ibu Nurma. Ini ada juga Pak Mahir, ada juga Gifrat di Bunga-Bunga, Isdalia, Rizkia Milia, Awananda, Kaimes, Bogi, Anto, Dente Kanduri, Asri di Lubuk Timur. Semuanya saja pendengar Luar Rindu, tanpa ada yang dikecualikan, Bu Randi.
0: Baik, terima kasih.
1: Dan untuk Bu Randi, sukses selalu ya.
0: Iya, terima kasih, amin.
1: Ya, masih dalam rangkaian ulang tahun RRI. Radio Republik Indonesia yang ke-81.
0: Baik.
1: Kawan untuk Mamuju sekali di darat tetap di udara.
0: Terima kasih, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sultan di sekarang lagi di Belang-Belang ya.

0: Yang berikutnya saya ke WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Malam hari.
0: Oke deh, walaupun bisik-bisik tapi tetap saya dengar. Kenapa kecil sekali suaranya ini? Halo.
1: Iya, dengar.
0: Saya juga jadi ikut bisik-bisik ini. Dari
1: tanggal lagi.
0: Dari Bang Kumis kah? Halo.
1: Halo, dari Bang Kumis.
0: Iya, gimana kabar tak?
1: Alhamdulillah.
0: Kabar baik, syukurlah.
1: Iya, kabar Pak.
0: Iya, syukur Pak Bang Kumis.
1: Iya.
0: Ada apa ini bisik-bisik? Walaupun lagi jadinya, ada
1: tidak. Pak.
0: Oh, sinyalnya kurang bagus.
1: Halo.
0: Oh, sinyalnya yang kurang bagus. Baik ya, langsung bagus. Langsung saja lagu apa yang kita mau kasih?
1: Lagunya Jamal Mustaq. Judulnya dipilihkan.
0: Pilihkan saja.
1: Iya, Jamal Mustaq.
0: Oke, okay, ya. Baik. Iya. Teruskan menyapa langsung.
1: Iya. Ya. Sosial buat teman-teman. Oke.
0: Baik, iya, terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum kita hadirkan ya, dari Bryan Adams, Please Forgive Me ya, bukan Forget Me, Forgive Me yang akan kita hadirkan nanti. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke deh, baik. Langsung dijawab itu saja Bang Bobby. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Lewat lagu.
0: Kabar?
2: Bang Bobby? Alhamdulillah kabar baik.
0: Ya. Kabar baik, sehat syukurlah. Mampir lagi ke Ruang Rindu, kayaknya tiap malam ini selalu harus mampir ya. Terima kasih, mantap. Lagi apa?
2: Ya, lagi istirahat ini lagi.
0: Istirahat. Oke deh. Menemani waktu istirahatnya lagu apa yang kita bisa kasih?
2: Kalau saya, kalau bisa lagunya Jamrud kalau bisa.
0: Iya, lanjut.
2: Judulnya Pelangi di Matamu.
0: Baiklah, dicatat. Teruskan sapa-sapanya siapa?
2: Buat Iqdalia Pandini, ada Rizky Amalia, kemudian Sultan, kemudian Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Airang Kodok, Atu Airuding, Papa Ulang, Ani Boteng, ada Ibu Mida KMS, ada Asriani, ada Purnama Sari, Idan, dan semuanya mungkin ditambah.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian kita langsung saja hadirkan ya, Please Forgive Me, Bryan Adams.

0: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Itu dia Hati Selembut Salju dari Jamal Mirdad, lagu yang rilis 1987. Dan baik, malam ini kita sudah di akhir jumpa kita di ruang rindu. Untuk requestan lagu kayaknya tidak bisa lagi ya. Saya bacakan juga untuk pesan yang masuk. Katanya dari Tanti Pelipur Lara, katanya assalamualaikum, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Makasih, mau dengar lagu Kau Segalanya Bagiku. Kirim salam untuk semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Ini lagu dari Dian Piesesa ya. Oke, baik. Ini kita hadirkan nanti.
1: Beribu kali bumi mengerti.
0: Saya terima untuk satu penelpon sebelum kita closing di ruang rindu malam ini. Selamat malam ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke deh.
2: Dari Jalan Taman Sapi.
0: Jalan Taman Sapi, Bang Erwin. Baik, makasih sudah hadir di akhir ini.
2: Apa kabar Tain Malang?
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
0: Di sana gimana?
2: Alhamdulillah.
0: Penelpon terakhir ini Bang Erwin ya. Jadi untuk requestan lagu tidak bisa lagi Bang Erwin.
2: Requestan lagu aja ya.
0: Iya, silakan.
2: Ada Pak Sultan, terus ada juga Pak Ulan Diadi bersama Ani, ada Nida, Dacho Herudi, terus ada juga Pak Mahir, ada Ani, ada Sri Ani di Majenek sana bersama Ali. Ya pokoknya semuanya di tanpa terkecuali.
0: Buat semuanya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Karena diselamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Erwin di Jalan Taman Sapi. Jadi penelpon pamungkas kita di ruang rindu malam hari ini. Dan baik, saatnya kita undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung, yang belum sempat, di lain waktu ya. Semoga kita diberikan kesempatan dan umur yang panjang, juga sehat-sehat terus. Saya Randy undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mamuju malam ini.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini Senin 21 September 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti melalui FM 96 100,2 dan 97,6 FM. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini edisi Selasa tanggal 22 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Terima kasih sampai saat ini mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Mamuju di udara lewat getaran frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz serta lewat streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi.
1: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
2: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
1: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
3: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
4: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
5: Lagi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
1: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
6: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz ya. Baik, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
7: Assalamualaikum.
6: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
6: Oke, silakan.
7: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
8: boleh
7: membedakan
8: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita hanya kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
6: Okay.
8: Masalah suami istri, masalah
1: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.
0: Untuk Mutiara Pagi kali ini pendengar, kami menghadirkan berupa paket ulangan ya bersama Ustaz Tetranes Haji Muhammad Sukri Mondang dengan topik bahasan pentingnya konsumsi halal. Siaran ini pendengar, kami hadirkan berupa paket ulangan. Sekali lagi kami sampaikan kepada Anda, siaran ini sudah pernah kami hadirkan sebelumnya.
1: Dan untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa pagi hari ini dalam program acara Mutiara Pagi. Dan alhamdulillah di subuh hari ini kita sudah terhubung kembali bersama dengan guru kita Al-Ustadz Tetranes Haji Muhammad Sukri Mondang, di mana bahasan pagi hari ini adalah pentingnya konsumsi halal. Baik, kita langsung terhubung bersama Ustadz Tetranes Haji Muhammad Sukri Mondang di ujung telepon. Assalamualaikum Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
9: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hafid.
0: Ya, alhamdulillah. Sehat kabar Pak Ustadz ya?
9: Ya, alhamdulillah sehat walafiat ya.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar, nanti kami juga akan buka ruang untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan seputar tema kita. Sekali lagi bahasan kita hari ini adalah pentingnya konsumsi halal. Nanti Anda bisa bergabung di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Kita langsung bergabung bersama Ustadz sebagai pengantar, Pak Ustadz, tafadhal.
9: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar pencinta siaran Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia, stasiun Mamuju Sulawesi Barat yang saya hormati, saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang dengarkan, yang mengikuti acara ini semuanya mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kata kalimat yang memang patut kita ucapkan setiap saat, selain kita memuja, memuji, bersyukur atas segala rahmat nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Semoga nikmat itu senantiasa ditambah dan ditambah terus, dan kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur dengan apa yang diberikan dengan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pemirsa, saudara-saudara sekalian, hari ini di subuh ini kita akan bincang tentang bagaimana pentingnya mengkonsumsi produk-produk halal seperti apa yang disyariatkan, diajarkan dalam ajaran agama Islam kita. Kita paham bahwa memang banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah itu yang menekankan tentang pentingnya kita senantiasa memperhatikan kehalalan satu produk. Bahkan memang ya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa halal itu wajib hukumnya. Jadi produk halal itu adalah konsumsi wajib bagi seorang muslim. Ya, ini mencakup bagaimana zat dan cara kita memperoleh sesuai dengan perintah Allah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan juga ya kita harus paham bahwa halal itu sesuatu yang memang dianjurkan dalam agama. Ya, halalan thayyibah, halal dan bagus, guna kita menjaga kesucian untuk hati kita dan kesucian untuk diri kita, dan dalam rangka menambah nilai kesehatan kita. Dalam Al-Quran ini ada ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa banyak sekali ayat, diantaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi wahai orang, wahai manusia, Allah katakan, maka konsumsilah, makanlah apa yang Allah telah berikan di atas dunia ini, mimma fil ardi halalan thayyiba, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata. Kemudian jelas sekali bagaimana halal itu yang telah disampaikan Allah dalam Al-Quran dalam ayat ini yang begitu panjang dalam surah Al-Maidah ayat 3. Jadi Allah katakan, hurimat alaikumul maytatu waddam walahmul khinzir. Ila akhirih, Allah sudah mengharamkan itu makanan-makanan, ya termasuk dari daging, babi, ada bangkai, apa yang tersembelih tanpa menyebut nama Allah, apa yang tidak disembelih tapi ditebas begitu saja, tidak sesuai dengan syariat agama. Yang jelas bahwa apa yang telah dilarang oleh Allah itu diharamkan. Kemudian dalam beberapa hadis juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, jadi wa ma ahallallahu, apa yang telah dihalalkan oleh Allah fi kitabih fahuwa halalun, apa yang dijelaskan oleh Nabi itu dalam kitab baik Al-Quran maupun hadis Nabi, itu yang termasuk halal. Wa ma harrama fahuwa haramun, apa yang diharamkan maka termasuk dia haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afwun, dan apa yang kita tidak pahami, apa yang didiamkan oleh Allah itu sesungguhnya, kata Nabi, bahwa afwun, sesungguhnya Allah memaafkan. Jadi beberapa ayat dan hadis ini menjelaskan bagaimana pentingnya kita mengkonsumsi produk halal. Apa dampak kira-kira yang bisa kita sampaikan dengan produk halal ini bagi orang-orang yang tidak mengkonsumsi makanan-makanan atau produk-produk halal? Ya, dampak yang paling sangat nampak sekali bahwa doa kita itu tidak akan diijabah oleh Allah ketika hal-hal yang kita konsumsi itu bukan sesuatu yang halal. Yang kedua, ya itu berdampak dengan pengaruh terhadap kesehatan, kesucian hati kita dan kesehatan kita. Saya kira itu untuk sementara dulu yang ingin saya sampaikan untuk pengantar kita untuk berdialog. Silakan Pak Habib, makasih sementara.
0: Baik, itu sebagai pengantar ya, sebagai prolog dari bahasan kita di pagi hari ini. Pendengar, kita bicara topik yaitu pentingnya mengkonsumsi halal. Yeah. Anda bisa bergabung di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Sudah ada penelpon rupanya ini Pak Ustadz di jalur kita. Kita langsung terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa Ibu?
10: Ini Ibu Suhada dari Pulman.
0: Ibu Suhada di Pulau Wali Mandar, ya.
10: Iya.
0: Iya. Ada yang mau kita tanya sama Pak Ustadz ini, Ibu Suhada?
10: Iya Pak, ada salah.
0: Iya. Silakan Bu.
10: Saya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
9: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Syuhada. Silakan Bu.
10: Saya mau tanya Pak Ustaz.
9: Iya.
10: Ini apa namanya, orang sakit kasihan. Jadi saya itu selalu sembahyangku cuma sembahyang duduk saja Pak.
9: Iya.
10: Jadi
9: ya.
10: Bagaimana ini, karena saya mau sekali saya ke apa namanya ke masjid berjamaah, tapi saya pikir dalam hati saya jangan sampai saya di sana orang yang tidak tahu saya kalau sakit dia bilang kenapa itu orang tua duduk saja sembahyang badannya sudah besar. Jadi saya ini mau minta anu Pak, penjelasan bagaimana ini kasihan.
0: Ya, itu saja Ibu Suhada.
10: Iya.
0: Ya, makasih Ibu Suhada.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Suhada di Pulman. Ini di luar dari topik kita
9: tadi. Ibu Suhada. Jadi bagi orang yang sakit juga jangan terlalu memaksakan, sebab Allah itu akan melihat sesuai dengan kemampuan seseorang. Ya. Jadi kalau hanya itu yang kita mampu, karena kita dalam kondisi ya kesehatan kita terganggu, lakukan sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Ya kalau cuma sembahyang duduk aja. Sebab memang dengan duduk itu yang penting hati kita itu ingat kepada Allah. Jadi kata Nabi, kalau kita tidak bisa berdiri dalam keadaan kita mau salat, kita harus duduk saja. Dengan duduk itu insya Allah akan menambah kehusyuan, ketakwaan kita dengan kita melakukan amalan sholat kita. Jadi itu juga sah, itu juga halal juga sesungguhnya. Jadi dari sisi agama itu boleh, dan itu yakin bahwa Allah akan menerima apa yang kita lakukan. Saya doakan semoga Ibu Suhada cepat sembuh ya. Allah api ispiha ya Allah, sifa'an la yugadir bila Tuhan yang maha penyembuh terhadap penyakit, sembuhkanlah ya saudara kita ini, Ibu Suhada. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, Ibu Suhada di Polewali Mandar, seperti itu. Respon jawaban Pak Ustadz. Dan yang lain silakan dipergunakan kembali layanan telepon interaktif kita. Anda bisa gabung di 0426-2322-443. Dan juga di 0822-9609-0996. Ya. Ustadz, ada pertanyaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa hubungannya antara mengkonsumsi yang halal dengan kualitas ibadah yang diterima oleh seseorang, Pak Ustadz?
9: Bisa diulang Pak Habib dulu?
0: Ya. Hubungan antara mengkonsumsi produk halal dengan kualitas ibadah yang diterima oleh.
9: Iya. Ya. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa doa yang kita panjatkan ketika kita biasa mengkonsumsi produk yang tidak halal itu akan tertolak oleh Allah. Mm-hmm. Ada satu hadis Rasulullah, ada sahabat itu yang menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini orang yang banyak sujud kepada Allah. Saya ini sudah melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah. Tapi apa yang saya lakukan itu belum juga diterima oleh Allah. Nah, kemudian kata Nabi, periksa semuanya itu, termasuk apa yang kau konsumsi, makanan yang minuman yang kau konsumsi, termasuk pakaian yang kau gunakan, sumbernya dari mana. Sebab Allah akan bertanya itu, Allah akan tanya itu, di mana sumber, di mana asalnya, di mana kau belanjakan hartamu, dengan apa dan bagaimana bentuknya. Jadi konsekuensinya ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal, itu akan mempengaruhi kualitas ibadah yang kita lakukan. Jadi ya upayakanlah. Kita enggak perlu banyak, tapi bagaimana berkahnya itu yang kita kejar. Jadi saya awal-awal tadi saya menyampaikan ada namanya zatnya. Zat itu ya termasuk sesuatu yang dilarang oleh agama, yang saya katakan tadi dalam surat Al-Maidah ayat 3 tadi, Allah itu mengharamkan hurimat alaikumul maytatu waddamu walahmul ada sesuatu yang bersumber dari ada darah, ada daging babi, ada sesuatu binatang yang ketika disembelih itu tidak cara sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Jadi kita hindari semuanya. Kemudian Pak Habib ya, ada yang disebut juga dengan haram itu dari segi bagaimana cara untuk memperolehnya. Kalau cara kita dengan cara mencuri, menipu orang, itu kan tidak bagus itu. Dan itu dilarang dalam agama. Jadi halal itu dua yang jadikan indikatornya. Yang pertama zatnya, dan yang kedua untuk cara perolehannya. Kita hati-hatilah. Hati-hati, ada kehati-hatian, ada ikhtiyat namanya. Kehati-hatian dalam kita mencari nafkah di atas dunia ini. Jangan dengan segala cara, jangan. Tapi bagaimana caranya itu kita harus ya melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang diridhoi. Saya katakan tadi, sesuatu barang itu apa yang kita peroleh bukan dari segi banyaknya saja, tapi bagaimana keberkahan, kehalalan apa yang kita peroleh dari hal itu.
0: Itu Pak Habib. Baik. Kita undang lagi pendengar kita, masih ada waktu di 0426232443 atau di 0822 9609 0996. Jadi halal zatnya.

0: apa ya, ya bersertifikasi gitu
1: sesuai
0: ya,
1: dengan Ustaz. Syariah ya, sesuai syariah ya. Ya. Jadi begini ya. Pak Habib, begini. Jadi ada memang RPH rumah potong hewan dan ada juga namanya RPU rumah potong unggas.
0: Oh iya, iya.
1: Jadi ya kita itu bagaimana caranya supaya semuanya halal mulai awal sampai akhir. Jadi mulai dari hulu sampai terusnya. Jadi kita mau supaya orang yang pembegalnya ya, penjegalnya itu dia punya sertifikat karena sudah diajar bagaimana tata cara supaya terputus itu yang namanya dua. Dua dia punya ada di leher itu, Pak.
0: Yeah.
1: Ada otot-otot itu yang kalau tidak putus itu berarti itu tidak sah namanya. Jadi dia harus kita putuskan. Jadi yang untuk pernapasannya dengan pencernaan yang larinya ke makanannya.
0: Yeah,
1: jadi itu kita harus lihat itu pastikan. Jangan ada hewan yang disembelih tapi tidak terputus dua itu. Dia kata Nabi, jangan engkau memakan kalau ada binatang yang ketika disembelih itu tidak terputus dua-duanya. Sebab itu mempengaruhi itu dan itu akan keras di Bapak. Jadi kemudian ada, jadi ini kan namanya hewan itu Pak Habib itu ya. Itu kan dia juga makhluk, makanya kita hormati caranya. Makanya Nabi itu menyampaikan kalau kau memotong hewan, usahakan yakinkan bahwa pisau yang kau pakai itu tajam.
0: Yeah.
1: Supaya mempercepat matinya binatang yang kita potong, yang kita sembelih. Jangan tidak tajam seperti gergaji Pak, jangan.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi itu juga berdosa namanya. Itu nanti di akhirat kita akan dituntut, binatang itu akan berbicara nanti. Kenapa kau potong saya, kau siksa saya. Lantas kau cara memotongmu tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan ini. Ah, itu akan ditanya nanti. Makanya di mana-mana saya sampaikan waktu saya masih tugas di BPJPH itu Pak Habib. Ini kan sekarang pemerintah menjamin itu ada jaminan namanya BPJPH.
0: Yeah.
1: Badan jadi untuk jaminan produk halal. Yeah. Pengelola itu yang melaksanakan produk halal bagi orang-orang Islam. Jadi kita memang sudah ada aturan Pak itu. Tidak sembarangan. Ya, bahkan itu kita punya RPH RPU itu rumah potong hewan dan potong unggas harus disertifikasi juga.
0: Ya,
1: jadi bagaimana hewan-hewannya di situ kelihatan, apakah memang dicuci ataukah kadang-kadang saya lihat itu termasuk sapi yang banyak terjadi Pak Kajo ya di beberapa daerah, bukan saja di Mamuju, di beberapa daerah ketika dia sudah sembelih itu supaya dia punya berat badannya sapi itu dikasih masuk air di dalam Pak. Airnya di dalam. Ya ini kan sama dengan menipu pembeli kan. Jadi jangan lakukan itu.
0: Yeah.
1: Kemudian apalagi Pak Kajo, ada caranya orang yang penyembeli itu memang harus orang Islam.
0: Jadi sekarang itu ada namanya juleha Pak Ustaz ya. Juru sembelih halal.
1: Juleha.
0: Ini bersertifikasi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ustadz, sayang sekali karena waktu kita tidak banyak untuk program ini. Sebagai kesimpulan barangkali Pak Ustadz sebelum kita tutup bincang singkat kita.
1: Ya, makasih ya Pak Habib ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, pencinta siaran Mutiara Pagi. Saya kira kita gitu, ya, penekanan saya adalah bagaimana jangan mengkonsumsi kalau kita ragu.
0: Yeah.
1: Jadi jangan mengkonsumsi, jadi tinggalkan sesuatu yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Yang kedua, pastikan kalau memang kita mau membeli sesuatu, pastikan bahwa di tempat itu sudah terjamin secara syariah. Tersertifikasi baik pembegalnya, penjegalnya itu, yang memotongnya, maupun hewan yang akan dipotong itu, tata caranya, hewan juganya itu segar dia, sehat dia. Jadi bukan hewan yang abal-abal. Saya abal-abal itu Pak Kajo, Pak Habib ya Pak Kajo. Pak Habib ini hewan yang abal-abal itu artinya bahwa ya itu hewannya itu ya sakit-sakitnya, ada penyakit-penyakitnya. Tapi dipaksakan juga untuk dipotong. Atau kadang juga yang dipotong itu yang sudah jadi bangkai. Ya sudah jadi bangkai itu dipotong lagi. Ya, ini kan sudah apa ya, membohongi juga pembeli. Di samping juga itu ya, itu sesuatu yang dilarang kita memakan bangkai. Itu tadi ayatnya dalam surah Al-Maidah ayat 3. Saya kira demikian Pak Habib.
0: Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih untuk Anda juga yang sudah ikut bergabung. Mohon maaf memang kita durasi terbatas untuk program ini. Ibu Suhada tadi yang ada di Wonomulyo, Polman. Kemudian ada yang lewat SMS juga tidak menyebutkan nama. Insya Allah di kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali Pak Ustadz. Saya Hafid bersama Ustadz.

0: Dr. Andes Haji Muhammad Sukri Mondang pamit dari ruang dengan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
0: Mutiara Pagi tadi adalah merupakan paket siaran ulang ya. Kepada Anda pendengar, kami mohon maaf ini begitu banyak pertanyaan yang masuk dan juga telepon yang terus berdering. Tidak bisa kami akomodir karena sekali lagi itu adalah merupakan paket siaran ulang ya, yang kami hadirkan kembali di ruang dengar. Dan insya Allah di Selasa pekan depan kita sudah bisa live kembali bersama guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Sukri Mondang. 55 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah saat sekarang. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju, kami hadirkan satu lagu berikut.

0: Kembali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
1: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
2: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
3: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai keren.
0: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
4: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
5: Payanita Wahyuni.
6: Dengar demikian rakyat informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menyampaikan sejumlah informasi aktual dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini Selasa tanggal 22 September 2026. Sari berita, Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar menegaskan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Hari ulang tahun Sulawesi Barat ke-22 tahun menunjukkan capaian pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,27%, sementara angka kemiskinan turun di level 10%. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya, Abdul Hafid Majid. Yang pertama, Saudara Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar menegaskan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Laporan Ahyan Irsyada.
1: Itu mengganggu fokusnya anak-anak kita untuk berprestasi.
2: Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar menegaskan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama dilakukan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan gawai terhadap fokus dan prestasi siswa. Hal tersebut disampaikannya usai mengisi ceramah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad di Aula Kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 21 September 2026. Nazaruddin mengatakan kebijakan tersebut telah diatur melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan pada Kementerian Agama. Ia menjelaskan aturan tersebut ditetapkan setelah mempertimbangkan manfaat dan dampak penggunaan gawai pada waktu-waktu tertentu. Menurutnya, persoalan pembatasan penggunaan gawai pada anak juga menjadi perhatian di sejumlah negara besar. Penggunaan gawai yang tidak terkontrol dinilai dapat mengganggu fokus anak dalam belajar dan berprestasi.
1: Iya, itu sudah ada peraturannya, tolong dibaca ya. Sebab itu setelah diperhitungkan, masak-masak ya, memang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya pada waktu-waktu tertentu ya. Jadi akhirnya kita melakukan penetapan peraturan. Bukan hanya kita, tapi Australia, di negara-negara besar pun juga, apalagi China, apalagi Jepang ya kan. Itu mengganggu fokusnya anak-anak kita untuk berprestasi. Ya, tetapi kalau mau nanti juga bukan berarti memutuskan diri dengan internet. Ada rambu-rambunya lah, ada caranya.
2: Meski demikian, Nazaruddin menegaskan pembatasan tersebut bukan berarti memutus akses siswa terhadap internet. Penggunaan teknologi tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan aturan dan batasan yang telah ditetapkan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Saudara, hari ulang tahun Sulawesi Barat ke-22 tahun menunjukkan capaian pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,27%. Sementara angka kemiskinan pada Maret 2026 berada di level 10%. Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Ini saya bicara tentang data statistik ya, ini bukan pandangan personal.
4: Iya. Refleksi 22 tahun perjalanan Provinsi Sulawesi Barat diwarnai capaian pertumbuhan ekonomi yang menembus 5% lebih. Hingga semester 1 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,27%, sementara angka kemiskinan pada Maret 2026 berada di level 10%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA Sulawesi Barat Amujib saat menjadi narasumber di dialog interaktif RRI Mamuju Senin 21 September 2026 mengatakan capaian tersebut merupakan gambaran statistik yang menunjukkan perkembangan ekonomi Sulawesi Barat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 juga tercatat cukup tinggi, yakni 5,36%, dan menjadi salah satu capaian yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia mengatakan capaian tersebut menunjukkan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat telah mampu berada di atas level 5% dalam 2 periode terakhir.
3: Ini saya bicara tentang data statistik ya, ini bukan pandangan personal.
5: Yeah.
3: Dalam tahun kedua, ternyata dengan kepiawaian beliau, dengan dukungan seluruh birokrasi dan tentunya tidak terlepas dari 6 kabupaten ini dan seluruh masyarakat, ternyata Sulbar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di semester 1 2022 ini kita sudah berada di angka 5,27. Bahkan kita berada di 2025 itu kita mencapai 5,36%. Artinya apa? Kita mampu untuk bisa jauh lebih dari pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Dan ini pertama kali kita melampaui angka 5,sekian%. Demikian juga dengan kemiskinan. Ini menargetkan bahwa angka kemiskinan itu nggak boleh 2 digit. Di Maret di 2026 ini ternyata kemiskinan kita itu sudah berada di angka 10%. Sekali lagi saya ingin bahasakan bahwa kita harus melihat angka-angka ini adalah angka-angka statistik.
4: Selain pertumbuhan ekonomi, Mujib menyoroti perkembangan indikator kemiskinan. Berdasarkan data Maret 2026, persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat tercatat 10%. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena target pembangunan diarahkan agar tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga tidak lagi berada pada level 2 digit. Mujib menegaskan, berbagai capaian tersebut perlu dibaca berdasarkan data statistik sebagai indikator pembangunan, bukan semata-mata berdasarkan penilaian personal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana atau DKPPKB Sulawesi Barat menggelar pemeriksaan kesehatan gratis menyambut hari ulang tahun Sulawesi Barat ke-22 tahun. Selengkapnya Marhadi Umar melaporkan.
6: Hari ini kita cek kesehatan gratis dirangkaikan dengan
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKPPKB Sulawesi Barat menggelar pemeriksaan cek kesehatan gratis atau CKG yang dirangkaikan dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM di depan kantor Gubernur Sulbar pada Senin 21 September 2026. Layanan cek kesehatan gratis tersebut dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-22 Provinsi Sulawesi Barat sekaligus mendukung program prioritas capaian cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan RI. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas DKPPKB Sulbar, Putri Anindi menyampaikan bahwa kegiatan ini menyasar masyarakat umum serta pegawai aparatur sipil negara yang berkunjung ke lokasi GPM. Putri menjelaskan bahwa berbagai fasilitas pemeriksaan kesehatan dasar disediakan meliputi pengecekan gula darah, kolesterol, tekanan darah atau tensi, pengukuran berat badan, hingga konsultasi kesehatan.
6: Hari ini kita cek kesehatan gratis dirangkaikan dengan pasar murah ya yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencananya ini dari pagi sampai siang hari ini kita akan melayani masyarakat maupun para pegawai yang sedang berbelanja di pasar murah. Dan sekalian juga kami melaksanakan kegiatan ini dalam rangka memenuhi target-target cek kesehatan gratis tahunan juga dari target yang kami dapatkan dari Kementerian Kesehatan dan Bapak Presiden sendiri yang mencanangkan cek kesehatan gratis untuk seluruh Indonesia. Tes gula darah, kolesterol, juga cek tensi darah, dan penimbangan berat badan, juga penyakit-penyakit dasar apabila ditemukan bisa dirujuk langsung ke poliklinik.
7: Lebih lanjut, kata Putri, apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyakit dasar atau keluhan medis yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas medis di lapangan akan langsung mengarahkan pasien untuk mendapat rujukan ke poliklinik terdekat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Selain cek kesehatan gratis, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga menggelar Gerakan Pangan Murah GPM dalam rangka memeriahkan hari jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-22 tahun. Berikut laporan Ahyan Irsyada.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangka memeriahkan hari jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-22. Kegiatan tersebut berlangsung di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 21 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pangan dengan harga terjangkau seperti beras, telur, ikan, dan bahan pokok lainnya. Selain itu, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, mengatakan GPM kali ini menyediakan sejumlah komoditas pangan, termasuk penyediaan beras SPHP sebanyak 3 ton bagi masyarakat. Ia menambahkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga berkomitmen untuk terus mengintensifkan pelaksanaan GPM sebagai salah satu upaya menjaga keterjangkauan harga pangan di masyarakat.
5: Hari ini paling lengkap ya, beras 3 ton ya, SPHP ya. Cabai terutama yang mengalami inflasi saat ini ya, sama daging ayam, telur, lengkap hari ini ya, minyak kita juga ada, ikan juga ada. Kita sangat intens dalam melakukan GPM. Ini GPM keberapa? 32, sangat banyak ya. Tapi tahun ini kita hanya dapat tambahan 1 GPM dari pusat ya. Kemarin kita dijanjikan beberapa begitu, tapi ini hanya 1 dari pusat sebagai tambahan GPM tahun ini.
2: Melalui pelaksanaan GPM tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan sekaligus mendukung pengendalian harga sejumlah komoditas di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Syada melaporkan.
0: Memasuki hari ulang tahun Sulawesi Barat ke-22 tahun, akademisi menyoroti pemerintah daerah yang masih bergantung pada anggaran transfer dari pusat. Asmi Saleh melaporkan.
8: Yang secara kelembagaan sudah mapan, akan tetapi secara ekonomi masih dalam proses pencarian bentuk.
4: Memasuki usia 22 tahun, Provinsi Sulawesi Barat dinilai telah mengalami kemajuan secara struktural, namun masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar sebagai daerah pemekaran, terutama ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, serta belum terdiversifikasinya basis ekonomi. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Riset, Mutu dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Mamuju atau UNIMAJU, Muhammad Arsyad, saat menjadi narasumber di Dialog Interaktif RRI Mamuju, Senin 21 September 2026 mengatakan, perkembangan Sulawesi Barat selama 22 tahun terlihat dari penguatan struktur pemerintahan dan bertambahnya institusi pendidikan tinggi yang aktif menjalankan fungsi akademik di daerah. Namun, menurutnya, perkembangan kelembagaan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan mendasar pada struktur ekonomi daerah. Sejumlah persoalan yang umum dihadapi daerah pemekaran masih menjadi tantangan Sulawesi Barat. Dirinya menyebut ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, serta basis ekonomi yang belum terdiversifikasi sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Sulawesi Barat ke depan.
8: Dari perspektif akademis, Sulbar hari ini itu menunjukkan kemajuan struktural yang begitu signifikan. Secara substansi itu laju pembangunannya pada dasarnya masih menghadapi persoalan klasik daerah pemekaran. Tentu ketergantungan pada transfer pusat, keterbatasan infrastruktur, konektivitas dan basis ekonomi yang belum terdiversifikasi. 22 tahun Sulbar hari ini, tentu saya menilai bahwa berada pada kategori dewasa awal yang secara kelembagaan sudah mapan, akan tetapi secara ekonomi masih dalam proses pencarian bentuk. Dan kita lihat trennya saat sekarang ini melalui data statistik yang ada bahwa Sulbar hari ini memberikan harapan positif yang baik kepada kita semua untuk kemajuan di masa yang akan datang.
4: Memasuki usia ke-22, Arsyad mengibaratkan Sulawesi Barat berada pada fase dewasa awal. Secara kelembagaan, provinsi ini dinilai telah memiliki fondasi pemerintahan yang relatif mapan. Tetapi dari sisi ekonomi, masih membutuhkan penguatan dan pencarian bentuk pembangunan yang lebih berkelanjutan. Meski demikian, Arsyad melihat perkembangan sejumlah indikator statistik saat ini memberikan sinyal positif bagi arah pembangunan Sulawesi Barat. Menurutnya, tren tersebut menjadi modal penting untuk mendorong kemajuan daerah pada tahun-tahun mendatang. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengembalikan 550 anak tidak sekolah ke Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal sepanjang tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengembalikan 550 anak tidak sekolah atau ATS ke Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal sepanjang 2026. Analis kebijakan ahli muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Rosmini, dalam dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju menyampaikan, capaian itu merupakan hasil rekonfirmasi data anak tidak sekolah, koordinasi 6 kabupaten, serta pendampingan sebelum anak kembali terdaftar di sekolah. Menurutnya, pendataan diawali melalui dashboard ATS, penetapan sasaran, perekrutan petugas rekonfirmasi, dan pengolahan data bersama operator sekolah.
11: Dari data tadi, anak ATS tadi itu, terus sekolah melakukan penginputan data untuk memasukkan nama-nama ke Dapodik. Setelah itu kami membuat SK, SK Gubernur tentang ATS yang kembali ke sekolah. Alhamdulillah tanggal 2 Mei kemarin secara seremoni melakukan pengembalian ATS lengkap dengan memberikan perlengkapan sekolahnya. Dan beasiswa. Alhamdulillah terdata 550 anak yang kembali ke sekolah.
10: Lebih lanjut, anak yang telah terkonfirmasi kemudian dimasukkan kembali ke data pokok pendidikan atau Dapodik agar dapat mengikuti proses pendidikan secara resmi. Pemprov Sulbar juga menyalurkan perlengkapan sekolah dan beasiswa serta melibatkan guru, relawan, mahasiswa, psikolog, PKK, dan Dharma Wanita dalam pendampingan tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Cabang Polewali Mandar mencatatkan capaian positif dalam penyerapan mencapai 68 ribu ton lebih. Laporan Muhammad Rusdiansa.
12: Perum Bulog Kantor Cabang Polewali Mandar mencatatkan capaian positif dalam penyerapan beras di 3 kabupaten. Hingga Senin 21 September 2026, realisasi penyerapan beras telah mencapai 68.227 ton atau sekitar 115% dari target kantor wilayah sebesar 58.847 ton hingga di akhir tahun. Hal ini diungkapkan Asisten Manajer Pengadaan Bulog Polewali Mandar, Kasim, kepada RRI yang menyatakan bahwa meski kondisi cuaca sempat sedikit mempengaruhi tonase hasil panen di beberapa titik, stok pasokan beras untuk wilayah Polewali Mandar dipastikan tetap aman dan tercukupi. Saat ini meski musim panen di wilayah Polewali Mandar hampir selesai, beberapa mitra bulog telah menampung hasil panen di 2 penggilingan.
13: Kalau di Polman kita sudah melakukan penyerapan, Pak, di Polman, Pak, 3 kabupaten. Itu sudah penyerapannya itu sudah sekitar 68.227 ton dari target 58.847 ton, Pak, dari Kanwil. Berarti jadi kita sudah melebihi, penyerapan kita sudah melebihi dari 100%, Pak, sekitar 115%. Jadi saat ini sekarang kita rencana melakukan pengadaan itu, Pak, beras medium komersil, Pak, rencananya. Medium ya, beras rencana langsung beras, Pak, kita penyerapan dari mitra, Pak, sekarang.
12: Kalau untuk pasokannya sendiri dari mana, Pak Kasim?
13: Kalau saat ini, Pak, pasokannya kita wilayah Polman, Pak. Polman yang banyak, Pak, di sini, di Kabupaten Polman.
12: Polman ini berarti tercukupi, Pak?
13: Tercukupi, Pak, ya. Kan ini hampir, kalau panen kan hampir selesai, Pak, di Polman. Tapi ada beberapa mitra yang sudah membeli, sekarang ditampung di penggilingan, Pak.
12: Oh iya, berarti enggak ada pengaruhnya dengan cuaca, Pak Kasim, di?
13: Kalau pengaruhnya mungkin dari, kalau dinilai tonasinya mungkin agak berkurang sedikit, tapi tetap di wilayah lain itu, Pak, kita sudah menyerap sebesar itu, Pak, di Bulog Polman.
12: Pihak Bulog Polewali Mandar kini mulai mengalihkan fokus pada rencana pengadaan beras medium komersil serta komoditas non-beras langsung dari mitra kerja. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Satuan Tugas Antisipasi Penanganan Dampak El Nino Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan hampir 200.000 liter air bersih ke Mamuju Tengah. Muhammad Ilham melaporkan.
10: Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan hampir 200.000 liter air bersih ke Mamuju Tengah. Perwakilan Wakil Ketua Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kemenpeu Sulawesi Barat, Paris Rizky Madudin, mengatakan bantuan disalurkan sejak 8 Agustus 2026 setelah kekeringan melanda 38 desa di 4 kecamatan kecuali Kecamatan Karosa. Paris mengatakan tingginya distribusi air bersih dipicu dampak kekeringan yang masif dan permohonan dukungan dari BPBD Kabupaten Mamuju Tengah. Satgas mengerahkan truk tangki air bersih yang memenuhi kebutuhan warga terdampak di sejumlah wilayah Mamuju Tengah selama musim kemarau.
14: Kalau volume air terbanyak yang kami distribusikan itu di Mamuju Tengah, yaitu hampir sekitar 200.000 liter. Karena cukup masif dampak dari kekeringan di sana. Hampir terakhir itu kita suplai sudah 38 desa terdampak. Kita diminta oleh BPBD Kabupaten Mamuju Tengah untuk bantu suplai di 4 kecamatan berarti ya, kecuali Karosa itu. Terus di Mamuju itu kita paling banyak suplai di Kecamatan Simboro ya, Desa Boteng Utara dan sekitarnya. Ada Tanah Tepau, Talubu, Boteng Utara, dan kalau bambu sih nggak terlalu banyak. Mungkin itu sih kita mengerahkan biasanya setiap turun itu 2 unit tangki air bersih, kapasitasnya 4.000 liter. Tapi kalau sudah, kalau di total sudah puluhan tangki, truk tangki bersih ya kita serahkan, kita kerahkan untuk menangani dampak ini.
10: Selain Mamuju Tengah, bantuan air bersih juga disalurkan ke Pasangkayu dan Kabupaten Mamuju dengan total distribusi lebih dari 500 ribu liter. Faris menyampaikan penanganan kekeringan memerlukan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BPBD, serta pemerintah kabupaten agar distribusi bantuan berjalan terpadu. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Melengkapi Warta Pagi Sulawesi Barat pagi ini, kami hadirkan wawancara bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, terkait dengan antrian BBM yang terjadi di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Selengkapnya dipandu reporter Marhadi Umar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita simak wawancara kami bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi. Antrian BBM yang terjadi di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Ya baik Bu, antrian BBM yang sudah menggular di SPBU di Mamuju saat ini, tanggapan Ibu bagaimana?
15: Iya, antrian BBM, kami pemerintah saya ya, itu sudah banyak menandatangani permohonan tambahan BBM dari SPBU-SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Hanya mungkin memang karena kan harga backslide dan Pertamax yang semakin mahal sehingga kemampuan masyarakat mungkin jadi mereka beralih ke yang subsidi sehingga ya itu lah mungkin yang mempengaruhi kalau sama ini pakai Pertamax tapi karena mahal atau pakai backslide karena mahal sehingga ya sudah kita pakai yang subsidi dulu gitu. Nah itulah mungkin yang salah satu mempengaruhi antrian BBM yang ada di Kabupaten Mamuju. Tapi kami berusaha dengan semua stakeholders, terutama teman-teman dari kepolisian untuk menindaki apabila ada SPBU yang tidak mematuhi aturan, ada yang melayani jerigen atau apa itu yang dimodif, kendaraan yang dimodif, dan menurut laporan dibatasi ya, jadi pembelian jadi nggak ada yang sampai ini gitu kan, jadi dibatasi pembeliannya untuk mobil berapa, untuk motor berapa.
7: Untuk kedepannya apakah ada rencana untuk tambahan kuota BBM sendiri Bu?
15: Saya rutin, jadi SPBU-SPBU itu kan memang kita ya pemerintah daerah yang bermohon ke Pertamina untuk tambah kuota BBM. Rutin memberikan rekomendasi ke SPBU-SPBU untuk penambahan kuota seperti itu ya. Mudah-mudahan salah satu cara itu bisa mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Mamuju.
7: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, terkait antrian BBM di beberapa SPBU di Mamuju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Wakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
3: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
4: Baik, ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustadz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustadz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
3: Itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu, rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya, tidak ada. Kok ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun tidak pernah marah-marah. Itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya, yeah. Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

0: Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama-sama tim pengendalian inflasi daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten, itu senantiasa melakukan pemantauan harga. Misalnya dari Dinas Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan kabupaten itu setiap hari turun ke pasar untuk memantau harga pasar.
1: Arah dari pertanian modern ini, yang pertama kita harus sudah menggunakan Alsintan. Dan Alsintan sekarang Kementerian Pertanian sudah mendukung semua kegiatan pertanian di seluruh provinsi dengan bantuan Alsintan. Baik itu adalah TR4, TR2 maupun combine.
2: Di balik setiap peristiwa selalu ada cerita. Di balik setiap persoalan selalu ada solusi yang perlu dicari. Dan di balik setiap suara masyarakat selalu ada harapan untuk didengar. Halo Sulbar, program dialog interaktif mengangkat beragam topik aktual, menghadirkan narasumber yang kompeten, serta mengupas berbagai isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tidak hanya mendengarkan, Anda juga bisa menjadi bagian dari diskusi.
3: Tapi yang dibutuhkan itu adalah bukti konkret di lapangan, realitas di lapangan. Nah, pertanyaannya kemudian, ketika kita bicara perlindungan hukum, tentu ada hal-hal berkaitan dengan perilaku atau perbuatan tentang pelanggaran hukum. Nah, coba pelanggaran-pelanggaran hukum mana yang bisa diintervensi dalam hal ini, yang bisa
2: disampaikan pertanyaan, pendapat atau aspirasi Anda melalui telepon interaktif 0426 23 22 443 atau telepon WhatsApp 0822 9609 0996. Dialog Halo Sulbar hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Perselisihan dalam keluarga seringkali terjadi karena persoalan harta warisan, perbedaan pemahaman tentang siapa yang berhak, berapa bagiannya, dan bagaimana cara membaginya, tidak jarang menjadi awal retaknya hubungan persaudaraan.
4: Di Sulawesi Barat khususnya, kita sering sekali menjumpai persoalan keluarga retak bukan karena harta sedikit, namun karena salah paham mengatur harta. Ya, ada yang mengira mungkin riba itu warisan, ada juga yang mengaku wakaf tapi tidak jelas.
2: Lalu bagaimana sebenarnya Islam mengatur pembagian warisan? Siapa yang berhak menjadi ahli waris? Bagaimana menentukan bagian masing-masing? Dan bagaimana agar pembagian warisan tidak menjadi sumber perselisihan? Ikuti kajian khusus Fikih Mawaris bersama Ustadz Abdul Wahab LC dalam program Mutiara Pagi setiap Rabu pukul 5.30. Sampaikan pertanyaan Anda di 0822 9609 0996 atau di 0426 23 22 443.
5: Bu Sulastri yang ada di Mamuju menanyakan begini Ustaz, tanya assalamualaikum dari Mamuju Mutiara Pagi, bagaimana hukum warisan jika janin hasil dari nikah siri Ustaz, apakah ini ada diatur seperti itu pertanyaannya, silakan.
4: Menjadi anak sah ya, kemudian janin atau anak yang berhak itu penuh
2: diwarisannya. Kajian Fikih Mawaris setiap Rabu pukul 5.30 di Pro 1 RRI Mamuju. Mamuju pagi ini. Mamuju pagi ini.

Jika tadi malam tidur Anda berkualitas, tidur Anda cukup, maka pagi hari saya yakin Anda akan terbangun dalam suasana yang segar bugar ya. Mudah-mudahan itu yang Anda rasakan ya. Sampai saat ini bersama Pro 1 RRI Pemuju, kanal informasi dan inspirasi, saya Hafid menemani Anda pendengar. Seberharap mudah-mudahan kabarnya baik, semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan tentu saja berbahagia. Hari ini Selasa 22 September 2026 ada suasana yang berbeda di Sulawesi Barat, karena hari ini kita memperingati hari jadi Sulawesi Barat yang ke-22 tahun. Jadi 22 tahun ini bukan waktu yang singkat, ini ada perjalanan yang sudah dilalui ya. Ada pembangunan yang sudah dilakukan, ada prestasi yang tentu patut untuk diapresiasi, tetapi tentu juga masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ya. Karena hari jadi daerah bukan hanya tentang perayaan. Hari jadi tentu ini menjadi kesempatan untuk kemudian kita melihat ke belakang, bertanya apa yang sudah dicapai, sekaligus juga melihat ke depan Sulawesi Barat seperti apa yang akan kita bangun bersama ke depan. Sekali lagi selamat hari ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-22 tahun yang hari ini kita peringati. Dan pagi ini pendengar, tim kami juga sudah bersiap-siap juga di lapangan untuk kita memantau, menyiarkan secara langsung jalannya upacara peringatan hari jadi Sulawesi Barat yang ke-22 tahun yang dipusatkan di kompleks ya, kantor Gubernur Sulawesi Barat. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyemangati tim basket putri Indonesia setelah menghadapi Singapura di Asian Games 2026. Laga tersebut berlangsung di Kinjo Futo Station Square Venue, Aichi, Senin 21 September 2026. Tim Indonesia diperkuat Jesslyn Wiyanto, Tasha Harry, Erlina Kristina, Diva Intan Nur Fadila harus mengakui keunggulan Singapura. Indonesia kalah dengan skor 13-21 dalam pertandingan babak round robin Group D. Meski meraih hasil kurang maksimal, Erick Thohir tetap mengapresiasi perjuangan para pemain. Dirinya berharap tim Indonesia dapat bangkit dan tampil lebih kuat dalam pertandingan berikutnya. Kehadiran Erick Thohir di venue menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap perjuangan atlet Indonesia di ajang internasional. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat menambah motivasi pemain untuk memperbaiki penampilan. Selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.
2: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.

0: Oke, boleh coba kembali ya. Di nomor yang sama sampai pukul 8 saya tunggu Anda. Kita di momentum spesial hari ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-22 tahun. Hari ini kegiatan upacara diselenggarakan di halaman di Kompleks Gubernur Sulawesi Barat, juga kami akan menyiarkan secara langsung jalannya kegiatan tersebut. 0426232443. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hafid.
0: Ya, selamat pagi. Siapa matin dia?
1: Alhamdulillah melulusan kami karena cuma radionya mana agak kerese-kerese sih, tapi sama buat perangnya cukup jelas mati ya.
0: Jelas banget ya, cuma kurang enggak ya. Seperti biasanya atau bagaimana tuh?
1: Iya. Ya, kan kadang biasanya ya imah itu monitor pun hati deh kadang-kadang saja kadang-kadang rasa sedikit.
0: Oh, begitu. Iya ya, deh.
1: Tadi subuh jernih sekali jadi saya monitor saya di atas rumah jernih sekali.
0: Baik, terima kasih informasinya. Hari ini kita memperingati ulang tahun daerah kita ini, ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-22 tahun. Apa tahu tidak dalam di Palambi?
1: Tahun buat Sulawesi Barat, juga ke depan pembangunannya makin maju, terus rakyatnya sejahtera semua, dan pokoknya bisa diatasi segala masalah yang ada di masyarakat.
0: Ya.
1: Dan terutama masyarakat kecil yang ini banyak sekali yang itu di Kumuhati itu daerah Tutar itu masih banyak itu yang tidak dijangkau jalanan seperti yang saya hebatin. Saya cukup bagus jalan karena jalan poros, tapi kalau di jalan masuk lewat TP pelosok itu kadang-kadang banyak sekali itu yang tidak bisa dilalui motor kendaraan kalau musim hujan. Tapi saat ini ya bisa dilalui motor karena agak kemarau kan jadi kering.
0: Oh gitu ya, jadi kalau sudah hujan ya tidak bisa lagi lewat ya.
1: Dan saya perhatikan juga di sini penjual bensin, ada yang menjual tapi ada juga yang tidak merata menghabis pengecer di sini. Dan gas di sekarang ini masih langka juga.
0: Oh ya, banyak. Berarti masih banyak masalah ini.
1: Dan biasa itu ada biasa itu menghabis tapi harganya tidak normal. 35.000 sampai 40.000 padahal cuma 25.000. Iya. Ya itu saja Murhab. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Zidan di Polewali Mandar, terima kasih sudah ikut bergabung juga pagi hari ini menyampaikan komentar dan harapannya di ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-22 tahun kita peringati hari ini.

0: Dan ini juga dipertanyakan warga di sini terkait dengan ada bendungan di sini dalam renovasi, tapi terhenti pelaksanaannya. Kan? Karena sering ada wawancara di balai besar itu di provinsi, dipertanyakan warga, tolong kalau kamu library pertanyakan ini, kenapa terhenti pembangunannya, karena papan proyek juga tidak terlihat. Nah ini seperti yang diberitakan berbagai media itu, mungkin ya karena melintas dari bendungan itu pemadam itu terbalik di sini. Ada di berita online itu saya lihat, saya lihat sendiri juga kondisinya. Dan ini bagaimana supaya pemerintah kalau ada ya dipertanyakan masyarakat ditanggapi seperti apa. Terutama kan kalau kita ini yang warga ya biasa seperti ini kan ada RRI dengar halo RRI ditanggapi. Walaupun terkadang kalau saya orang luar mempertanyakan soal yang ada di Sibar kan mungkin ya maaf ya. Nah, ini kan orang luar ini ya kan. Tapi saya dekat di sini. Berapa meter lagi dapat keluar di sini.
1: Berarti aktivitas kegiatan sehari-hari juga banyak di Sulbar sebetulnya ya.
0: Iya. Ini saja persambungan SIM ya, SIM. SIM kendaraan itu saya di sini di Polman. Pelayanannya. Ya, karena jarak tempuh kalau ibu kota Pindrang itu 58 kilo, sedangkan ke Polman itu hanya sekitar 18 kilo. Dekat. Jadi banyakkan ya mengetahui perkembangan Polman Sulbar ya juga dengan di sisi selatan ini. Nah, ada kebetulan juga ada saudara di bawah jadi selalu sering turun, jadi mengetahui perkembangan itu pembangunan infrastruktur yang ada di Pulau Limandar. Jadi ini saya sedikit ingin mengetahui ya, terutama warga di sini yang saya sampaikan. Ini tentang ini bendungan yang dikerja sebelah ini. Ya kan pernah masuk di Kilas Sulbar kalau salah ya. Anggaran yang keluar yang diberitakan ya bahwa sekian berapa miliar ya itu ya. Saya sampai kepada warga bilang ada pembangunan di sini di Sapaku Busundongi. Tapi ya antar percaya dengan tidak, karena sering disukan bahwa ada pekerjaan. Nah, saya bilang kalau masih di RRI seperti ini, itu bukan lagi berita kaleng-kaleng, itu sudah pasti. Karena yang berkenang ya apartnya OPD yang terkait itu sudah secara langsung. Ya.
1: Betul.
0: Cuman yang dipertanyakan saat sekarang ini kenapa tertunda?
1: Tertunda ya, baik.
0: Ya seperti itu ya. Jadi saya mewakili warga Desa Pagu di sini disendungi karena banyak ya keluarga yang punya lahan di sana, keluarga di sana seperti apa dan bagaimana. Kenapa tertunda?
1: Baik. Mudah-mudahan nanti juga kita bisa konfirmasi ke pihak berwenang ya, seperti apa sebenarnya kelanjutan dari proyek tersebut begitu ya.
0: Untuk dari proyek terucapkan selamat tahun Provinsi Barat yang ke-20 berapa ya?
1: Ke-22 tahun.
0: 22 tahun. Semoga ekonominya makin berkembang ya. Pelayanannya untuk masyarakat ya, semakin berkembang jadi di apa namanya? 6 kabupaten ini, di setiap kabupaten tepat bertindak ya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan ekonominya makin membaik saja insyaallah. Oke, saya Ben Kronnya mau dimaafkan.
1: Terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi di Lembang Pindrang Sulawesi Selatan. Selamat hari ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-22 tahun. Ya, harapannya semakin maju. Ini harapan dari perantau ini yang mengirimkan pesannya ya. Berada di luar Sulbar tetapi tetap mengikuti perkembangan daerah melalui RRI. Harapannya Sulbar semakin maju sehingga suatu saat nanti kami yang merantau punya alasan untuk kembali ke daerah, membangun daerah Sulawesi Barat yang tercinta. Bukan main. Terima kasih. Yang lain silakan di 0426232243 0822-9609-0996. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi memuju.
1: Selamat pagi.
2: Yang ke-22.
1: Itu harapan kita semua di usia 22 tahun Sulawesi Barat hari ini ya.

0: Begitu.
1: Ya, harapan, mudah-mudahan cuma sekedar harapan.
0: Harapan yang bisa terwujud di masa depan, ya.
1: Ya. Setiap apapun itu selalu akan lebih baik. Itu harapan.
0: Ya.
1: Tapi ada beberapa hal yang menjadi harus konsen kita berpikir tentang kemiskinan yang 10%.
0: Yang sudah berhasil diturunkan.
1: Itu harus diturunkan. Kalau perlu dihilangkan. Jangan cuma sekedar narasi yang dibuat. Karena ketika kita bicara angka-angka itu, telinga itu tidak bisa kenyang. Tapi yang kita butuhkan hari ini adalah rasa di masyarakat. Apakah merasa dengan angka-angka itu bisa kenyang atau tidak? Tapi tolong ke depan ini jangan angka-angka yang dikedepankan, tapi pakai lapangan, buka lapangan kerja.

jalan yang tidak layak, kemudian masih sering dijumpai antri BBM, kesulitan gas LPG dan lain-lain. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Oh ya, terputus, dicoba kembali. 0426-2224-43-08-22-96-09-09-96. Di usia 22 tahun, Sulawesi Barat, saya berharap Sulbar semakin maju tanpa meninggalkan budaya dan kearifan lokalnya. Anak-anak muda juga semakin diberikan ruang untuk berkarya dan berprestasi. Selamat hari jadi Sulawesi Barat. Bukan main, terima kasih. Kita jeda dulu. Sebentar lagi saya kembali untuk menerima Anda yang ingin bergabung pagi ini di 0426-2324-43 0822-9609-0996.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Baik, di momen

Capaian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulbar telah mampu berada di atas level 5% dalam dua periode terakhir. Jadi pada tahun 2025 kita mencapai 5,36%, artinya kita mampu untuk bisa jauh lebih dari pertumbuhan-pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Ini pertama kali kita melampaui angka 5%, kata Amujib. Dan selain pertumbuhan ekonomi, Amujib juga menyoroti perkembangan indikator kemiskinan. Berdasarkan data Maret 2026, persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat tercatat 10%. Jadi angka ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena target pembangunan itu diarahkan agar tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga tidak lagi berada di level 2 digit. Halo, selamat pagi, saya undang kembali. Oh, terputus. Coba kembali pendengar yang lain. 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-9996. Kita ingin mendengarkan cerita, mendengarkan suara dari Anda, khususnya pendengar setia RRI Mamuju, di momentum hari jadi Sulawesi Barat yang ke-22 yang kita peringati hari ini. Saya kembali sesaat lagi, ada Laskar Pelangi dari Niji.

masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi spesial di hari jadi Sulawesi Barat yang ke-22 tahun. Sesaat lagi kami bergabung bersama rekan-rekan di sana untuk menyiarkan langsung jalannya upacara peringatan hari jadi Sulawesi Barat yang ke-22 tahun ini. Baik, saya masih mengundang Anda yang ingin bergabung menyampaikan komentar, opini ataupun ucapan selamat, harapan di momentum hari jadi Sulawesi Barat yang ke-22 tahun ini. Silakan. Anda bisa bergabung kembali di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Pak Salman Galulombo, Pak Kacok Mamis di Salabose, kemudian juga ada Pak Aldi Bragi tadi, kemudian Bang Zidan yang ada di Polewali Mandar. Silakan yang lain. Pendengar memasuki 22 tahun, Provinsi Sulawesi Barat ini dinilai mengalami kemajuan secara struktural, namun masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar sebagai daerah pemekaran, terutama ketergantungan terhadap transfer pusat, ya, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, serta belum terverifikasinya basis ekonomi. Terdiversifikasinya basis ekonomi. Demikian Wakil Rektor 1 Bidang Akademi Riset Mutu dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Unimaju, Pak Muhammad Arsyad. Ini mengatakan bahwa perkembangan Sulbar selama 22 tahun ini terlihat dari penguatan struktur pemerintahan dan bertambahnya institusi pendidikan tinggi yang aktif menjalankan fungsi akademik di daerah. Namun dikatakan bahwa perkembangan kelembagaan ini belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan dasar dan pada struktur ekonomi daerah. Jadi sejumlah persoalan yang umum dihadapi daerah pemekaran ini masih juga menjadi tantangan di daerah Sulawesi Barat ini. Jadi ada ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, serta basis ekonomi yang belum terdiversifikasi sebagai persoalan yang kemudian perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan Sulawesi Barat ke depan.

0: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
1: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
2: Jadi saya melihat memang ya, karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
3: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau P4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai.
0: Dari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
4: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
5: Bayanita Wahyuni. Dengar demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kami coba untuk bergabung bersama rekan-rekan yang ada di Kompleks Gubernur Sulawesi Barat. Ada rekan Sugianto Ahmad dan juga Nur Asmi Saleh di sana. Halo rekan-rekan di kantor gubernur.
1: Ya baik. Baik rekan Afid, apakah suara saya terdengar dengan jelas?
0: Baik, cukup clear suaranya Marhadi Umar. Silakan mungkin bisa digambarkan bagaimana suasana yang berlangsung di ya pelataran kantor gubernur Sulawesi Barat saat ini. Marhadi.
1: Ya baik, terima kasih Pak Hafid. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di pelataran kantor Gubernur Sulawesi Barat, yang dimana sebentar lagi akan dilaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Jadi Sulawesi Barat yang ke-22. Adapun tema kali ini yaitu mengabdi dan berkarya bersama menuju Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera. Baik pendengar, dapat kita lihat bersama suasana yang dimana saat ini para tamu undangan sudah memenuhi halaman kantor, dimana dapat kita lihat sudah ada beberapa para pimpinan OPD-OPD dari Provinsi Sulawesi Barat, sudah terdapat juga kepala instansi vertikal yang merupakan undangan pada perayaan HUT, maksud kami yang menjadi tamu undangan pada upacara peringatan HUT ke-22 Sulawesi Barat. Sekedar informasi untuk para pendengar yang akan menjadi sebagai pembina upacara yaitu Gubernur Sulawesi Barat Bapak Dr. Haji Suduha SHMM. Dapat juga kita sampaikan bahwa untuk yang bertindak selaku perwira upacara yaitu Arianto APMM pada pun jabatannya yang merupakan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan yang bertindak selaku cadangan perwira upacara yaitu Murdanil SEMAP dengan jabatan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Barat. Untuk yang bertindak selaku pemimpin upacara ialah Dr. Aksan Amrullah dengan jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat. Kita juga sampaikan bahwa yang bertindak selaku cadangan pemimpin upacara yaitu Andi Farid Amri SOSMM dengan jabatan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya yang bertugas sebagai pasukan pengibar bendera merah putih yaitu anggota Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat yang dimana di bawah binaan Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya yang bertugas sebagai pembawa bendera Pataka Sulawesi Barat dan 6 kabupaten Sulawesi Barat merupakan alumni institusi, maksud kami merupakan alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri dari 6 kabupaten Sulawesi Barat. Selanjutnya yang bertugas sebagai korps musik ialah Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat dan persembahan aubade dari siswa-siswi SMA sederajat se-Sulawesi Barat di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. Baik pendengar, dapat juga kita sampaikan bahwasanya pada upacara kali ini ada hal menarik yang dapat kita lihat, bahwasanya yang seperti yang kita lihat biasa untuk para peserta upacara saat ini sedang disediakan tenda dan kursi, yang dimana yang biasa terjadi di lapangan yang mendapatkan tenda dan kursi itu cuma merupakan pimpinan dari instansi yang merupakan undangan dari upacara kali ini. Dan untuk saat ini para peserta upacara sudah berdatangan dan mulai memadati halaman kantor gubernur, dan saat ini kita juga sedang menunggu kedatangan dari Bapak Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka. Mungkin itu laporan dari kami, kembali ke studio rekan Hafid.
0: Halo rekan Marhadi.
1: Siap.
0: Ya, apakah mungkin ada informasi dari tim di lapangan selain upacara yang berlangsung hari ini, mungkin ada agenda-agenda lain, mungkin apakah ada pemberian penghargaan dan lain sebagainya. Ada informasi seperti itu rekan Marhadi?
1: Ya, baik Pak Hafid. Seperti dari kita lihat dari rundown, nanti kita akan nanti ada penyerahan penghargaan. Beberapa penghargaan yang diberikan, salah satunya yaitu penyerahan penghargaan Mitra Pastipadu yang ada di Sulawesi Barat, dan juga ada penghargaan kepada anggota Paskibraka Nasional Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dan terdapat juga penyerahan beasiswa kurang mampu dan penyerahan sertifikat dan penyerahan bantuan kepada masyarakat yang maksud kami yang berpenghasilan rendah atau MBR yang termasuk dalam program rumah tidak layak huni. Dapat juga kami sampaikan

0: Ya, betul sekali Pak Hafid. Dapat kita lihat di sini sebagaimana para peserta yang mengikuti upacara ini mengenakan baju adat yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.
1: Merhadi
0: mungkin beragam ya Pak Hafid di sini.
1: Merhadi mungkin sudah bisa digambarkan siapa-siapa aja nih yang sudah hadir. Apakah bupati di 6 kabupaten juga hadir di kegiatan pagi ini?
0: Ya, dapat kita lihat di situasi saat ini untuk para bupati se-Sulawesi Barat sudah ada yang hadir, salah satunya Bupati Majene, Pak Hafid. Untuk bupati-bupati yang lain masih belum berada di dalam di lokasi saat ini, Pak Hafid.
1: Baik, baik. Baik, rekan Marhadi, sebentar selengkapnya kita akan bergabung ke lokasi untuk menyiarkan secara full kegiatan yang berlangsung pagi hari ini. Ini informasinya tepat jam berapa ini dimulai?
0: Untuk informasinya mungkin upacara akan dimulai tepat pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah, Pak Hafid.
1: Baik, baik. Kalau begitu kami akan bergabung sebentar sesaat lagi ya, Marhadi Umar. Terima kasih. Informasinya pagi hari ini, pendengar, demikian laporan langsung dari halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat, reporter Marhadi Umar, untuk persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari jadi Sulawesi Barat yang ke-22 tahun hari ini. Sesaat lagi kami akan kembali bergabung bersama teman-teman yang ada di lapangan.

0: Saya masih mengundang Anda juga mengajak pendengar yang lain yang ingin bergabung pagi hari ini berbagi informasi ataupun juga menyampaikan harapan di momentum Hari Jadi Sulawesi Barat yang ke-22 tahun. Silakan dimanfaatkan jalur telepon kami di 0426 2322443. Sudah terhubung kembali, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Dari Pak Eka.
0: Pak Eka, oke. Korongana. Kabar baik, alhamdulillah. Kita hari ini merayakan ulang tahun daerah kita Sulawesi Barat yang ke-22 tahun ini. Emang mau disampaikan ini, Pak Eka?
1: Terima kasih. Kesempatan yang diberikan. Tidak usah saya bercerita panjang lebar. Saya datang menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi Sulawesi Barat yang ke-22. Intinya adalah syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Akbar bahwa apa yang kita rasakan, yang kita lihat hari ini, tentu patut diapresiasi. Terima kasih. Sebagai warga Mamuju, Sulawesi Barat, menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak dari PJ Gubernur selama ini, juga Gubernur terpilih pertama, kedua, dan ketiga. Yang pada intinya adalah permintaan kami adalah bagaimana itu lebih ditingkatkan lagi penegakan supremasi hukum yang ada di Litak Pembolongan ini lebih signifikan, dan prinsip yaitu meliteri atau nganan. Ya, bagaimana mungkin kita ini bisa bertenggang-tenggang lobi kalau penegakan hukum sendiri tidak, artinya kurang beres. Itu ide yang utama, Pak Arvid.
0: Baik.
1: Saya kira itu saja yang saya sampaikan.
0: Makasih.
1: Dari Gahayu ke-22 Sulawesi Barat.
0: Makasih, Pak Eka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jadi ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-22. Semoga harapan saya sederhana, semoga ekonomi masyarakat semakin baik, petaninya, nelayannya, pelaku UMKM-nya dan pekerjanya bisa mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan. Terima kasih. Berikutnya saya baca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari jadi Sulbar, semoga pembangunan infrastruktur semakin merata, terutama akses jalan dan transportasinya. Karena kalau akses semakin baik, masyarakat di daerah juga semakin lebih mudah untuk mengembangkan potensi ekonominya. Luar biasa, banyak harapan dari masyarakat. Halo, selamat pagi. Terus bisa dicoba kembali yang lain ya, di 0426-2322-443 atau juga di 0822-9009-0996. Ya, kalau kita bicara Sulawesi Barat, tentu setiap orang punya cerita, punya pengalaman yang berbeda ya. Mungkin Anda yang lahir di Sulbar, Anda yang besar di Sulbar, bekerja di Sulbar, atau mungkin juga pendatang ya dari daerah lain dan akhirnya kemudian menjadikan Sulbar sebagai rumah sendiri ya. Nah, hari ini saya ingin mendengarkan cerita dari Anda ya. Apa arti Sulawesi Barat bagi Anda pendengar? Apakah Sulbar ini adalah rumah, tempat mencari nafkah, tempat membangun masa depan, atau ya punya cerita lain? Silakan di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Sebentar lagi kami akan bergabung bersama rekan-rekan di halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat. Informasi bahwa direncanakan pukul 8 pagi hari ini upacara dimulai, dan laporan dari rekan saya tadi Barhadi Umar bahwa ya sejumlah tamu undangan juga sudah mulai memadati tempat pelaksanaan upacara bendera. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Ye, yeah, waalaikumsalam.
1: Ada yang lupa tersampai tadi ini Manhati.
0: Iya, Pak Rio.
1: Usia Sulawesi Barat yang 90 tahun ini. Waktu dicatat itu bagi pemerintah bahwa Galuh Lombok itu adalah ikon berdirinya Sulawesi Barat, karena deklarasi terakhir itu ada di desa Galuh Lombok.
0: Oh iya.
1: Pertanyaannya hari ini kayaknya kacang lupa akan kulitnya.